0: diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
4: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
5: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
4: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
3: Bahwa pihak PT CNI

0: negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.
3: Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan atau terlalu lama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini.

0: itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
1: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
2: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbah Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
1: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
4: Laporan Khusus 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
4: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
5: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
6: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
5: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 megawattik. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 megawatt hour. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
7: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
5: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
9: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
10: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
13: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gronggol dari jalur arteri ke Pantai Ramai Lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Gronggol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebengan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
14: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
3: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
14: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya. Dan untuk di jalur arteri, terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pacoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan. Di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pro 1.

Pro 1. Benar, kembali dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi berikut untuk menemani pagi hari Anda. Hilangkan trauma gempa, polisi ajak anak patroli keliling Labuan Bajo. Pendengar, beragam cara dilakukan Polres Manggarai Barat untuk membantu anak-anak penghuni asrama Biata Maria Helena Stolwijk Labuan Bajo memulihkan kondisi psikologi pasca gempa bumi yang mengguncang Flores. Salah satunya melalui kegiatan patroli edukatif. Anak-anak yang masih tinggal di tenda darurat diajak menaiki kendaraan operasional kepolisian untuk berkeliling menikmati suasana kota Labuan Bajo. Kegiatan tersebut mendengar menjadi bagian dari trauma healing yang digelar jajaran Satlantas Binmas Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Manggarai Barat bersama BKO Tim Psikologi Polda Jawa Tengah. Sebelum berkeliling kota, anak-anak diajak mengikuti berbagai aktivitas yang dirancang untuk mencairkan suasana, seperti bernyanyi, permainan kelompok, hingga konseling ringan bersama tim psikologi. Personil Satlantas juga memberikan edukasi tertib berlalu lintas secara interaktif. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan kegiatan patroli keliling kota sengaja dirancang untuk memberikan suasana baru bagi anak-anak yang selama berminggu-minggu berada di area pengungsian. Menurutnya pendengar, sebagian anak penghuni asrama masih mengalami ketakutan untuk kembali beraktivitas maupun tidur di dalam bangunan permanen karena trauma terhadap gempa dan kemungkinan gempa susulan. Selain itu pendengar, AKBP Christian mengatakan kehadiran personil kepolisian di lokasi pengungsian bukan hanya untuk memberikan bantuan, tetapi juga memastikan anak-anak mendapatkan pendampingan selama menghadapi masa pemulihan pasca bencana. Selain trauma healing dan patroli edukatif, Polres Manggarai Barat juga memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada anak-anak dan pengurus asrama. Tim Sidokes melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pengecekan tekanan darah. Kegiatan yang berlangsung hingga sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah itu ditutup dengan pembagian paket sembako, vitamin, obat-obatan, serta doa bersama. Kepala Asrama Biata Maria Helena, Suster Tatiana Tatuwadang, mengapresiasi perhatian dan pendampingan yang diberikan Polri kepada anak-anak selama berada di lokasi pengungsian. Dirinya berharap pendampingan tersebut pendengar dapat membantu anak-anak kembali merasa aman dan menjalani aktivitas seperti sebelum gempa. Polres Manggarai Barat sendiri memastikan pendampingan akan terus dilakukan melalui pemantauan berkala ke Asrama Biata Maria, termasuk pengecek kondisi tenda darurat untuk mengantisipasi perubahan cuaca selama masa pemulihan pasca gempa. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang ingin update informasi-informasi aktual selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Berdasarkan informasi selanjutnya, sebanyak 51 personil bantuan kendali operasi atau BKO Mabes Polri yang diperbantukan dalam operasi Aman Nusa 2 untuk penanganan bencana gempa di bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dilepas untuk kembali ke Mabes Polri. Pelepasan personil BKO tersebut mendengar dilaksanakan melalui apel di Manggarai Barat. Apel dipimpin Wakapolda NTT Brigjen Pol Faizal, mewakili Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko, Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan 51 personil tersebut berasal dari sejumlah satuan dan fungsi di Mabes Polri, yakni Divisi Humas Propam K9, Disaster Victim Identification dan Psikologi yang tiba di Labuan Bajo sejak Minggu 16 Agustus sore. Menurutnya pendengar, selama bertugas, para personil BKO memiliki peran masing-masing dalam mendukung penanganan dampak gempa. Mulai dari identifikasi korban, dukungan psikologi, pengamanan, hingga tugas-tugas lainnya sesuai fungsi masing-masing. Lebih lanjut pendengar, Kombes Pol Henry menyampaikan apresiasi Kapolda NTT kepada seluruh personil BKO yang telah membantu jajaran Polda NTT selama masa tanggap darurat bencana. Sementara itu pendengar, penanganan bencana gempa di wilayah NTT masih berlanjut. Polda NTT memperpanjang dukungan operasi selama 7 hari. Sementara personil BKO yang telah kembali ke Mabes Polri tetap diminta standby on call apabila sewaktu-waktu kembali dibutuhkan. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh personil BKO serta pimpinan dan keluarga yang telah mendukung pelaksanaan tugas selama berada di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini pendengar kami ambil dari laman resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Mari kita beralih ke informasi selanjutnya. Personil TNI Polri bersama pemerintah kecamatan dan para guru bergotong royong membersihkan puing serta material bangunan di SD Negeri Gololewe, Kampung Diuk, Desa Gololewe, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah itu melibatkan personil Polsek Kuwus, Babinsa Koramil 163003 MP, aparat pemerintah Kecamatan Kuwus Barat, serta para guru. Mereka bersama-sama membersihkan material bangunan yang berserakan di ruang kelas dan sekitar halaman sekolah. Dengan menggunakan sapu, skop, dan cangkul, personil gabungan membersihkan pecahan bangunan dan endapan tanah yang menutupi bagian teras serta lantai ruang kelas. Langkah tersebut mendengar dilakukan untuk membantu penanganan awal sekaligus mengurangi resiko material yang dapat membahayakan warga dan siswa. Kapolsek Kuwus, Ibtu Arsilinus Lenter, mengatakan keterlibatan TNI Polri dalam pembersihan sekolah merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa. Selain melakukan pembersihan, jajaran Polsek Kuwus juga mengajak para siswa mengikuti kegiatan yang bersifat menghibur dan edukatif. Puluhan siswa diajak bermain, bernyanyi, serta mendapatkan edukasi mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dirinya juga mengatakan pemulihan pasca gempa tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan maksud kami, tetapi juga kondisi psikologis anak-anak yang terdampak bencana. Sementara itu pendengar, Kepala SDN Gololewe, Yosep Sudiarjo, mengapresiasi keterlibatan TNI Polri dan pemerintah dalam membantu pemulihan sekolah. Ia mengatakan kondisi bangunan sekolah mengalami kerusakan cukup parah sehingga kegiatan belajar mengajar belum dapat dilakukan secara normal. Pihaknya berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat berlanjut dengan dukungan fasilitas belajar sementara. Menurutnya, siswa membutuhkan tenda darurat dan atau tenda lapangan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung. Menanggapi kebutuhan tersebut, pendengar, Kapolsek Kuwus mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Polres Manggarai Barat, BPBD, dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat. Gotong royong tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan, sekaligus memastikan keselamatan dan keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak terdampak gempa di wilayah Kecamatan Kuwus Barat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi langsung portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar kanal informasi dan inspirasi.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami, RRI Labuan Bajo, yang pagi ini hadir lagi untuk Anda, pendengar, edisi hari ini, 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami, pendengar, di FM 91,7 MHz, atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar, kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Kristoforus Moalirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris, baik?
5: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
3: Sehat ya?
5: Sehat.
3: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-1987, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wes, silakan.
4: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
3: Oke, oke.
4: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
3: Oke.
4: Okay. Ya. Terus kita katakan dalam barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Misalnya gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
3: Okay.
4: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia, tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya okay. Dia kebawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
3: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya, begitu ya?
4: Ya, seperti itu. Bolak-balik. Ya, nah, okay. ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, itu personal use ini.
3: Uh-uh.
4: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman, dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada terkaitnya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri, tapi untuk kebutuhan untuk dagang lah, untuk dijual di Indonesia.
3: Uh-uh.
4: Itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
3: Oke. Okay. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu, Pak Wens.
4: Iya.
3: Yeah, nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama, Pak Wen? Atau Pak Kris?
5: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Pak Wen, terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi, jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
3: Oke, okay, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
5: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Becukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
3: Oke, okay. Jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas nilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk, atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
4: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya, bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu 500 US dollar. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar 500 US dollar gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
3: Oke. Okay.
4: Karena dia punya limitnya itu
3: belum sesuai,
4: Artinya belum lewat dari 500 US dollar. Okay. Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
3: Okay.
4: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan karetnya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan, nah itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas 500 US dollar itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
3: Ya, oke. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara, atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
4: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu, 500 US dollar.
3: Oke, okay, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya ya.
4: Tidak ada perbedaannya.
3: Oke, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu, Pak Wens.
4: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua, untuk dua ya per penumpang sekali datang gitu, terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri terus mau diperbaiki di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke bea cukai sebelum dia berangkat itu, supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. supaya nanti dia tidak dikenakan biaya masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
3: Okay.
4: Seperti itu, secara garis besarnya.
3: Baik. Gitu. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silakan ya. Sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal, pesawat, ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
5: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang. Dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam gitu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kakak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya. Bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
3: Lebih sedikit
5: pungutan.
3: Berarti ya?
5: Ya,
3: Karena mungkin frekuensinya lebih sering bolak-balik.
5: Betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
3: Jadi tidak, jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wens?
4: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration. Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin.
3: Sudah 1 tahun Oktober. Ini ya.
4: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
3: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
4: Tapi pada prinsip bahwa sebelum mereka datang itu, setelah boarding, sebaiknya sudah diisikan di sana.
3: Nah,
4: setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu, bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu, dia itu per instansi dia. Cuma sekarang sudah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
3: Malah lebih mudah jadinya.
4: Lebih mudah, iya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu. Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bahwa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa untuk kebutuhan pribadinya dia, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nah, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan lewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas. Yeah. Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
3: Okay. Nah, jadi double check ya?
4: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini, yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah, karena ada hasil analisa di X-ray.
3: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi.
4: Iya, tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, misalnya alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
3: Okay. Nah, gitu.
4: Yeah. Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa, bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
3: Seperti itu. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami, bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
4: Semua.
3: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang.
4: Datang,
3: gitu.
4: Ya.
3: Datang
4: gitu.
3: Masuk ke Indonesia, masuk tidak Indonesia. Hanya berlaku untuk WNA saja ya?
4: Semua.
3: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
4: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuan ya, seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
5: Tembakau.
4: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkait dengan berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
3: Okay.
4: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu. Dan itu disaksikan oleh
3: yang membawa barang itu.
4: Membawa barang itu.
3: Okay. Jadi tidak ada kecurigaan ya?
4: Tidak ada kecurigaan juga.
3: Okay, okay.
4: Terus terkait dengan tembakau, itu mungkin Pak Kris bisa.
3: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi ya, tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk tembakau juga ya Pak Kris.
5: Baik,
3: ya?
5: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau, per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram, dan tembakau lainnya 100 gram per orang. dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40, yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
3: Oke.
5: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
3: bagian tersebut
5: tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
3: Mm-hmm. Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi, barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
5: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika. Okay. Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini kita bicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
3: Ada beberapa
5: sama obat-obat terlarang.
3: Oke. Ya, itu yang dilarang.
5: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
3: perilaku anak bangsa. Ya, oke, okay, itu iya, itu ya barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu, ya, itu ya, juga dilarang ya, gitu Pak Kris. Ya. Oke, okay, nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah, agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
5: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
3: Harus ada surat keterangan.
5: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
3: Ya. Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Dan setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia. Ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman bea cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman bea cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Parian
1: di Sernaru. Terima kasih Parian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu ada yang namanya barang personal use dan non personal use, barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar gitu. Terus kalau barang non personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aturan itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone. Itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Oke.
1: Laptop, kalau tidak salah 1 atau 2 pieces itu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu. Nah, kita tuh ada yang namanya professional judgment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya.
1: Pedagang atau seorang ini kantoran. Seperti itulah kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Nah, baru di situlah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu.
0: Oke.
1: Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Okay. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanjanya itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti yang nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal use, ini non personal use. Nah, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ada cross-check ya, jadi tidak semata-mata. Misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang. Tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wens tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan. Ya, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari 081 373 89 sekian. Oke, selamat pagi Bapak-bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum

0: tahun ini dirancang dibuatlah satu platform All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing di tujuan akhir ya. Okay. Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya Ekios All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar. Okay. Nah itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi isi pada saat tujuan ya, akhir. Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasan. Terima kasih.
1: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
0: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, di Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
1: lakukan
0: secara offline di sana ya registrasi email, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Nah, selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone. Kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap aturan pembebasan

0: dia masuk ke $500 itu. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya gitu. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi dia pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan. Bukan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi emailnya, registrasi email di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi emailnya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya 500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400, ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email, terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500 nanti 100 itu, itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau di, kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor bea cukai terdekat, dalam hal ini kantor bea cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal tiba di Indonesia-nya itu. Lewat dari 60 hari dan dia tidak bisa melakukan registrasi emailnya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
2: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
0: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik ke minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
2: masih karena mungkin karena ketidaktahuan aturan yang berlaku dan lain-lain, tapi bukan dengan niat menyelundupkan, itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang email ini ya. Kami sering mendapatkan layanan penawaran layanan tentang pendaftaran email tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran email atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya emailnya ini sudah tidak cocok tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena memberi barang second, Bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
1: Oke, terima yang kasih.
2: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya. Pendaftaran email dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak Bea Cukai, Pak?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi email ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter api. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi email itu hanya bisa dilakukan di kantor Bea dan Cukai. Dan registrasi email itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar Bea Cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan berikut tadi, apa tadi?
2: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama emailnya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
1: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi email itu, yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
2: kalau tidak ada barang-barang itu
1: tidak bisa dilakukan registrasi emailnya.
2: Oke.
1: Sekarang tuh banyak terjadi, banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, emailnya
2: tidak
1: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini, karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa melakukan registrasi email itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
2: Oke. Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Oke, apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Oke, ya kita sudah hampir habis ini waktunya. Sudah di penghujung acara, silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo agar selalu tertib, aman, dan juga nyaman dalam perjalanan ini?
0: Terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita sikapin ataupun menjadi atensi kita ketika mau melakukan bepergian ke luar ataupun masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus wajib mendeklarasikan barang kita dengan mengisi platform aplikasi All Indonesia yang sudah berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Yang kedua, agar memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam aplikasi All Indonesia, di khusus form custom declaration sudah ada poin-poin di situ, tolong diperhatikan. Yang ketiga, agar tidak terlalu banyak membawa uang cash. Dan yang keempat, membawa uang secukupnya jika membawa barang-barang yang sekiranya melebihi aturan yang mana bukan barang larangan atau pembatasan, itu harus dipikirkan uang dana yang kita harus persiapkan untuk membayar pungutan negara. Karena itu pasti akan dikenakan pungutan negara, baik bea masuk maupun pajak dalam rangka impor. Jadi terus ketika kalau mau membawa barang-barang lain berupa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan juga harus lebih memahami aturan tentang karantina ataupun ada obat-obatan perlu harus ada izinnya. Jadi setiap prinsipnya setiap barang yang kita bawa harus benar-benar clear dan sudah dipersiapkan. Jika kalau membutuhkan izin dari instansi terkait, ya, itu tentu harus kita kantongin. Okay.
2: Silakan ada yang ingin ditambahkan?
0: Dan jika mengalami kesulitan di perjalanan, silakan menghubungin petugas-petugas bandara yang ada di manapun, di luar negeri ataupun di dalam negeri, tidak usah malu-malu untuk bertanya. Nah, kalau terhadap layanan kita di kantor Bea Cukai Labuan Bajo, bisa menyampaikan informasi ataupun pertanyaan. Kami menyiapkan beberapa layanan medsos kantor kita, baik itu Instagram.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Labuan Bajo siang ini.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo di mana saja Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar dari kawasan Jalan Sernaru. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang menemani Anda di Labuhan Bajo hari ini pendengar. Hari ini kita ada di program Jaksa Menyapa pendengarnya. Ini senang sekali kami kembali hadir dalam program Jaksa Menyapa. Untuk sebuah program yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan kejaksaan, mengenal tugas dan kewenangan kejaksaan sekaligus mendapatkan informasi dan edukasi hukum secara langsung gitu. Dan ya, pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar, sebentar lagi ini tepatnya pada tanggal 2 September 2026 ini Kejaksaan Republik Indonesia akan memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas lebih jauh dan lebih dalam mengenai sejarah kejaksaan, tugas dan kewenangan jaksa serta pelayanan hukum kepada masyarakat, serta bagaimana kejaksaan berupaya membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang berintegritas, adil dan juga humanis begitu pendengar. Sudah bersama dengan kami di studio Pro 1 RRI Labuhan Bajo ada Evira Riza Indriani SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Manggarai Barat, dan juga ada Mohgana Praditya SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri dari Kabupaten Manggarai Barat juga. Selamat siang kakak-kakak semua.
4: Selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Baik.
3: Iya, apa kabar siang ini? Sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
3: Sehat. Oke, ini saya panggilnya Kak siapa? Kak Elvira dengan Kak
4: Vira boleh.
3: Kak Vira sama Kak siapa?
5: Kak Kana.
3: Oke. Kita akan membahas sedikit tentang sejarah sebenarnya ini Kejaksaan Republik Indonesia begitu kayak ini. Ya. Di tanggal 2 September ini berarti Kejaksaan Negeri memperingati hari ulang tahun begitu ya, kayak ke-81. Ya.
4: Yeah.
3: Ah, oke. Okay. Nah ini Kak bisa disampaikan atau bisa dijelaskan sebenarnya ini tanggal 2 September ini mengapa baru beberapa tahun terakhir tanggal 2 September ini diperingati sebagai hari lahir kejaksaan sendiri, Kak?
5: Oh iya, karena pada tanggal 2 September itu awal ketika Presiden Republik Indonesia yakni Soekarno-Hatta itu melantik Mr. Gatot Tano Sumardjo sebagai Jaksa Agung pertama di Indonesia dalam Kabinet Presidensial. Pada tepatnya itu 2 September 1945. Kemudian lahirlah keputusan Jaksa Agung nomor 196 tahun 2023. Jadi pada tahun 2026 ini kita memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81.
3: Ini kalau kita bicara soal sejarah, sebenarnya siapa sebenarnya Jaksa Agung pertama kali di Republik Indonesia ini, Kak?
4: Baik, kalau Jaksa Agung pertama itu kalau gak salah ini ya, Mr. Gatot Tanumiharja itu Jaksa Agung pertama Republik Indonesia.
5: Gitu. Itu dilantik di 2 September di awal kemerdekaan di tahun 1945.
3: Ini kalau dilihat sebenarnya makna apa makna dari hari lahir kejaksaan bagi insan adiaksa sendiri, Kak?
5: Oh iya, untuk maknanya itu menjadi momentum untuk mengingat kembali sejarah, melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat komitmen untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum yang semakin baik kepada masyarakat. Kemudian terlebih pada usia yang 81 ini, kejaksaan dituntut semakin profesional, berintegritas, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat semua.
3: Oke, kalau dilihat dari pesan utama dari peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia tahun ke-81 tahun ini seperti apa, Kak?
4: Baik, untuk pesan utamanya adalah bagaimana kejaksaan terus menguatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang berintegritas. Nah, di sini kepercayaan masyarakat tidak cukup hanya dibangun melalui keberhasilan mengenai penanganan perkara, tetapi juga melalui proses penegakan hukum yang objektif, profesional, transparan, adil, dan humanis.
3: Ini banyak juga yang belum tahu. Sebenarnya kalau dilihat kan ini sebelumnya kan, bukankah sebelumnya itu masyarakat lebih mengenal tanggal 22 Juli ya, sebagai Hari Bakti Adiaksa begitu.
4: Jadi memang sebelumnya tuh masyarakat sebelumnya lebih familiar dengan tanggal 22 Juli sebagai Hari Bakti Adiaksa. Tapi perlu kita bedakan antara hari lahir kejaksaan dan hari bakti adiaksa. Nah, hari lahir kejaksaan itu merujuk kepada keberadaan kejaksaan sendiri sejak awal dibentuknya, berdirinya Republik Indonesia ini itu di tanggal 2 September 1945. Tapi untuk 22 Juli kemarin itu berkaitan dengan momentum sejarah ketika kejaksaan menjadi lembaga yang berdiri sendiri, jadi terpisah dari Departemen Kehakiman. Jadi keduanya memiliki makna sejarah yang berbeda.
3: Berarti memang ada sedikit, mungkin karena masyarakat berpikirnya masih satu begitu ya?
4: Iya betul, sedangkan sekarang udah terpisah dari Departemen Kehakiman. Iya betul.
3: Ini kalau dilihat dari tugas Kejaksaan Republik Indonesia ini sebenarnya seperti apa, Kak?
5: Oh iya, kalau untuk tugasnya di sini secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan dan berdasarkan undang-undang seperti itu, Kak.
3: Ini luar biasa sekali, ini sedikit apa ya, bisa menjadi referensi juga untuk pendengar dimanapun itu. Karena kan ya setahunya kan memang jadi satu di tanggal 22 itu tadi kemarin. Ternyata memang sudah terpisah,
4: sudah terpisah.
3: Kalau dari masyarakat pendengar kata jaksa gitu ya, ini biasanya yang terbayang adalah jaksa yang melakukan penuntutan di persidangan. Apakah tugas jaksa hanya menuntut perkara begitu, Kak?
4: Tentu tidak ya, nggak cuma nuntut perkara aja, tapi kejaksaan itu memiliki tugas dan kewenangan yang cukup luas sebenarnya. Misal di bidang pidana tuh, kejaksaan antara lain melakukan penuntutan, terus melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan kewenangan lainnya. Terus kejaksaan juga memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara nih, intelijen, penegakan hukum, pemulihan aset, serta pembinaan serta berbagai fungsi lainnya deh.
3: Tapi kalau dari kakak-kakak sendiri ini pernah tidak ada punya pengalaman yang mungkin masyarakat masih bertanya-tanya soal hal tugas-tugas dari kejaksaan sendiri itu di lapangan begitu?
4: Mungkin kalau masyarakat mungkin taunya penyidikan itu dilakukan oleh polisi ya, sebagian besar mungkin masyarakat taunya penyidikan dilakukan oleh polisi, sedangkan undang-undang juga mengatur bahwa kejaksaan itu bisa melakukan penyidikan di beberapa case tertentu. Paling mudahnya di tindak pidana korupsi. Nah itu kita bisa melakukan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi putusan pengadilan. Jadi tugas kita benar-benar luas banget sebagai jaksa.
3: Itu ya mungkin masih banyak yang pendengar yang belum mengerti soal itu ya. Betul tadi kata Kavira ya, betul ya?
4: Betul.
3: Itu tadi memang betul sekali, karena masyarakat awam mungkin berpikirnya ya kalau dilakukan itu biasanya kebanyakan dari polisi juga. Ternyata jaksa juga melakukan hal tersebut.
4: Betul, jaksa juga bisa.
3: Ini kalau dilihat dimaksud dengan kejaksaan sebagai dominus litis itu seperti apa, Kak?
5: Oh ya, kejaksaan sebagai dominus litis itu secara sederhana dapat dipahami sebagai pengendali perkara. Dalam artian di sini, dalam proses penuntutannya, kejaksaan memiliki posisi sentral dalam menentukan apakah suatu perkara berdasarkan hasil penyidikan telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Konsep ini menunjukkan posisi strategis kejaksaan dalam proses pengadilan tersebut. Seperti itu, Kak.
3: Ini... apakah kejaksaan hanya menangani perkara setelah perkara tersebut masuk ke pengadilan, atau memang sebelumnya juga sudah ditangani langsung dari kejaksaan?
4: Enggak harus ketika udah dilimpah ke pengadilan ya. Jadi kejaksaan sudah bisa terlibat sejak tahap sebelum perkara dilimpah ke pengadilan. Nah dalam proses penanganan perkara pidana, itu jaksa penuntut umum berkoordinasi dengan penyidik untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Kemudian memberikan petunjuk apabila diperlukan. Nah dan setelah memenuhi persyaratan persyaratan material atau formilnya, kemudian melakukan penuntutan di pengadilan. Jadi setelah putusan berkekuatan hukum tetap pun, nanti kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut sesuai dengan ketentuan hukumnya gitu.
3: Berarti memang dari kejaksaan juga bisa memutuskan itu?
4: Kalau memutus perkara enggak. Pemutus perkara itu ada di pengadilan, tapi jaksa itu yang melaksanakan putusan itu. Jadi misalnya putusan pengadilan hukuman badan, nah kita tuh mengeksekusi hukuman badan itu gitu.
3: Ini kalau dilihat perbedaan jaksa dengan polisi selain tadi ya sempat disebutkan sendiri itu, karena masyarakat ini kadang masih menganggap kalau keduanya ini sama-sama melakukan penegakan hukum begitu, Kak. Mungkin bisa disampaikan perbedaannya seperti apa begitu.
5: Untuk keduanya memang merupakan aparat penegak hukum, tetapi memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Kepolisian di sini umumnya berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana. Sedangkan kejaksaan memiliki peran utama dalam penuntutan. Namun dalam sistem peradilan pidana, keduanya harus bekerja secara koordinatif dan profesional untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang efektif dan adil.
3: Bisa disampaikan satu contoh mungkin yang supaya bisa lebih ringan begitu tugasnya polisi dari sini ke sini, habis itu ke kejaksaannya dari begini ke begini begitu. Satu case begitu saja.
4: Kalau contoh ringannya ya sebenarnya kalau polisi itu dia berhenti sampai berkas dirasa sudah cukup lengkap untuk dibawa ke kejaksaan gitu, dilimpah ke kejaksaan. Jadi dia akan, kalau polisi itu dia penyelidikan, mengungkap pelakunya siapa, mencari barang bukti siapa. Itu untuk seluruh tindak pidana polisi bisa melakukan itu. Nah kalau kejaksaan untuk tindak pidana umum, kejaksaan itu menunggu berkas dari polisi.
3: Baru nanti diseleksi lagi dari situ.
4: Baru nanti kita lihat apakah ini layak, memang sudah ada tindak pidananya, barang buktinya lengkap, tersangkanya, saksinya apakah berkesinambungan. Nah kalau kita rasa sudah lengkap baru kita bisa limpah ke pengadilan. Tapi untuk case yang tadi aku udah bilang kayak misal tindak pidana korupsi, kejaksaan itu bisa
3: langsung
4: dari penyelidikan. Jadi kita menyelidiki nih, ini ada potensi kerugian negara nggak ya, kerugian negara, ada kerugian negara atau perekonomian negara nggak ya. Nah itu kita bisa masuk kalau tindak pidana korupsi aja ya. Tindak pidana tertentu ya, nggak cuma korupsi, bea cukai juga bisa gitu.
3: Jadi memang ada case-case tertentu yang memang perlu dari polisi dulu, kejaksaannya menunggu, data-datanya semuanya terkumpul begitu ya.
4: Tapi kalau sekarang kayaknya jaksa itu sifatnya nggak cuma menunggu, kita juga harus aktif. Jadi polisi itu kayak ngasih tahu mau ada perkara ini nih. Nah kita tuh udah harus koordinasi secara aktif dengan polisi. Kita koordinasi secara aktif, gimana biar polisi itu juga bisa lebih tergambar untuk nyari. Misal di saksi ini kita harus cari keterangannya apa, barang bukti yang diperlukan apa aja, gitu-gitu.
3: Untuk sekarang berarti memang dari kejaksaan sendiri sudah meluas seperti itu gitu ya?
4: Betul.
3: Itu mungkin dari pendengar yang masih berpikir kalau polisi dan kejaksaan ini sama-sama tugasnya sama begitu, ya ada perbedaan, ada samanya juga begitu ya.
4: Betul.
3: Ini kalau dilihat sendiri Kak, ini bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan atau informasi hukum dari kejaksaan selain dari mungkin sosial media digital yang sudah tersebar begitu? Selain itu ada jalurnya sendiri tidak?
5: Oh iya, masyarakat dapat melakukan memanfaatkan berbagai kanal pelayanan kejaksaan di tingkat kejaksaan negeri. Masyarakat dapat datang langsung ke kantor untuk mendapatkan informasi sesuatu dengan kewenangan yang dimiliki kejaksaan. Selain itu, kejaksaan juga berbagai kanal informasi dan pelayanan hukum, termasuk kegiatan jaksa menyapa seperti sekarang ini, penyuluhan hukum, penerangan hukum, serta kanal pengaduan masyarakat. Kebetulan di kejaksaan itu ada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Di bidang tersebut melayani pelayanan hukum gratis. Memang sudah diinformasikan sejak lama bahwasanya kalau di bidang tersebut itu mengutamakan kepentingan masyarakat terkait apapun konsultasi yang dikeluhkan oleh masyarakat seperti itu.
3: Oke. Yang dimaksud dari apa misalnya saya sebagai orang awam begitu menemukan satu kasus, menemukan indikasi kasus begitu, apakah bisa ditindaklanjuti, dilapor ke kejaksaan begitu?
5: Bisa melakukan pengaduan di masyarakat, aduan masyarakat, nanti berlapor ke kantor kejaksaan, kemudian nanti pelapor tersebut didata oleh kami dan diproses bagaimana kelanjutannya, atau hanya ingin sekedar konsultasi pun bisa seperti itu.
3: Kalau misalkan ada masyarakat atau pendengar yang lagi mendengarkan kita siang hari ini begitu ya, ini mendapat atau memiliki informasi mengenai dugaan tindak pidana misalnya kayak korupsi begitu, ini apakah bisa lapor ke kejaksaan begitu?
4: Itu tentu bisa, pasti bisa. Jadi masyarakat itu dapat menyampaikan informasi atau laporan mengenai dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum termasuk kejaksaan sesuai mekanisme yang tersedia gitu. Jadi kami menghimbau agar laporan itu tetap disampaikan berdasarkan fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan dugaan atau informasi yang belum jelas keberadaannya gitu.
3: Ini kalau misalnya ada masyarakat yang ingin melaporkan, ini apa saja yang perlu disiapkan? Apakah cuma sekedar informasi saja atau ada berkas-berkas yang perlu diberikan begitu?
5: Jadi, kalau untuk pelaporan, masyarakat biasanya masih dari start dari awal. Mungkin hanya ada dugaan atau kecurigaan atau ada kekurangan menurut masyarakat tersebut ini tidak layak seperti itu dari awalnya saja. Masih basic.
3: Masih dasarnya begitu ya. Nanti dari entah dari kepolisian atau dari kejaksaan ya kan menelusuri lebih dalam.
4: Betul, tapi kalau misalnya masyarakat juga punya bukti pendukung gitu yang bisa bantu kami, nah itu bisa dilampirkan juga. Jadi mereka melakukan pengaduan gak cuman berdasarkan asumsi atau opini, tapi mereka juga buat bawa data dukung,
3: bawa data.
4: Itu bisa membantu kami banget untuk cepat mengungkapnya gitu.
3: Ini untuk Anda pendengar yang mungkin masih belum paham begitu ya, ini bisa menjadi pengetahuan juga untuk pendengar begitu ya. Karena kan kalau dilihat mungkin banyak masyarakat yang menemukan di lingkup-lingkup kecil ataupun mungkin kasusnya masih kasus misalnya kalau korupsi mungkin kecil-kecilan begitu. Masih takut untuk melaporkan seperti itu begitu ya?
4: Nggak usah takut ya, berapapun jumlah korupsinya, kalau sekali korupsi tetap korupsi. Kita tetap pasti akan mencoba membantu atau menangani perkara tersebut gitu.
3: Apakah ada pelindungan data bagi pelapor?
5: Pasti ada kalau seperti itu. Untuk pelapor tersebut, biasanya data tersebut dilindungi oleh kami selaku penegak hukum untuk memastikan kerahasiaan data pelapor seperti itu. Untuk hasil dari laporannya nanti baru akan kami proses setelah semuanya sekiranya dapat ada barang buktinya seperti itu.
4: Biasanya kalau masyarakat yang nggak mau disebut namanya itu kita tulis laporan aduan masyarakat.
3: Disamarkan seperti begitu jadinya.
4: Jadi melindungi
3: identitas data-data pelapor pribadinya. Itu untuk Anda pendengar yang mungkin menemukan indikasi-indikasi kasus-kasus. Apakah cuma korupsi saja atau ada beberapa kasus-kasus lain yang bisa ditangani oleh kejaksaan gitu?
5: Kalau terkait kasus yang mulai dari awal ya ini, dari awal ada terkait HAM, hak asasi manusia. Seperti itu mungkin.
4: Bea cukai
5: bisa.
4: Terus apalagi ya biasanya? yang jualan rokok ilegal gitu.
3: Yeah. Oh, itu paling sering ya, Bang.
4: Itu sering banget itu.
3: Oh, oke. Okay. Ya karena memang kalau kita lihat sendiri ya, apalagi Labuan Bajo menjadi ya, jembatan gitu ya.
4: Betul.
3: Itu dia. Untuk pendengar juga bisa menyimak ini ya. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus kecil sekalipun, setidaknya bisa dilaporkan untuk tidak ada tindakan lebih lanjut seperti itu kan. Betul. Apalagi Labuan Bajo ini kota pariwisata yang ya cukup dibilang banyak orang yang ada di sini, jadi perlu tingkat waspada yang cukup tinggi begitu.
4: Betul banget.
3: Oke, ini kalau dari kejaksaan sendiri bagaimana dari kejaksaan memastikan bahwa laporan masyarakat tidak berhenti begitu saja? Mungkin saja ada satu kasus dari orang awam yang ingin melaporkan tapi biasanya kan ada satu kasus yang mungkin menganggap kayak kalau dilaporkan nanti tidak berlanjut
5: tidak diproses, seperti itu. Iya, iya. Itu. Oh, iya. Karena setiap laporan dan informasi yang masuk akan ditangani sesuai mekanisme dan kewenangannya. Okay. Kemudian tentu tidak setiap laporan otomatis merupakan tindakan pidana. Jadi semuanya nanti difilter terlebih dahulu laporan tersebut. Dan perlu dilakukan penelaahan, klarifikasi, tindakan hukum lainnya menentukan apakah informasi tersebut memiliki dasar yang cukup untuk ditindaklanjuti atau tidak.
3: Oke. Tetapi berarti kalau ada seperti itu tetap didapatkan informasi begitu, maksudnya pelaku itu tetap diinformasikan.
4: Pasti masih kita informasiin sih, apakah laporan itu merupakan tindak pidana atau tidak, bisa kita lanjutkan atau tidak, itu pasti kita beritahukan gitu.
3: Oke. Kalau dilihat dari zaman sekarang ini kan, ini kita sering mendengar istilah dari penegakan hukum yang humanis. Sebenarnya apa maksud dari penegakan hukum yang humanis ini begitu?
4: Jadi penegakan hukum humanis itu bukan berarti hukum tidak tegas ya?
3: Iya, itu dia.
4: Justru hukum harus tetap ditegakkan dengan tegas, tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan nilai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kemudian hak-hak masyarakat, serta kondisi konkret suatu perkara. Jadi tegas dalam penegakan hukum, tetapi tetap mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan. Jadi hak asasi manusia itu tetap harus kita kedepankan gitu, walaupun kita menegakkan hukum secara tegas.
3: Iya. Ya karena kan kalau kita berbicara soal humanis kan identik dengan baik-baik begitu, tidak ditekankan untuk sebagai jadi efek jera seperti itu kan. Takutnya ketika ada orang-orang yang mungkin dapat kasus gitu ya. Mungkin salah satu yang bikin takut untuk atau tidak ingin melaporkan jadinya karena sudah dibawa ke humanis. Jadi buat apa begitu kan jadinya. Oke. Kalau dari perkara yang melibatkan anak ini seperti apa kak? Apakah pendekatan kejaksaan itu berbeda?
5: Oke. Kalau yang terkait dengan anak tentu dalam pendekatannya berbeda. Dalam perkara melibatkan anak terdapat ketentuan khusus sistem peradilan pidana anak tersendiri.
3: Oke.
5: Undang-undang sistem peradilan anak. Dalam pendekatannya harus mementingkan keterbaiknya anak bagaimana. Seperti itu. Kemudian dalam perkara tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian melalui keadilan restoratif atau biasanya disebut dengan
3: RJ.
5: Diversi. Kalau RJ bisa, kalau RJ itu kan dewasanya, kalau untuk anaknya disebutnya diversi. Seperti itu.
3: Okay.
5: Jadi mengutamakan kepentingan korban dan diupayakan perdamaian. Seperti itu.
3: Oke. Kalau dilihat misalnya pelaku-pelaku ini mungkin umurnya mereka belum paham soal kasus-kasus seperti itulah. Adakah batas-batas usianya dimaklumi dia maksimal umur berapa yang perlu ditindak RJ seperti itu atau seperti apa?
4: Kalau permakluman itu tidak berdasarkan batas usia tapi berdasarkan tindak pidana yang dilakukan.
3: Oke.
4: Jadi kalau RJ sama diversi sebenarnya hampir mirip ya syaratnya. Itu tindak pidana yang ancamannya itu maksimal 5 tahun. Itu bisa kita lakukan keadilan restoratif atau kita bisa diversi kalau untuk anak-anak. Tapi kalau di atas 5 tahun itu untuk anak itu dia beda ya ancaman pidananya ya. Dia sepertiga ya.
5: Setengah
4: dari ancamannya dewasa. Jadi misal nih ancamannya untuk dewasa 7 tahun. Berarti ancaman maksimal untuk si anak itu 3,5 tahun. Gitu. Kalau yang di bawah 5 tahun itu bisa kita usahakan untuk diversi.
3: Okay.
4: Jadi ada pemaafan dari korban, untuk bisa memulihkan nama si anak ini.
3: Oke, berarti memang ada, masih tetap akan ada tindakan seperti itu. Bukan karena berarti dia anak-anak atau umurnya belum memadai 18 tahun atau 19 tahun itu aman begitu ya?
4: Iya, betul. Kalau seandainya kita pakai seperti itu, takutnya dari si korban tidak merasa ada keadilan.
3: Iya, betul. Hari ini di meja mungkin selesai, tapi setelah di belakangnya takutnya dia jadi dendam, kan tidak tahu juga gitu. Oke, mungkin kita boleh jeda sesaat, setelah ini akan kita lanjutkan lagi begitu kak ya.
4: Iya.
3: Untuk Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa tuliskan di kolom komentar live YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Rosa tú.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di program Jaksa Menyapa di RRI Labuan Bajo ya, FM 91,7 MHz. Kita masih bersama dengan dua narasumber kita dari Kejaksaan Negeri, ada Kak Fira dan juga Kak Gana, betul ya? Ya betul. Oke, kita boleh lanjutkan obrolan kita siang hari ini Kak. Ini kalau dilihat kan ini salah satu bidang yang paling sering perhatian masyarakat adalah pemberantasan korupsi begitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi ini seperti apa?
3: Jadi kejaksaan itu memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Okay. Nah, penanganannya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan pemulihan aset. Gitu.
2: Okay.
3: Karena itu pemberantasan korupsi harus dilakukan secara profesional, terukur, dan berdasarkan alat bukti. Gitu.
2: Kalau dilihat dari ini, sebenarnya kenapa pemulihan aset itu penting gitu?
4: Jadi karena pemulihan aset itu penting dikarenakan korupsi itu tidak berhenti ketika pelaku dijatuhi pidana seperti itu. Tapi apabila ada kerugian negara ataupun aset yang berasalkan dari tindak pidana, maka upaya pemulihan aset menjadi bagian terpenting untuk mengembalikan hak negara tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat melihat bahwa penegakan hukum memberikan manfaat yang nyata.
2: Iya juga. Karena kalau kita berbicara soal korupsi ini kan memang tidak habis-habis ya.
3: Betul.
2: Mungkin yang dilihat dikejar mungkin yang besar-besar, tapi ternyata dari hal-hal kecil juga itu menjadi perkembangan untuk tindak lanjutnya seperti itu.
3: Betul.
2: Kalau dari masalah narkotika ini juga menjadi salah satu hal sama serius yang mungkin cukup besar kalau dalam penanganan kasus begitu kayak ini. Kalau dari masalah narkotika sendiri ini perhatian masyarakat ini seperti apa?
3: Jadi kalau narkotika itu kan merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak luas ya.
2: Luas banget.
3: Itu terhadap masyarakat. Kemudian kejaksaan itu memiliki peran dalam proses penuntutan perkara narkotika dan pelaksanaan putusan pengadilan kayak yang tadi udah kita bicarakan gitu. Namun pemberantasan narkotika itu membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Jadi karena luas, jadi kita butuh kerjasama dengan seluruh pihak. Mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, bahkan sekolah-sekolah, keluarga, sampai masyarakat.
2: Masyarakat juga harus terlibat di situ.
3: Betul.
2: Kalau untuk memang ingin aman semuanya, ya masyarakat juga harus bertindak begitu kan. Oke, ini kalau dari pesan kejaksaan sendiri kepada masyarakat yang mengetahui adanya peredaran narkotika ini seperti apa?
4: Oke, kalau untuk pesannya itu tentu jangan diam. Yang pertama jangan diam, kemudian apabila masyarakat memiliki informasi yang dapat dipercaya mengenai dugaan narkotika tersebut, dapat menyampaikan kepada APH atau aparat penegak hukum melalui saluran yang tersedia. Seperti kalau di kejaksaan bisa. Namun sekali lagi, dapat disampaikan harus benar, tidak boleh digunakan untuk memfitnah atau merugikan orang lain. Seperti itu.
2: Iya, karena kalau kita berbicara soal lapor-melapor kan biasanya ada dendam pribadi seperti itu kan.
4: Seperti itu.
2: Okay. Tapi pernah ada kasus-kasus seperti itu kan? Misalnya dia melaporkan temannya atau kerabatnya begitu untuk dalam satu kasus begitu, ternyata memang tidak terjadi, tidak terbukti seperti itu.
4: Beberapa ada sih yang seperti itu.
2: Itu juga perlu di hati-hati. Jadi takutnya jadi berita hoax seperti itu kan. Oke, kalau dilihat ini sendiri selain perkara pidana, Kak, ini masyarakat juga sering mendengar istilah jaksa pengacara negara. Apa sebenarnya maksudnya itu, Kak?
3: Jadi jaksa pengacara negara adalah jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
2: Okay. Nah,
3: baik di dalam maupun di luar pengadilan gitu. Jadi kejaksaan tidak hanya berperan dalam perkara pidana, tapi juga berperan dalam perdata dan tata usaha negara. Jadi ada fungsi untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan negara atau pemerintah sesuai dengan ketentuan. Begitu.
2: Apakah masyarakat itu bisa meminta kejaksaan sendiri menjadi pengacara begitu?
4: Oke, kalau terkait dengan masyarakat meminta kejaksaan sebagai pengacara, perlu dibedakan. Perlu dibedakan dalam kapasitasnya, jaksa pengacara negara itu, kejaksaan bertindak atas nama negara atau pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus. Jadi hanya pemerintah dan negara seperti itu. Yeah, jadi yeah, bukan yeah, berarti yeah, setiap masyarakat dapat meminta jaksa yeah, menjadi yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, seperti itu.
2: Oke, okay, oke, okay, iya.
3: Tapi
2: yeah,
3: masyarakat itu loh tetap dapat memperoleh pelayanan dan penyuluhan yeah, hukum dari kejaksaan.
2: Oh, gitu, masih tetap dapat.
3: Betul. Ah, nanti okay, pelayanan dan penyuluhan itu juga diberikan dari bidang perdata dan tata usaha negara juga bisa.
4: Gitu. Hmm. Kayak contohnya yang seperti konsultasi tadi yang saya bilang.
2: Itu juga bisa ya, begitu ya.
3: Misalnya ada perkara satu, apa gitu, uh-huh, tanah
2: misalnya. Iya, iya, paling sering kalau di sini ya. Iya, iya, oke. Okay. Jadi jangan karena istilahnya dia pengacara jaksa gitu ya, kejaksaan pengacara seperti itu jadi... stereotype masyarakat kalau yeah, berarti jaksa ini juga pengacara yeah, bisa juga.
3: Kita pengacaranya pengacara untuk negara dan pemerintah.
2: Ah, gitu. Oke, okay, itu mungkin pendengar bisa membedakan di situ ya. Ini sebenarnya ini Kak, kalau dilihat ini masyarakat kan sangat aktif menggunakan media sosial ini. Mm-hmm. Bagaimana sendiri kejaksaan melihat perkembangan media sosial dalam penegakan hukum ini? Apalagi dengan media sosial yang begitu pesat kan banyak sekali berita-berita hoax seperti itu.
3: Iya, yeah, betul. Jadi media sosial itu kan merupakan sarana komunikasi yang sangat penting ya sekarang ini.
2: Yeah, yeah.
3: Kejaksaan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menyediakan informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat gitu. Jadi, tapi masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Terutama tidak menyebarkan informasi palsu, fitnah, atau tuduhan yang belum terbukti yeah, gitu. Itu kan jatuhnya nyebarin hoax ya.
2: Iya, iya, iya, betul. Dan banyak sekali kalau iya, betul. Kalau dari kejaksaan sendiri, apakah apa tindakan-tindakan yang sudah atau sering dilakukan dari kejaksaan Manggarai Barat sendiri kepada masyarakat untuk mungkin sosialisasikan hal tersebut begitu?
4: Salah satu contohnya mungkin terkait rokok ilegal. Kami dari kejaksaan menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan atau membeli rokok tersebut. Salah satu contoh. Kemudian ada di hari anti korupsi sedunia. Kejaksaan juga berperan aktif dalam menindak tersebut.
3: Okay. Contoh paling mungkin contoh yang paling cepat ini yeah, hari ini. Ini kita datang ke sini untuk ngasih himbauan ke pendengar semua, pendengar RRI Labuan Bajo untuk jangan nyebar hoax.
2: Itu dia. Hati-hati, sangat hati-hati itu. Karena kalau kita berbicara soal berita kan apalagi dengan kasus-kasus yang ya saat ini betul, beberapa hari juga kita sedang mengalami hal tersebut betul, begitu kan cepat sekali itu tiba-tiba.
3: Apalagi sekarang banyak AI ya.
2: Iya.
3: Orang
2: iya,
3: tuh susah banget membedakan AI sama informasi itu, gitu.
2: Dipakai suaranya hampir mirip gitu.
3: Iya,
2: tapi kalau dilihat dari penyebaran hoax itu selalu yang saya dapatkan adalah kata pertamanya saya dengar informasi dari betul, yang bekerja
3: betul,
2: di.
3: Betul. Seakan-akan informasi A1 ya.
2: Iya, itu dia padahal A100 gitu. Oke, okay. Kak ini kalau dilihat ini bagaimana masyarakat membedakan informasi resmi kejaksaan

0: Bang.
1: Banyak itu banyak kita itu. Tangkap jaksa palsu itu banyak banget itu sekarang.
2: Iya. Di Manggarai Barat ada tidak?
1: Dan kayaknya sejauh ini belum, belum ya, jangan belum, sampai belum. Ada ya.
2: Mudah-mudahan jangan ya.
1: Di daerah lain tapi ada itu. Banyak banget itu jaksa gadungan gitu.
2: Tapi mereka tuh kebanyakan apa motifnya tuh seperti apa sebenarnya?
1: Itu motifnya uang pasti. Jadi dia ngaku jaksa di misal di satuan kerja mana gitu, di daerah mana, terus dia bilang saya bisa bantu gitu. Padahal kalau kalau dia langsung datang ke kejaksaan itu nggak pernah ada yang kayak gitu.
2: Memang banyak sekali. Saya bahkan pribadi cukup heran ya dengan orang-orang yang mungkin menjadi misalnya polisi palsu, kejaksaan palsu. Maksudnya kan ini kan suatu instansi ya yang beredar di kota-kota di daerah-daerah Indonesia begitu. Yang jelas pasti berjaringan begitu. Betul. Tidak mungkin dia mau mengaku dari kejaksaan mana saja tetap ketahuan ini palsu.
1: Betul.
2: Gitu ya. Oke, ini kalau dari Manggarai Barat sendiri, ini kan Manggarai Barat merupakan daerah pariwisata yang berkembang begitu kayak. Ini menurut kakak sendiri apa tantangan penegakan hukum di daerah seperti di Manggarai Barat sendiri, Labuan Bajo begitu?
1: Baik, untuk pertumbuhan wisata itu kan tentu membawa dampak positif ya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terutama di Labuan Bajo gitu. Namun perkembangan tersebut juga harus diikuti dengan kepatuhan terhadap hukum gitu, misalnya dalam aspek investasi, pengelolaan aset dan tanah, lingkungan hidup, pajak dan retribusi, perizinan, ketenagakerjaan gitu, serta berbagai aspek hukum lainnya gitu. Karena itu penegakan hukum tetap harus berjalan beriringan dengan pembangunan daerah.
2: Oke. Ini kalau dari Kejaksaan Kabupaten Manggarai Barat sendiri ini, bagaimana Kejari Manggarai Barat ini berupaya hadir di tengah masyarakat sejauh ini yang sudah dilakukan?
0: Oke, kalau Kejaksaan Manggarai Barat ini yang berupaya hadir tengah masyarakat, yakni kejaksaan berupaya hadir tidak hanya terkait dengan perkara hukum, tetapi dengan melakukan kegiatan penerangan, penyuluhan hukum, jaksa menyapa seperti sekarang ini, kemudian pelayanan masyarakat, kegiatan intelijen, penegakan hukum, dan berbagai kegiatan lainnya. Sebagai contoh yang tadi yang saya bilang itu terkait konsultasi, itu termasuk salah satu pelayanan hukum gratis yang diberikan kejaksaan terhadap masyarakat luas.
2: Kalau melakukan pelaporan atau konsultasi seperti itu, apakah bisa melalui nomor teleponnya yang bisa dihubungi atau memang harus ke kantor langsung begitu?
0: Kalau melalui website bisa, itu namanya Halo JPN. Kemudian nanti kita dilokasikan di lokasi kabupaten
2: yang terdekat
0: di sini,
2: gitu.
0: Di Manggarai Barat, atau langsung datang ke kantor juga bisa.
2: Itu juga bisa begitu ya. Oke, ini mungkin untuk Anda pendengar yang belum tahu kalau ada jalurnya seperti itu ya. Takutnya memang kan ini ada kasus-kasus yang ingin dilaporkan tapi karena kayaknya jauh deh kantornya deh. Takutnya seperti itu kan. Seperti itu. Oke, ini kalau dari harapan kejaksaan kepada masyarakat di Manggarai Barat dan dalam momentum hari lahir kejaksaan ke-81 ini seperti apa, Kak?
1: Kalau kami kejaksaan itu berharap masyarakat semakin sadar hukum dan tidak takut untuk berkomunikasi dengan aparat penegak hukum gitu. Apalagi kan kita sekarang sudah berkonsep penegakan hukum yang humanis kan. Nah, kami berharap masyarakat tidak takut lagi untuk itu melakukan laporan aduan atau dalam berproses ketika berproses hukum gitu. Jadi kejaksaan itu jelas kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus mendapatkan bantuan dari masyarakat, dari penegak hukum lainnya juga. Kemudian kepercayaan publik juga tetap harus kami bangun secara bersama-sama. Terus kami juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban, menaati hukum, menyampaikan informasi yang benar, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dengan cara-cara yang sesuai hukum begitu.
2: Oke, itu dari dia ya. Maksudnya walaupun dari kejaksaan ataupun dari siapapun itu ingin masyarakat setidaknya ikut berpartisipasi, tapi jangan sampai menyebarkan informasi yang palsu begitu kan. Takutnya itu menjadi sasaran juga, sasaran empuk jadinya dilapor-lapor saja.
1: Jangan seperti itu.
2: Oke, dan itu juga memang ada tindakannya, ada jadi bisa saja dia jadi menjadi pelaku begitu kan.
1: Dalam hal apa ini?
2: Menyebarkan informasi hoax. Misalnya, misalnya bisa. Saya pribadi tiba-tiba menyebarkan informasi yang mungkin saya lihat cuma di sosial media.
1: Apalagi gitu. Kalau dia menyebarkan juga tuh informasi lewat sosial media itu, itu bisa kita jerat dengan UU ITE. Nah,

0: itu dia. Itu. Jadi bukan cuma, walaupun terbuka, kejaksaan terbuka untuk melakukan konsultasi dan lain-lain ya, tapi tidak sembarang informasi bisa dikonsulkan. Seperti itu. Takutnya kan ini menjadi apa ya, menjadi wadah, menjadi lapangan untuk mereka begitu. Betul. Kan.
1: Kayak yang tadi aku udah bilang sih, ada baiknya ketika melakukan laporan itu, teman-teman, pendengar, masyarakat semua bisa menyertai dengan data.
0: Okay.
1: Nah, data itu kan nggak mungkin berbohong ya.
0: Jadi
1: kalau dia lapor sesuai dengan data, nah itu bakal jauh lebih cepat.
0: Aman lah. Gitu.
1: Lebih aman, betul.
0: Oke. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir juga, karena kita juga dibatasi oleh waktu, Kak ya. Ini bisa disampaikan hari sebagai pertanyaan terakhir. Ini pesan dari kakak-kakak sendiri kepada masyarakat Manggarai Barat dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 pada 2 September 2026 nanti, ini seperti apa, Kak?
2: Oke, terhadap hari lahir Kejaksaan ke-81, hendaknya menjadi momentum bagi kami semua untuk terus memperkuat kepercayaan terhadap hukum dan institusi penegak hukum. Bagi kami, insan adiaksa, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui integritas, profesionalisme, transparan, keadilan, dan sikap humanis. Kemudian kami mengajak seluruh masyarakat Manggarai Barat untuk bersama-sama membangun budaya sadar hukum. Karena penegakan hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Yang terakhir, mari kita wujudkan hukum dan memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Selamat hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Kejaksaan hadir untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
0: Oke, baik. Terima kasih buat
1: Kak
0: Fira dan juga Kak Gana sudah menyempatkan waktunya untuk ada di RRI Labuhan Bajo untuk siang hari ini. Dan ya, pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, kalau tadi tidak sempat mengikuti dari awal obrolan ini, Anda bisa menyaksikan kembali siaran ini di YouTube RRI Labuhan Bajo ya. Saya Agung Sene bersama dengan narasumber kita, ada Kak Fira dan juga Kak Gana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pendengar Perum Blok, kantor wilayah Nusa Tenggara Timur NTT hingga 31 Agustus 2026 telah menyalurkan 862 ton beras bantuan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di 7 kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut merupakan cadangan beras pemerintah yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Penyaluran bantuan tersebar di Kabupaten ND sebanyak 18 ton, Sika 28 ton, Manggarai 159 ton, Manggarai Timur 198 ton, Manggarai Barat 71 ton, Nagekeo 323 ton, dan Ngada 62 ton. Selain beras Bulog, NTT juga menyalurkan, kami ulangi, selain beras Bulog NTT juga menyalurkan sebanyak 7.000 liter minyak goreng kepada masyarakat terdampak di 7 kabupaten tersebut. Pendengar Pro 1, Bulog NTT sendiri memastikan dukungan pangan bagi masyarakat terdampak gempa akan terus dilakukan selama masa tanggap darurat dan pemulihan sebagai kebutuhan di lapangan.

lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan.

saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Pendengar, tim kesehatan Satuan Tugas Udara TNI Angkatan Udara memastikan ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur selama masa pemulihan. Kebutuhan obat yang mulai menipis segera dilaporkan untuk kemudian mendapat dukungan dari Rumah Sakit TNI Angkatan Udara di Lanut Alatari dan dikirim melalui pesawat TNI Angkatan Udara. Kapten Kes Dr. Agem Tarhimul Muslih, Dokter Umum Tim Satkes Udara, kepada RRI Jumat 28 Agustus 2006 mengatakan bahwa tim membawa bekal obat sejak diberangkatkan dari Jakarta berdasarkan perintah Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara. Stok obat terus dipantau karena tim mendatangi sejumlah lokasi sehingga kebutuhan yang mendesak dapat segera dipasok kembali. Pendengar, dalam pelayanan lapangan, tim medis mengingatkan masyarakat untuk segera mencari pertolongan jika menemukan tanda kegawatan, terutama gangguan jalan napas, kesulitan bernapas, penurunan kesadaran, atau kondisi lemas secara tiba-tiba. Dan sementara itu pendengar, dan Subsatgasut Indi, Mayor Kum Dimas Hendradi, DTSHCLA mengatakan, tim terus melakukan pemetaan dan menyiapkan distribusi bantuan sosial ke wilayah terdampak. Setelah mendatangi Roga, tim melihat antusiasme warga yang tetap meski suasana sempat haru, menjadi dorongan bagi personil untuk melanjutkan misi kemanusiaan.

0: berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua. Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak ah. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

BGNRI terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG saat ini telah berada kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. Pendengar, diungkapkan bahwa perluasan tersebut strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Dan BGN juga memastikan ekspansi program MBG pada 2026 tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. Sudaryono menyebut pagu yang telah tersedia tahun ini masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivitas dapur baru secara bertahap.

0: Wais, lebih hemat, ya kan, ya kan, ya kan?
1: Tahukah Anda? Universitas Oxford lebih tua dari Kerajaan Majapahit serta peradaban suku Aztec. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Sedangkan Universitas Oxford berdiri dan pertama kali melakukan kegiatan belajar mengajar pada tahun 1096. Selain lebih tua dari Kerajaan Majapahit, Oxford juga lebih tua dibandingkan peradaban suku Aztec. Peradaban suku Aztec sendiri ditandai dengan pendirian kota Tenochtitlan oleh Meksika di Danau Texcoco sebelum tahun 1325.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar. Pro 1.

di kemudian hari. Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, saat ini masih saya bersama Pro 1 RRI ND. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata memperkuat pendataan umat untuk memetakan kebutuhan pendidikan keagamaan Hindu di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama PHDI Banjar Bali, Pinandita, dan juga umat Hindu di Pura Satria Nanta Lewoleba. Pendengar, pertemuan berlangsung di Pura Satria Nanta Lewoleba Jumat 28 Agustus 2006 dengan membahas kondisi umat dan pendidikan keagamaan Hindu. Pendataan dinilai penting agar pelayanan Kemenak dapat disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan umat di Kabupaten Lembata. Sementara itu, pendengar, Ketua PHDI Kabupaten Lembata, Iputu Sumantara, menyampaikan pembelajaran agama Hindu belum berjalan optimal dalam 2 tahun terakhir karena kondisi tersebut terjadi pada pendampingan siswa Hindu baik yang belajar di sekolah umum maupun pasraman. Kemenak Lembata mendorong pohon yang telah ditanam dapat dipelihara secara berkelanjutan oleh umat. Penguatan pendataan dan kepedulian lingkungan diharapkan berjalan bersama untuk menghadirkan pelayanan keagamaan yang semakin responsif bagi umat Hindu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Business Pak Daya defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada babak kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu memberikan keunggulan hingga akhir. Usaha ke pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win.
3: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang, dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning, and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: For me, important is the 3 points.
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: かな。
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: tantangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like,
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek

sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Persibandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
1: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
0: Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
1: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
0: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah melakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas

0: Tim Nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa tahun bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi gol kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya

pemain senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ini ke depannya. Dia di trans pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang punya kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arialasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Lutfi, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, demam merupakan kondisi ketika suhu tubuh meningkat di atas batas normal. Nah, biasanya sebagai respons tubuh melawan infeksi. Kondisi ini dapat membuat tubuh terasa lemas dan dehidrasi sehingga membutuhkan lebih banyak asupan cairan dan nutrisi. Pendengar, selain mengonsumsi obat dan beristirahat, mengonsumsi buah juga dapat membantu pemulihan dan sejumlah buah mengandung air, vitamin, mineral, serta antioksidan yang baik bagi tubuh. Adapun 5 buah yang dapat membantu meredakan demam yaitu kelapa, semangka, jeruk, alpukat, dan juga buah beri.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama.

melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit, serta meningkatkan imun tubuh kita. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah, sehat dan cerdas.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kemunculan uban pada rambut ya tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut, dan sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu saat masih remaja ataupun ketika baru menjadi dewasa. Dilansir dari Cleveland Clinic, uban muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut, dan semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut akan semakin abu-abu hingga akhirnya menjadi putih. Nah, salah satu penyebab utama yang membuat uban muncul pada rambut adalah faktor genetik. Jadi seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapat uban pada usia muda. Selain faktor keturunan, bertambahnya usia secara alami juga bisa menjadi faktor produksi melanin pada folikel rambut perlahan menurun. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dalam situasi tertentu uban yang muncul lebih awal bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan seperti gangguan autoimun. Situasi tersebut biasanya harus dinilai bersama gejala lain yang menyertai. Hingga kini belum ada metode yang terbukti mampu mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban karena berkurangnya produksi melanin. Karena itu, pendengar, munculnya uban di usia muda tidak selalu berarti seseorang tengah mengalami penuaan dini ya. Jadi faktor genetik, perubahan alami pada tubuh, pola hidup, asupan nutrisi, dan kondisi tertentu bisa memengaruhi waktu munculnya uban.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat siang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tarmbackhoax.id, tidak ada media kredibel dalam laporan resmi yang membenarkan klaim. Setelah memasukkan kata kunci pengalian dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan cnbcindonesia.com berjudul Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden Prabowo menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan. Saudara, sekian cek fakta kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: karya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RIND.
1: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya ya. Kita jumpa lagi di program Bincang Budaya siang hari ini pendengar Pro 1. Kita mengangkat topik yang sangat khas ya dari Tanah Manggarai, yaitu Lodok Warisan Leluhur Manggarai dalam menjaga keadilan dan kebersamaan di lahan pertanian. Lodok bukan sekadar pola pembagian lahan berbentuk jaring laba-laba, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur tentang keadilan, kebersamaan dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk mengupas lebih dalam telah bersama kita siang hari ini Dr. Bernadus Baratdaya, SHMH, budayawan dari daerah Manggarai Barat. Selamat siang, Pak Bernadus.
2: Selamat siang, Bu.
1: Apa kabar siang hari ini?
2: Baik, Bu, baik.
1: Luar biasa. Terima kasih ya sudah bersama kembali Pro 1 RRIND di program Bincang Budaya siang hari ini. Baik, Pak Bernadus, sebagai pengantar kita di siang hari ini di Bincang Budaya, bisa dijelaskan kepada pendengar sebenarnya apa itu lodok dalam konteks budaya Manggarai dan juga sejarah awal munculnya sistem lodok ini di tengah masyarakat Manggarai, bagaimana sejarahnya? Silakan.
2: Iya, baik Ibu, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Lodok ya, dalam bahasa Manggarai itu adalah sistem pembagian tanah ya. Sistem ini sudah dipraktikkan oleh nenek moyang. Dan memang sampai sekarang ini praktik ini sudah tidak lagi dijalankan karena memang pembagian tanah-tanah komunal untuk menjadi tanah milik itu sekarang ini sudah ada karena memang sudah ketiadaan stok tanah komunal. Di Tanah Manggarai memang masih ada persediaan tanah komunal, tetapi pembagian dalam bentuk atau sistem lodok ini sudah tidak lagi dipraktikkan. Ini tentu merupakan pergeseran-pergeseran di mana model lodok ini sudah ditinggalkan. Padahal sistem pembagian tanah berbentuk lodok ini mengandung filosofi dan nilai-nilai. Sayang sekali memang untuk dunia para petani ya, masyarakat adat saat ini sudah tidak lagi mempraktikkan pembagian tanah dengan bentuk lodok. Mari kita sedikit melihat historis ya. Rata-rata di seluruh Tanah Manggarai, baik itu Manggarai secara administrasi ada Manggarai bagian timur, ada Manggarai tengah dan ada Manggarai barat, tapi sesungguhnya satu Manggarai, itu tradisi pembagian tanah berbentuk lodok ini sama. Lodok itu menjadi pusat dari pembagian tanah. Pembagian lodok ini sebetulnya sangat adil oleh karena tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Semua adil dan semua penerima tanah itu berkedudukan sama. Di dalam lodok itu semua warga penerima tanah itu punya nilai yang sama. Karena ukurannya serta panjangnya rata-rata sama. Tua Gono atau Tua Kendang atau fungsionaris adat itu dalam pembagian tanah itu betul-betul adil. Berbeda misalnya kalau tidak berbentuk leo, maka bisa saja ukuran tanahnya berbeda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang sempit. Tapi kalau bentuknya lodok, maka sama rata. Di dalamnya kecil dan di bagian luarnya tentu besar. Nah, pembagian-pembagian itu bertumpu pada satu titik. Dia kemudian berbentuk lingkar seperti sarang laba-laba. Nah, baik itu pembagian tanah yang kemudian menjadi milik pribadi ataupun hanya bersifat sementara. Dulu ketika disepakati oleh warga untuk membuka lahan perkebunan baru, maka ditentukan oleh tuan melalui rapat musyawarah untuk menentukan di mana titik lorongnya. Titik lorong itu biasanya dipilih tempat yang dianggap strategis dan berada di tengah-tengah, keseimbangan antara panjang tanah yang nanti akan dibagi oleh tua. Nah, disitulah lorong. Di lorong itu tentu ditandai dengan batu. Kemudian di lorong itu sebelum pembagian itu ada ritual-ritual. Nah, ritual pembagian tanah itu biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin adat atau sering juga

0: yang mereka kerjakan itu misalnya meminta supaya semua warga penerima tanah harus taat, harus taat, tidak boleh merubah patok atau apa tanda batas yang sudah diberikan oleh tua, tidak boleh mencaci maki di dalam wilayah kebun, tidak boleh ada tindakan mencuri apapun, tidak boleh misalnya mengusir kera misalnya, tidak boleh memaki atau mengata-ngatai kera dengan kasar, itu tidak boleh karena semua harus berdamai dengan alam, dan lain-lain. Ada pantangan-pantangan yang harus ditaati oleh semua penerima tanah ini. Lalu semua warga biasanya itu tahu kira-kira apa syarat yang diberikan oleh si misalnya ditaat. Apabila mereka tidak taat, tidak pantang, maka tentu ada risiko negatif yang bakal diterima. Misalnya ada beberapa penyakit, kemudian babi hutan itu akan sering masuk ke dalam kebun, kemudian ada hama tikus dan lain-lain. Nah, itu dianggap sebagai tanda-tanda bahwa ada satu di antara sekian warga yang melanggar melanggar aturan-aturan yang tadi sudah disampaikan oleh yang dianggap mata terang. Nah, kepercayaan-kepercayaan lokal seperti ini dipelihara dan itu betul hidup di masyarakat. Nah, ada ritual untuk juga minta supaya hasilnya melimpah ruah. Dan permintaan hasil melimpah ruah itu juga harus diikuti juga dengan syarat-syarat. Nah, semua warga harus taat kepada syarat-syarat itu. Apabila misalnya hasilnya tidak cukup, maka pasti diyakini bahwa ada satu di antara mereka yang tidak taat kepada arahan-arahan dari orang yang tadi dianggap mata terang. Nah, dan tentu saja ada sanksi. Dan di sistem lodok itu biasanya pagar itu paling luar ya, hanya satu pagar keliling, dan pagar itu dibuat sekuat mungkin supaya babi hutan, ya ternak-ternak yang biasa memakan tanaman warga itu tidak boleh masuk. Lalu rumah-rumah warga yang penerima tanah itu biasanya masing-masing penerima kebun itu bikin rumah atau pondok di luar, sehingga itu juga ajang untuk menjaga ya di batas itu antara tanah warga dengan ternak-ternak liar. Nah, supaya kebunnya aman, maka memang wajib untuk bikin pagar. Apabila ada satu atau dua warga yang kemudian lalai atau teledor, misalnya pagarnya terlalu rendah, kemudian ada lubang yang bisa dimasuki oleh babi hutan misalnya, maka warga bersangkutan mendapat teguran keras dari penggawa. Penggawa itu adalah orang yang ditunjuk oleh tua adat untuk bertindak sebagai pengontrol, memastikan bahwa semua pagar harus aman. Apabila ada ternak yang masuk, maka diberi peringatan keras. Nah, kalau dilanggar, maka ada sanksinya. Lalu pekerjaannya gotong royong. Nah, kebiasaan orang tua dulu itu pekerjaannya gotong royong. Apabila ada orang yang sakit atau lemah dalam bekerja, tidak terlalu kuat, maka yang bersangkutan dibantu. Siapa yang cepat lebih dulu akan membantu orang yang pekerjaannya lambat, apakah itu dalam penebasan kebun, dalam pembersihan kebun, dalam membuat pondok, dalam membuat pagar, dan lain-lain. Semua kerja dalam bentuk gotong royong. Jadi semuanya harus sukses ya. Mereka semua berkepentingan supaya semua bisa memanen padi, semua bisa memanen jagung. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan dan semangat-semangat orang tua dulu dalam membuka lahan. Sayang sekali memang untuk konteks saat ini memang sudah jarang dilakukan lagi ya pembagian tanah seperti ini. Dan mulai tahun 80-an sudah ada pergeseran dari bentuk lodok ke bentuk yang lain, empat persegi panjang, jadi ada istilah lebar, ada istilah panjang pendek dan seterusnya. Kalau dulu tidak, bentuk sarang laba-laba itu paling adil. Dan selain di lolok, di kebun, juga bentuk yang sama ini juga terdapat di kampung. Kampung-kampung tua di Tanah Manggarai itu rata-rata berbentuk bulat. Nah, di tengah-tengahnya ada compang. Compang itu sebagai simbol persatuan, sebagai mesbah atau tempat di mana sesajen untuk diberikan kepada butuh tertinggi atau sang pencipta alam semesta itu disembah dan dipuji. Nah, itu di tengah kampung posisinya. Nah, semua kampung itu menghadap compang, sehingga semua kampung-kampung ini juga berbentuk bulat. Dan dengan satu sentral, titik sentral itu namanya compang. Nah, kalau di kebun namanya lonok, kalau di tengah kampung namanya compang. Fungsinya kurang lebih sama, sebagai pusat atau center dari semua interaksi warga. Dan di tengah-tengah itulah tempat yang paling pas untuk bersyukur, meminta apapun kepada sang pencipta mereka. Mereka yakin dan percaya bahwa di tengah kampung itu dan juga di tengah kebun itulah tempat yang paling baik untuk meminta sesuatu. Mereka tidak pernah meminta dari pondok masing-masing. Apabila ada permintaan hasil dan sebagainya, maka semua warga berkumpul di lonok, berkumpul di tengah-tengah kebun, di pusat yang dianggap sebagai titik sentral tadi. Semua jenis ritual dilakukan di sana, tidak bisa di tempat lain. Dan di situ itu dianggap sakral karena tempat lonok itu tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh dihilangkan dan sebagainya. Karena di situ ada jenis kayu, ada dua jenis kayu. Kalau di wilayah Manggarai Barat itu namanya kayu pasa, dan di wilayah Manggarai Tengah dan Timur itu namanya kayu teno. Sehingga ada istilah tua teno, ada tua pasa. Nah, itu jenis kayu yang ditancapkan di tengah-tengah lonok itu. Itu sebagai pusat, sebagai simbol. Dan di situ ada ritual-ritual, ada persembahan untuk darah ayam dan lain-lain. Nah, bahkan yang terbesar bisa saja orang bunuh kambing atau bahkan kerbau untuk mempersembahkan kepada butut yang tertinggi dan penghormatan juga terhadap roh-roh yang dianggap ada di kebun itu. Sehingga mereka hidup nyaman, tidak dapat gangguan dari, karena mereka mempercaya bahwa semua barang itu ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Mata air itu ada pemiliknya, ada orang yang menjaga. Itu kebun itu harus ada orang yang menjaga. Batu, kayu, tali, segala jenis makhluk itu punya pemiliknya. Dan satu pemilik umum dari semua itu adalah tentu sang pencipta, yang disebut sebagai Mori Krayang. Ada yang menyebutnya Muri Mese, ada yang menyebutnya Ampo Mese, tapi itu semua satu, yaitu butut yang tertinggi itu, Tuhan sang pencipta. Nah, tetapi untuk semua ini ada istilah nabi. Kayu itu, mereka tidak menyembah pohon kayu, mereka tidak menyembah mata air, mereka tidak menyembah batu besar, tetapi itu simbol betapa mereka menghormati alam. Mereka yakin dan percaya bahwa burung di udara, semua hewan melata, tanah, batu, itu adalah benda-benda yang ada sang penciptanya, dan mereka itu harus dihormati. Sehingga ada ajaran, ada kebijakan untuk tidak boleh memotong kayu sembarangan, karena kayu itu punya tuannya, punya nabitnya, punya jiwa. Jadi orang Manggarai kebanyakan itu mempercayai bahwa semua benda pada dasarnya bernyawa, berjiwa. Batu itu bukan benda mati, air itu bukan benda mati, gunung itu benda hidup, benda yang dianggap berjiwa. Sekalipun mereka tidak sama dengan manusia tentu, tetapi kategori untuk semua benda-benda itu di bawah derajat manusia. Tetapi mereka punya punya jiwa, dan karena itu harus dihormati. Karena itu kayu segala macam harus dipotong seperlunya, dan sebelum memotong kayu di kebun yang dibuka itu juga ada ritual singkatnya, memohon izin agar, memohon maaf agar kayu-kayu itu diizinkan untuk dipotong. Tidak bermaksud untuk menggunduli, tapi karena kebun itu terpaksa mereka buka, dengan membuka kebun tentu mereka akan bisa menanam padi, jagung dan untuk makanan dan kehidupan mereka. Jadi ada permohonan izin kepada alam bahwa mereka ingin membuka kebun di sana. Kira-kira seperti itu ininya. Jadi betapa mereka menghormati apapun barang ciptaan apapun yang ada di bumi itu dihargai, dihormati dan seterusnya. Seperti itu kira-kira.
1: Ya. Baik, ini Pak Bernardus, kira-kira apa yang menjadi makna filosofis ya dari bentuk jaring laba-laba ini yang menjadi ciri khas lodok ini?
0: Ya, tentu pertama persatuan. Kemudian di sana juga nilai persatuan itu karena lodok itu menjadi pusat. Semua segala sesuatu urusan mengenai kebun itu berpusat pada lodok. Dan itu titik sentral. Jadi persatuan. Lalu masalah kedua, tentu keadilan. Mengapa lodok itu kemudian dianggap sebagai bentuk pembagian tanah yang paling adil? Karena tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih lebar, semua sama. Di dalamnya kecil, di luarnya besar. Dan panjangnya pun seimbang. Kalau panjangnya misalnya rata-rata 100 meter, maka penebangan hutannya hanya 100 meter dari titik sentral. Tidak boleh lebih. Nah, karena nanti di luar itu nanti akan ditutupi dengan pagar, dan pagar itu harus ketemu antara satu dengan yang lain, sehingga dia betul-betul berbentuk lingkaran. Jadi bukan sekedar karena dia mampu menebang hutan sampai 500 meter, itu bukan soal itu dilarang, tidak boleh, karena itu sudah ada di luar kesepakatan. Jadi kalau panjang keluarnya mulai diukur dari titik sentral itu 100 meter, maka semua wajib taat di titik 100 meter itu harus stop kebunnya. Dan disitulah taruh. Sehingga sangat adil. Jadi selain persatuan, juga bentuk lodok itu menjamin keadilan yang merata bagi semua warga. Tidak ada yang besar kecil, semuanya seragam. Tidak ada yang lebih pendek, tidak ada yang lebih panjang. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Semua sama, mulai dari tengah atau induk sampai dengan di luar atau di batas pagar. Jadi kurang lebih itu. Lalu tentu dengan lodok itu mereka apa namanya punya tempat untuk mendekatkan diri dengan alam. Punya tempat untuk meminta minyak tanah. Ada mereka percaya bahwa tanah itu punya minyak, dan ada doa-doa khususnya untuk agar minyak dari tanah itu kemudian naik ke permukaan untuk menghidupi, untuk menyuburkan jagung, padi, palawija dan semua tanaman umbi-umbian yang mereka tanam di situ. Jadi minyak tanah itu, minyak tanah itu kemudian ada ritual khusus untuk meminta kesuburan. Jadi minyak tanah itu lebih pada permintaan untuk menyuburkan tanaman. Kalau mereka tidak meminta itu, maka tanahnya tidak subur, dan itu artinya hasil panenan mereka pasti berkurang. Nah, karena itu ada doa-doa khusus yang dibuat di tengah lodok itu oleh para tua dan orang yang dianggap punya mata terang itu untuk melihat apa yang seharusnya dilakukan oleh warga dan apa yang seharusnya dihindari. Kewajiban dan hak itu diatur oleh tetua yang mengatur itu. Nah, biasanya kebun lodok itu hanya digarap selama kurang lebih 3 tahun. Tahun pertama itu disebut umarana atau kebun perdana. Kemudian tahun kedua itu disebut lokang. Tahun ketiga itu disebut lokang olang. Jadi 3 tahun berturut-turut tanah itu biasanya digarap. Setelah itu tentu kesuburannya mulai berkurang, sehingga mereka kemudian berpindah ke daerah lain. Nah, apabila nanti kebun itu sudah ditumbuhi lagi dengan hutan-hutan, katakanlah 10 atau 15 tahun yang kemudian, mereka bisa kembali ke situ untuk membuka lagi lahan. Jadi mereka, orang tua dulu kan kebunnya berpindah-pindah. Jadi maksimal itu hanya 3 tahun. Tidak bisa lebih, karena nanti kalau lebih, maka tanahnya akan erosi, kemudian nanti akan menjadi gundul. Jadi cukup 3 tahun, lalu mereka harus berpindah, lalu nanti 10 atau 15 tahun atau 20 tahun lagi baru mereka bisa balik ke kebun yang sama. Begitu dan seterusnya. Nah, itu juga cara mereka untuk tetap merawat alam. Jangan sampai alam juga, kalau garapnya terlalu lama maka alamnya juga rusak. Nah, maka mekanismenya hanya maksimal 3 tahun. Setelah itu harus pindah ke tempat lain.
1: Dan Pak Bernardus, apakah Alodok ini masih dipertahankan sampai sekarang atau ada sedikit bergeser?
0: Ya, untuk tanah-tanah yang dulunya berbentuk lodok, sekarang masih bertahan. Di beberapa lokasi di Manggarai itu bertahan. Bertahan dalam arti begini, karena sudah dijadikan tanah milik. Nah, kalau dulu kan begini Ibu, begitu mereka bagi, setelah 3 tahun itu mereka lepas. Ada istilah balak batu. Balak batu itu artinya balik batu. Balik batu itu artinya status tanah itu setelah mereka sudah menggarap 3 tahun, status tanahnya menjadi tanah komunal, menjadi tanah umum, yang nanti akan dibagi kembali beberapa tahun yang akan datang. Jadi tidak ada tanah milik pribadi. Nah, tetapi ada beberapa lodok yang kemudian pembagian itu kemudian langsung dimiliki oleh orang perorangan, sehingga status tanahnya bukan lagi tanah komunal, tapi sudah menjadi tanah pribadi. Tetapi batas-batas tetap diakui sebagai batasan yang sah, dan itu bertahan sampai sekarang. Misalnya ada kebun lodok di Cancar, yang kemudian tadinya kebun, tapi kemudian mereka buka sawah dari sawah, tetapi batas-batasnya tidak berubah. Jadi sehingga dia tetap terlihat bulat ya dan teratur, sehingga orang mengenalnya sebagai sawah sarang laba-laba. Jadi itu dulunya kebun, tapi kemudian dalam perubahan kemudian menjadi sawah. Tetapi meskipun dari kebun ladang menjadi sawah, tetapi batas-batas pembagian sebelumnya itu tidak dirubah, sehingga sawah-sawah itu sekarang berbentuk sarang laba-laba, dan itu tetap namanya lingkolonok. Itu. Nah, bukan hanya di Cancar, tapi juga di Lembor. Ada beberapa di persawahan Lembor sudah jadi sawah. Ya itu juga masih dipertahankan sekarang. Itu. Lalu tanah-tanah kering, lahan-lahan kering. Sampai sekarang itu banyak tanah yang masih berbentuk lodok. Batasannya seperti lodok itu. Jadi tidak berubah. Jadi semua lodok-lodok yang dulu, peralihan tanah ini kan itu kira-kira dimulai tahun 60-an. Sebelum tahun 60-an itu tidak ada tanah milik pribadi. Semuanya tanah yang digarap lalu kemudian dikembalikan menjadi tanah komunal. Nah, lalu dibagi kembali. Nah, baru tahun 60-an itu terutama setelah undang-undang UPA ya, undang-undang agraria nasional itu dilahirkan, maka kemudian orang sudah mulai berpikir untuk private, untuk menjadikan tanah sebagai tanah milik. Nah, sejak saat itulah orang kemudian memiliki tanah secara perorangan. Dan sekarang ini kan sudah bahkan stok untuk tanah komunal, tanah yang statusnya masih tanah adat itu sudah tidak ada. Memang untuk beberapa daerah tertentu di Manggarai tanah yang masih luas masih ada. Artinya memungkinkan kalau misalnya di kampung saya misalnya di Rangat, Desa Bailolos ya, tahun 2014 kami membuka satu lahan luasnya kurang lebih 25 hektar dan kami bikin bentuknya seperti lodok. Dan kami mengikuti betul tata cara pembagian lodok ini. Artinya di zaman modern ini pun masih ada persekutuan masyarakat adat yang masih menggunakan pembagian tanah berbentuk lodok, karena itu yang memang dianggap paling adil. Nah, tetapi pembagian lodok ini Ibu tidak bisa dilakukan kalau persediaan tanah komunal atau tanah umumnya sudah habis. Ya, bagaimana fungsionaris alat bisa membagi tanah kalau tanah komunalnya sudah habis? Itu. Nah, itu artinya pembagian lodok itu memang pelan-pelan kemudian sirna. Oleh karena ya faktornya pertama, ketersediaan tanah komunal sudah makin menipis. Begitu.
1: Baik.
0: Itu saja. Baik. Itu saja penyebabnya.
1: Baik. Pak Bernardus ya, di akhir kebersamaan kita, apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya terhadap keberlanjutan nilai-nilai lodok ini di tengah masyarakat, dan pesan untuk anak muda seperti apa?
0: Ya, betul. Terima kasih Bu. Harapan kita, karena saya usia saya 56 tahun ya, saya masih mendapatkan beberapa kebun yang pernah dikerjakan di masa kecil ya, sejak kecil itu dalam bentuk pembagian lodok itu, sehingga saya betul merasakan seperti apa indahnya pembagian tanah berbentuk lodok itu. Karena itu saya sangat merindukan sekali agar kiranya kalau masih ada tanah-tanah komunal, baiklah kalau kita mempraktikkan kembali pembagian tanah berbentuk lonok. Iya. Karena itu sangat indah, adil, dan saya kira kalau lonok, maka kan ada ritual. Nah, kalau tidak ada lonok, maka tidak ada ritual di kebun. Tidak ada ritual. Karena hanya di lonok itu baru ada ritual-ritual. Nah, sementara ritual ini sebetulnya mengandung banyak sekali nilai-nilai filosofis, nilai-nilai budaya yang perlu diwariskan dan dilestarikan oleh generasi. Nah, kalau tidak ada kebun berbentuk lodok, maka kita bukan hanya kehilangan tanah berbentuk lodok, tapi juga ritual-ritual yang menyertainya.
1: Iya, benar.
0: Dan kalau tidak ada lodok, maka ada banyak ritual yang biasanya dibuat di lodok itu tidak bisa dilakukan.
1: Iya.
0: Karena memang ritual-ritual itu hanya bisa dilakukan apabila tanahnya dibagi dalam sistem lodok. Nah, kalau dibagi dengan sistem lapat, atau bukan lodok, sistem lapat. Lapat itu artinya pembagiannya ada ukuran misalnya 20x100. Maka tidak akan ada ritual. Tidak akan ada mekanisme-mekanisme, tidak akan ada namanya itu, dan itu pasti menjadi milik pribadi, dan orang kemudian tidak mau peduli terhadap ritual-ritual yang diberikan. Misalnya pande uma, kan ada banyak itu ritual. Mulai dari perencanaan sampai dengan panen hasil, itu ada syukurannya. Ada yang kemudian orang sebut penti. Penti itu adalah upacara syukuran setelah mereka memanen hasil di perkebunan yang berbentuk lodok. Nah, sekarang ini kan acara-acara penti itu memang ada yang lakukan, tapi sejatinya acara penti itu untuk kebun-kebun ladang yang berbentuk lodok. Itu. Nah, sekarang ini ritual penti itu memang masih dipraktikan, tetapi sudah tidak punya kebun lagi. Jadi sudah bergeser juga nilai dari penti itu. Penti yang tadinya syukur atas panenan, atas hasil yang mereka dapatkan dari kebun yang berbentuk lodok. Tapi kemudian saat ini ya orang membuat penti dengan bentuk yang berbeda dari aslinya. Jadi mereka bisa saja kumpul, ayo kita bikin pesta penti. Padahal mereka tidak punya kebun, tapi mereka bikin penti. Gitu. Ya, karena ada yang PNS, jadi kebun itu dianggap gaji PNS atau keberhasilan mereka di pekerjaan, di dunia usaha, itu dianggap sebagai panenan dalam bentuk yang lain gitu. Tapi kan tetap saja

0: tidak mempraktikkan lonok itu. Kalaupun lonok tidak bisa digunakan oleh karena tidak ada lagi ketersediaan tanah komunal, tapi setidak-tidaknya nilai-nilai dari lonok itu harus tetap dipertahankan. Kemudian untuk tanah-tanah yang memang sudah berbentuk lonok, ya harus dipertahankan. Jangan sampai bentuk lonok itu kemudian dirubah lagi menjadi lapak. Itu kan artinya sayang gitu. Kita nanti kehilangan jejak, karena kan sawah berbentuk lonok itu kan punya historis gitu. Nah, kalau kita kemudian merubah itu, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kembali riwayat atau sejarah tentang lonok, dan lama-lama orang tidak bisa menceritakan kembali tentang apa itu lonok, karena memang sudah tidak terlihat. Nah, kita bersyukur di beberapa tempat, terutama di Cancar, di Lembor, di Kempo, di beberapa tempat masih terlihat sawah yang berbentuk lonok, masih ada tanah-tanah yang batasan-batasannya masih mengikuti batasan lonok. Nah, harus dipertahankan itu. So, kalau tidak, maka kami kehilangan cerita tentang lonok itu sendiri.
1: Luar biasa Pak Bernardus ya, informasi siang hari ini di Bincang Budaya terkait dengan lodok warisan leluhur Manggarai dalam menjaga keadilan dan kebersamaan di lahan pertanian. Sekali lagi terima kasih kebersamaan Anda siang hari ini ya. Salam sukses selalu dan salam budaya.
0: Ya, selamat dan terima kasih juga untuk KDRIND.
1: Baik. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita siang hari ini dalam program Bincang Budaya bersama Dr. Bernardus Baratdaya, SHMH, budayawan Manggarai Barat, yang telah ya mengulas secara mendalam tentang lodok sebagai warisan leluhur yang syarat nilai keadilan dan kebersamaan. Semoga perbincangan kita siang hari ini tidak hanya menambah wawasan kita, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab untuk menjaga serta melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Nona Nia undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI ND. Sampai jumpa.
2: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 1 September 2026. Sari berita, Perum Bulog Cabang Maumere menyiapkan permintaan beras cadangan pangan pemerintah CPP untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Sika. Pemerintah Kabupaten Nagakeo mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Perum Bulog Cabang Maumere menyiapkan permintaan beras cadangan pangan pemerintah CPP untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Sika sebanyak 28 ton 405 kg. Laporan Rovinus Wula.
1: Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang Maumere Martin Luther sisa saat dikonfirmasi RRI melalui telepon seluler pada Jumat 28 Agustus 2026. Martin mengatakan Bulog siap memenuhi kebutuhan bagi masyarakat terdampak bencana sesuai dengan jumlah yang diajukan pemerintah. Saat ini Bulog Cabang Maumere telah menyalurkan beras CPP bencana alam sebanyak 15 ton 890. Selain beras CPP bencana alam, Bulog Cabang Maumere juga menyiapkan cadangan beras dari Kementerian Sosial untuk kebutuhan tanggap darurat pasca gempa. Total bantuan beras yang tersedia dari Kementerian Sosial sebanyak 5 ton. Beras tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam masa tanggap darurat pasca gempa.
2: Rencananya 28 ton 405 kg, tapi berdasarkan hasil koordinasi dengan Ibu PLT Sekda tadi pagi bahwa kemungkinan akan ada penambahan, permintaan penambahan karena setelah bencana darurat ini kemudian nanti kan ada masa transisi darurat ya dan pasca darurat itu sendiri.
1: Untuk bantuan pangan masyarakat periode Juli, Agustus dan September, Bulog Cabang Maumere juga telah menyalurkan sebanyak 153 ton beras. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 42.172 kepala keluarga yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sika. Secara keseluruhan, Bulog menyiapkan sebanyak 1.281 ton beras untuk program bantuan pangan masyarakat pada periode tersebut. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan sasaran penerimaan di setiap wilayah. Martin memastikan stok beras yang tersedia di gudang Bulog Maumere masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan pangan juga diperkuat dengan kedatangan pasokan beras dari luar daerah. Saat ini sebuah kapal dari Nusa Tenggara Barat dengan muatan 200 ton beras masih bersandar di Pelabuhan Muring. Selain itu, terdapat 10 kontainer berisi beras dengan kapasitas masing-masing 25 ton masih berada di Pelabuhan Lorensai Maumere. Beras tersebut belum seluruhnya dipindahkan ke gudang karena kapasitas penyimpanan Bulog Maumere masih penuh. Hingga saat ini total persediaan beras yang tersedia mencapai sekitar 1.950 ton. RRI Endervins Vula melapor.
0: Stok beras di gudang Bulog Cabang Ende saat ini mencapai 400 ton dan dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Laporan Suimam.
3: Kepastian tersebut disampaikan Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Rizky Paji, Senin 31 Agustus 2026, seiring adanya tambahan pasokan. Dijelaskan, Bulog Cabang Ende akan menerima tambahan 500 ton beras dari Alat Tenau Kupang dalam waktu mendatang. Selain itu, sebanyak 500 ton beras juga akan didatangkan dari Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat ketersediaan. Rizky mengatakan, tambahan pasokan tersebut akan semakin memperkuat stok beras Bulog Cabang Ende untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan beras saat ini berada pada kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan hingga 3 bulan.
4: Stok kami sekarang ini masih sekitar 400 ton. Itu juga nanti kami akan kedatangan lagi 500 ton dari Alang Kartenau dan 500 ton lagi dari NTB. Untuk stok saat ini dengan nanti penambahan 500 ton lagi itu bisa sampai 2-3 bulan.
3: Ia melanjutkan, Bulog Cabang Ende juga terus memantau perkembangan stok dan kebutuhan beras agar distribusi kepada masyarakat tetap berjalan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga, terutama menghadapi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan mendatang. Rizky menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena stok saat ini masih sangat mencukupi. Dengan pasokan tambahan yang segera datang, Bulog Ende optimis kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi secara berkelanjutan.
0: Gedung Puskesmas Nangaroro mengalami kerusakan parah. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat hingga kini masih dilakukan di tenda-tenda darurat. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
5: Pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Puskesmas Nangaroro, Kabupaten Nagekeo hingga kini masih dilakukan di tenda-tenda darurat setelah gedung Puskesmas mengalami kerusakan parah akibat gempa yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. Meski harus bekerja dalam kondisi terbatas, tenaga kesehatan tetap membuka pelayanan dan berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan tetap mendapatkan penanganan. Aktivitas pelayanan dilakukan di sejumlah tenda darurat yang menjadi ruang sementara bagi tenaga kesehatan dan pasien. Namun kondisi tersebut masih menyisakan sejumlah keterbatasan, terutama kebutuhan tenda yang belum mencukupi. Selain itu, warga yang datang berobat juga mengeluhkan kondisi di dalam tenda yang kurang nyaman, terutama ketika cuaca panas karena sirkulasi udara dan ruang pelayanan yang terbatas. Kepala Ruangan Rawat Nginap Herliana Duge mengatakan keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat para tenaga kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Petugas harus menyesuaikan pola pelayanan dengan kondisi di lapangan sambil memastikan pemeriksaan dan penanganan pasien tetap berjalan.
6: Setelah terjadinya gempa, saat ini Puskesmas Nangaroro tidak bisa digunakan lagi karena memang sudah rusak berat. Ada beberapa titik yang memang tidak bisa digunakan lagi untuk pelayanan. Kami di Puskesmas Nangaroro sudah tersedia tenda-tenda darurat untuk kami melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Jadi ada beberapa tenda di sini seperti IGD, PK Nipas, rawat inap maupun pelayanan rawat jalan, KB dan lain-lain.
5: Menurut Herlin, dukungan terhadap fasilitas pelayanan darurat masih sangat dibutuhkan agar aktivitas kesehatan dapat berlangsung lebih nyaman dan aman baik bagi pasien maupun tenaga medis. Penambahan tenda, perbaikan sarana pendukung, serta fasilitas yang dapat mengurangi panas di dalam tenda menjadi kebutuhan yang diharapkan segera mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak terkait.
6: Di sini kami sangat membutuhkan untuk tenda rawat inap memang agak panas, jadi pelayanan kepada masyarakat, kepada pasien memang agak terganggu karena tingkat kepanasannya sangat tinggi sehingga masyarakat tidak nyaman berada dalam tenda. Kalau untuk tenda-tenda yang lain mungkin sudah pas. Kami juga untuk alat-alat kesehatan kami, karena terjadinya gempa kebangunan kami sudah rusak, jadi otomatis alat-alat kesehatan kami sudah ada beberapa yang rusak.
5: Di tengah kondisi pasca gempa, keberadaan Puskesmas Nangaroro menjadi sangat penting bagi masyarakat. Para tenaga kesehatan berharap pelayanan darurat ini dapat terus berjalan hingga fasilitas yang lebih layak tersedia kembali. RRI ND Ferisoo melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nagekeo mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan memasuki tahap kedua masa tanggap darurat sebagai bagian dari upaya pemulihan warga terdampak. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: Pemerintah Kabupaten Nagekeo mulai mengarahkan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan memasuki tahap kedua masa tanggap darurat sebagai bagian dari upaya pemulihan warga terdampak. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada menjelaskan, hunian sementara menjadi salah satu kebutuhan utama bagi warga yang belum dapat kembali tinggal di rumah. Pemerintah juga menyiapkan kebutuhan berupa terpal, karpet, selimut, dan natura. Penyediaan hunian sementara diharapkan memberikan tempat tinggal yang lebih layak selama warga menunggu penanganan rumah mereka. Dukungan kebutuhan dasar juga tetap diberikan untuk memastikan masyarakat dapat menjalani masa transisi pasca bencana.
8: Dengan pemerintah program penanganan setelah pasca bencana kita akan ada rehab rekod. Dan program rehab rekod itu berlangsung selama 3 tahun. Sehingga tadi saya bilang ada pembangunan-pembangunan tentu tidak mudah kita bangun dalam 1-2 bulan tepat atau lebih ribuan rumah. Tapi secara bertahap kita akan memberi prioritas kepada yang lebih diperlukan. Mekanisme sebentar itu akan diatur oleh penanggung jawab masing-masing. Kalau yang dari posko itu sudah matras, ada tikar, ada selimut, ada terpal, ada apa namanya, pakai sembako, ada desa.
7: Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap kepulangan warga dapat menjadi awal pemulihan kehidupan masyarakat setelah gempa. Pendampingan pemerintah dan dukungan berbagai pihak akan terus diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Pemulihan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara, pemerintah juga perlu memastikan warga terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi setelah kondisi mulai membaik. Dengan penanganan yang dilakukan secara bertahap, pemerintah berharap masyarakat dapat kembali membangun kehidupan secara perlahan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses pemulihan masyarakat Nagekeo setelah bencana gempa. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengingatkan ASN untuk memahami dan menerapkan aturan pengendalian gravitasi sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
10: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius Baba Putra, mengingatkan seluruh ASN agar memahami dan melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2026 tentang pengendalian gratifikasi. Aturan tersebut diminta menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yosef meminta seluruh jajaran Kemenag Flores Timur membaca, memahami, serta menindaklanjuti ketentuan tersebut. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan menjadi salah satu langkah penting untuk membangun budaya kerja yang berintegritas. Ia mengatakan gratifikasi maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan gratifikasi dapat mencederai semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Oleh karena itu, setiap ASN perlu memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
11: Masing-masing kita menyadari betul bahwa gratifikasi atau tindakan-tindakan potensi gratifikasi itu sangat mencoreng dan mencederai semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Karena itu saya berharap masing-masing kita hari ini mungkin bisa membaca PMA nomor 14 tahun 2026 untuk kita lihat bersama dan kita tindak lanjuti bersama.
10: Yosef juga mengingatkan tim pelaksanaan program ASTA Protas agar memperhatikan agenda dan program yang telah ditetapkan. Seluruh program diharapkan dapat dijalankan secara konsisten hingga akhir tahun dan dievaluasi bersama. Ia berharap penerapan aturan pengendalian gratifikasi tidak hanya sebatas pemahaman administratif. ASN diminta untuk menerapkan dalam perilaku dan pelayanan sehari-hari untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Pasca gempa, Brimopolda NTT intensifkan patroli siang malam. Laporan Epi Wahab.
12: Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur atau NTT mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores. Patroli tersebut dilakukan guna memastikan kondisi warga tetap aman sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana susulan.
13: Danton 1 Kompi 1 Batalion B Pelopor Labuan Bajo Satuan Brimopolda NTT Ibda Vincentius M. Nurak mengatakan patroli merupakan arahan pimpinan yakni Komandan Satuan Brimopolda Polda NTT Kombes Pol Afrijal Asri.
14: Kami diarahkan oleh pimpinan kami dalam hal ini Komandan Satuan Brimopolda NTT Kombes Pol Afrijal Asri, Jessica. Kami melaksanakan patroli rutin dibagi siang hari dan malam hari. Pada malam hari ini kami melaksanakan patroli di arah Nanganae, tepatnya di RT 02 RW 04. Kami bersama rekanan anggota dari staf dan Kompi 1 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur, kami mengunjungi salah satu posko di wilayah Nanganae di mana kami memastikan masyarakat atau warga setempat dalam keadaan aman dan menghimbau mereka supaya tetap waspada dengan situasi siaga bencana sekarang ini.
12: Selain memastikan keamanan, personil juga mengimbau warga agar tetap waspada dan mengikuti arahan petugas selama situasi siaga bencana. Adapun patroli malam tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian menjaga keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat di tengah kondisi pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang melanda pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Warga Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur masih enggan kembali berkebun setelah gempa 15 Agustus lalu. Selain takut gempa susulan, kondisi wilayah yang berada di ketinggian dan rawan longsor membuat warga memilih bertahan di pengungsian. Laporan Ricardus Kota.
15: Lebih dari dua pekan pasca gempa 15 Agustus lalu, warga Desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, belum berani kembali berkebun. Warga masih khawatir gempa susulan, sementara kondisi wilayah yang rawan longsor juga menambah kekhawatiran saat beraktivitas di kebun. Kepala Desa Lambakeli, Ferdinandes Budiman, mengatakan sebagian besar warga masih tinggal di tenda pengungsian mandiri yang dibangun di halaman rumah. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil kebun ikut terganggu. Menurut Ferdinandes, warga membutuhkan rasa aman sebelum kembali melakukan aktivitas pertanian. Apalagi sebagian wilayah Desa Lambakeli berada di daerah ketinggian dan masih memiliki potensi longsor.
16: Saat ini saya kira seluruh masyarakat Desa Lambakeli terdampak kurang lebih 80% takut gempa susulan dan mereka juga trauma dengan kondisi saat ini.
15: Ketakutan kembali ke kebun berdampak pada kemampuan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat kini mengandalkan bantuan pemerintah dan berbagai pihak terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ferdinandes mengatakan sembako menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat terdampak gempa. Selain makanan, warga juga masih membutuhkan air minum, tenda, dan perlengkapan untuk bertahan di lokasi pengungsian. Pemerintah Desa Lambakeli berharap kondisi segera aman sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas di kebun. Kembalinya warga ke lahan pertanian dinilai penting agar kebutuhan pangan keluarga dapat dipenuhi secara mandiri dan ketergantungan terhadap bantuan dapat berkurang. RRI NDR Kartus Kota melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita RRI ND edisi Selasa 1 September 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

101 RRI ND. Temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Korlata Sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari

0: Kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari, biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
2: Siap digoyang di sore hari.
3: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Pro Dangdut.

0: dari yang klasik sampai yang lagi hits, siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: 107,5 FM Programa 1 RRI ND. Di kesempatan sore hari ini kita ketemu lagi di program acara Pro Dangdut. Dan untuk edisi perdana ya di 1 September ini dalam rangka memperingati Hari Radio ya ke-81 di tahun 2026, mulai 1 September sampai dengan tanggal 10 September ya, dan hari-hanya itu 11 September kami mengudara bersama ya angkasawan-angkasawati RRI ND yang mungkin suaranya jarang Anda dengarkan ya, hanya namanya mungkin sering didengar, tapi suaranya ini jarang begitu ya mengudara bersama di 100,5 FM. Dan di kesempatan sore hari ini untuk edisi perdana ya, saya mendapatkan kehormatan untuk bisa mengudara bersama Kepala Stasiun RRI ND Bapak Robin Simbolon. Selamat sore Pak Robin.
1: Selamat sore Kakak Leliku.
0: Oke deh, kayaknya ini kurang semangat nih Bapak ya, lebih semangat lagi ya. Dan untuk program acara Pro Dangdut ini, ketika saya menyapa Pro Dangdut, Bapak membalasnya dengan Dangdut adalah kita ya. Kita coba ya Bapak ya. Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Dan untuk kesempatan sore hari ini seperti biasa ya, pendengar kami undang Anda untuk bisa bergabung. Bapak mungkin bisa informasikan pendengar kita bisa bergabung melalui layanan telepon dan juga WhatsApp-nya. Silahkan Bapak.
1: Layanan telepon kita 0821-4451-1957. Dan layanan WA kita 0821-3878-8786.
0: Oke deh, mantap nih ternyata ya. Pendengar biasanya sering mendengar ketika Bapak ini memberikan sambutan begitu ya, membuka suatu acara resmi di RRI. Tapi sore hari ini kita akan berjoget bersama di Pro Dangdut ya Bapak. Siap ya Bapak ya? Sebelumnya itu Bapak, informasikan dulu dong lagu-lagu yang kita siapkan untuk pendengar kita yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini. Ada Demam Asmara dari Amelina, terus lagu apa lagi nih Bapak?
1: Baru 5 menit dari Jamal Mirda.
0: Oke, terus ada Gulali dari Vanilla Lida.
1: Dan Bermain Tali Muksin Alatas dengan Titik Sandora.
0: Terus ada Piano Roma Irama featuring Rita Sugiarto.
1: Goyang Karawang oleh Lilis Suryani.
0: Oke deh, ada Madu dan Racun nih, Bapak pilih yang mana nih? Madu saja ya Bapak ya?
1: Jangan saya dulu, tanya aja pendengar.
0: Oke deh, kita tunggu pendengar jawab apa nih, Madu atau Racun ya. Dari Ari Wibowo, terus ada apa lagi Bapak?
1: Madu dan...
0: Mobil dan bensin, dan bensin ya?
1: Oleh Lala Bunga.
0: Oke, terus ada Goyang Dompet Uut Permatasari.
1: Dan Mabuk Janda oleh Mansur S.
0: Simalakama dari Vita Alvia.
1: Jatuh Bangun oleh Magic Jet.
0: Terus ada Sambalado Ayu Ting Ting. Tapi Bapak sebelumnya kita tahan dulu ya, karena sudah ada penelpon yang bergabung nih. Kita sapa Bapak. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Sore juga, dengan siapa di mana?
2: Dengan saya di Solor.
0: Dengan siapa?
2: Mikael di Solor.
0: Mikael di Solor, jauh sekali. Bapak Mikael baru pertama gabung kah dengan RRI ND?
2: Nanti setiap hari.
0: Oh, Bapak setiap hari dengarkan RRI?
2: Iya, kemarin masih juga gabung.
0: Oh, kemarin juga sempat gabung di Pro Dangdut ya. Dan hari ini gabung lagi ya, jangan sampai absen ya Bapak ya.
2: Okay. Dengan siapa?
0: Dengan Leli Kara. Dan di sore hari ini saya bersama Bapak Kepsta RRI ND, Bapak Robin Simbolon. Ya, siapa dong?
2: Ya, hari raya radio, hari radio hari ini.
0: Iya.
2: Hari tahun radio. Salam juga untuk Bapak kepala penyiarnya.
0: Okay, siap. Terima kasih ya untuk ucapannya. Hari hanya nanti 11 September, Bapak. Jadi jelang hari radio kami siaran bareng nih. Silakan. Bapak mau lagu apa?
2: Itu dari Gulali saja.
0: Lagu apa Bapak?
2: Gulali.
0: Gulali. Oke deh. Gulali dari Vanilla Lida. Lagunya untuk siapa Bapak?
2: Pertama untuk Mbak Leli dengan Bapak Robin, itu kepala RI.
0: Bapak Robin, sapaannya.
2: Bapak Robin, ya. Selamat sore, sama operatornya. Nah, selanjutnya untuk Mbak Linda di Bogor, Bapak Sisi, Oma Bisa, Bapak Manda, dan Bandar Mati, Bidik Tidak di sini. Ada Ramla di Bitton, Mas Galu, Sikramus, Bunda Lijati, Ibu Nurtia, Bunda Ino, Mbak Jenny, dan Ade Jenny. Dan untuk semua pendengar Rodangdut, Rodangdut adalah kita. Selamat sore, terima kasih.
0: Oke deh, terima kasih. Selamat sore kembali untuk Bapak Mikael dari Solor ini. Jauh sekali ini. Oke, terima kasih ya Bapak ya. Ditunggu partisipasinya kembali. Oke, Bapak ini ada penelpon kita dari Solor. Katanya ucapan terima kasih dan juga ucapkan selamat menyongsong Hari Radio. Dan kita terima lagi Bapak ya. Ini ada penelpon, mungkin Bapak bisa sapa. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Oke, bisa dicoba kembali ya di layanan telepon yang sama. Kami undang Anda untuk bisa bergabung. Bapak mungkin bisa informasikan kembali pendengar kita bisa bergabung ke layanan telepon di 0821 kemudian 4451 1957 dan juga WhatsApp Programa 1 RRIND. Boleh diinformasikan Bapak WhatsApp kita untuk pendengar kita yang ingin bergabung. Oke, bisa di 0821-3878-8786. Oke, kita ketembang dulu ya sambil menanti terus pendengar kita Bapak ya yang ingin bergabung bersama RRIND. Tadi dari Solor request lagu Gulali dari Fania. Dan kami masih punya banyak sekali lagu-lagu yang bisa Anda pilih pendengar RRI dengan cara bergabung bersama kami.

0: krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Password kita apa, Bapak?
1: Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Oke. Boleh sekali lagi ya, Bapak ya. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik. Digoyang makin asik ya, Bapak ya. Oke. Dan di kesempatan sore hari ini kami juga kembali mengundang pendengar RRI. Kemana nih, Bapak? Pendengar bisa bergabung?
1: Line telepon Pro 1 di 08 21 4451 1957 dan line WA 08 21 3878 8786.
0: Oke deh, ini baru saja disebut langsung nih bergabung ya. Kita sapa dulu nih Bapak, silakan Bapak.
1: Halo.
0: Selamat sore. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Hai, selamat sore Pro Dangdut, dangdut kita.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore, dengan siapa dan di mana, Bu?
0: Sore, Bunda Ima.
2: Bunda Ima di Maumere.
0: Bunda Ima, terima kasih Bunda Ima jauh-jauh dari Maumere bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan sore ini saya bersama Pak Kepsta nih, Bang Robin. Bisa apa dong? Dengan Bang Robin.
2: Bang Robin, selamat sore.
1: Salam kenal Bu. Gimana kalian mau ngirim siang ini?
2: Bunda Ima penyiar yang setia, pendengar setia. Sorry, bukan penyiar, pendengar setia.
0: Pendengar setia nih. Ya, ini ditanya nih, bagaimana kabarnya nih Bunda? Maumere sore ini.
2: Kabarnya baik dan sehat selalu. Cuaca Maumere sangat baik adanya.
0: Sangat baik. Gempa masih terasa di Ayun-Ayun, Bunda?
2: Kurang tahu.
0: Sudah kurang terasa ya?
2: Atau sudah tidur berarti tidak rasa lagi.
0: Untuk hari ini kerasa tidak nih?
2: Tidak
0: ya, puji Tuhan ya, mudah-mudahan aman terus ya ke depannya ya, Bapak ya.
2: Puji Tuhan, itu yang kita harapkan ya, semoga cepat berlalu. Kasihan.
0: Amin.
2: Orang-orang yang masih dalam pengungsian, kasihan, menderita, supaya cepat kembali di rumah masing-masing.
0: Oke, amin.
1: Mau minta
2: Lelika,
1: apa, Bu?
2: Christine.
0: Dengan Lelikara.
2: Lelikara.

0: Selamat sore.
1: Sore, Bunda.
0: Lagu apa deh yang disiapkan sore hari ini?
1: Bang Robin mungkin bisa diinformasikan nih lagu-lagu yang kita siapkan untuk pendengar.
2: Ini ada Demam Asmara dari Amelina. Baru 5 menit dari Jamal Mirna.
0: Baru 5 menit lalu Bunda bergabung.
1: Oke, dan Bunda pilih 5 menit lagi?
0: Iya.
1: Oke deh. Kenapa pilih lagu ini nih Bunda?
0: Ya karena baru 5 menit.
1: Baru 5 menit gabung
0: 5
1: ya?
0: 5 menit lalu Bunda.
1: Pantau RRIND.
0: RRIND. Sama Leli sama Bung Robin ya.
1: Betul sekali. Silakan. Salam-salamnya
0: oke,
1: untuk siapa?
0: Salam pertama tentunya buat Adek Leli bersama Bung Robin ya. Selamat sore.
2: Selamat
0: Bung Robin
2: sore.
0: Salam kenal dari Bunda Ina.
2: Salam kenal
0: semoga
2: Bunda.
0: Sehat selalu. Tuhan memberkati. Buat teman-teman ya yang mungkin yang sudah lewat, ada Oma Cheryl, ada Putra Mus, ada Om Pati, ada Bang Marcel, ada Yeri, selamat sore. Ada Bapak Masi, Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Mbak Nursia, Mama Oce, Bunda Yuli, selamat sore. Terus teman-teman yang ada di luar daerah Ende ya, ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, Bang Angki di Toli-Toli, terus ada Bang Andi, ada Adek Puja di Bentuni, selamat sore. Dan teman-teman yang ada di Momere semuanya, selamat sore dan selamat mendengarkan. Buat Adek Leli sama Bung Robin, selamat sore dan terima kasih.
2: Terima kasih Bunda.

0: Okay, kita sudah dengarkan ya permintaan dari Bunda Ima di Maumere. 5 menit lagi ya Bapak ya, dari Jamal Mirdad ya.
1: Iya.
0: Sudah kita siapkan nih. Okay. Dan ini ada pesan nih, datang pesan suara datangnya dari Ustadz Abdullah L. Kita dengarkan ya Bapak ya.

0: Okay. Kayaknya suaranya tidak terdengar ini ya Bapak ya. Kita coba buka penelpon lagi yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dan kebersamaan kita sampai pada pukul 16 ya Bapak ya, sampai jam 4. Next penelpon Bapak, silakan disapa.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut, ada lagi kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Oma Ceril di Buanawa.
0: Oma Ceril di Buanawa.
1: Oma Ceril, gimana kabarnya siang ini Oma Ceril?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Kita berdua sehat ya.
1: Sehat.
0: Mengudara nih, Oma Ceril bisa dengarkan suara kami ya. Kami bisa menghalau angin ini.
2: Ya, penawa juga angin kencang.
0: Anginnya kencang sekali nih, tapi semangat mengudara terus ya, Oma ya.
2: Iya, tetap semangat di udara.
0: Oke. Okay. Oma silakan mau pilih lagu apa? Salamnya buat siapa silakan.
2: Mobil dan bensin tadi sudah dipilih kah?
0: Sudahkah Bapak? Belum kayaknya. Belum.
2: Kalau begitu, mau pilih lagu Mobil dan Bensin.
1: Lagunya dikirim untuk siapa, Oma?
2: Yang pertama untuk Mbak Leli dan Bung Robin.
0: Terima kasih.
2: Salam kenal untuk Bung Robin.
1: Salam kenal, Oma.
2: Selamat sore, selamat bertugas, semoga semangat dan memberkati.
0: Amin.
1: Amin.
2: Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Oke. Okay.
2: Salam salamnya yang lain. Nah, untuk Opa Ceri, untuk Bunda Ima Duma Umere yang berhebat. Untuk Bukat di Diwalowaru, Termat di Dona, Bukat, Termat Kure. Untuk pendengar setiap Odango, dia lagi parkour sore hari ini. Ucapkannya selamat sore semuanya, selamat.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Oma.
0: Oke, Oma Ceril di Buanawa, terima kasih sudah bergabung dengan Pro 1 RRI ND. Oke deh, sambil terus menanti yang ingin bergabung, masih banyak lagu-lagu yang bisa dipilih Bapak ya. Ini perdanakah mengudara bersama Pro 1 RRI ND Bapak?
1: Benar Kak Nelly.
0: Bagaimana perasaannya nih Bapak bisa menyapa langsung pendengar nih?
1: Dak dik duk ser Kak Nelly.
0: Ini kayak lagu dangdut jadinya Bapak ya. Oke deh, kayaknya ada yang ingin bergabung lagi nih, kita sapa kembali nih Bang Robin. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Mantap nih. Dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa di mana?
3: Mama Cito di Pomali.
1: Mama Cito. Gimana kabarnya di sana?
3: Puji Tuhan, kabar baik. Kalau cuaca lagi cerah ceria.
0: Tidak angin kah?
3: Tadi malam masih rasa.
0: Oh, masih rasa. Tidak angin kah di sana Mama Cito?
3: Iya.
0: Tidak angin kah di sana?
3: Tidak
0: angin ya. Oke deh. Silakan Mama Cico. Salamnya terus lagunya apa?
3: Minta lagu Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin Bapak. Oke deh. Kita siapkan ya Bapak ya.
1: Kira-kira mobil yang mana ini Oma?
3: Salam-salamnya.
1: Ya.
3: Ini pertama buat Mbak Lili sama Mas Robi.
1: Terima kasih.
3: Dia ucapinnya selamat sore, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.
0: Amin.
3: Terus yang berikut buat Oma Ceri di Bonawa, Yanti di Wolowea, Nursia di Mak Pembawa, Ustaz Abdullah El di Maunura, Putra Mus di Ndetumali, Bapak Manda sekeluarga di Manuri. Terus yang berikut buat masyarakat desa Paumali semuanya, ini ucapannya selamat sore. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih Mama Cico di posisinya. Kita nih dari tadi menunggu. ada pendengar yang lagu Madu dan Racun, biar kita tahu jawabannya Bapak ya.
1: Iya.
0: Tapi sampai dengan saat ini belum ada yang gabung.
1: Madunya nih. Enak, racunnya enggak enak.
0: Racun ini mematikan ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke deh, untuk Ustadz Abdullah El yang ada di Maunura, selamat sore. Kami tunggu gabung-gabungnya Bapak Maksi yang ada di Indona. Ini pendengar setia kita Bapak ya, yang sering sekali bergabung, tidak pernah absen untuk bergabung menyapa pendengar di program acara Pro Dangdut. Nah ini Bapak bicara tentang hari radio nih ya, mungkin Bapak bisa informasikan nih kegiatan-kegiatan apa saja nih yang sudah dan juga akan dilakukan oleh RRIND Bapak. Kalau kemarin kita sudah mulai dengan peduli sesama ya, bagian dari RRI Fest. Itu kita mengantarkan bantuan ke
1: Desa Roga.
0: Iya betul sekali.
1: Kita di sana melaksanakan berbagai kegiatan seperti trauma healing,
0: iya,
1: pemeriksaan kesehatan dan pembagian bantuan sembako
0: ya.
1: Iya.
0: Dan itu kita kerjasama RRIND dengan
1: TNI Angkatan Udara. Kemudian
0: ada UT ya.
1: United Tractor dari Jakarta dan PT SGI
0: Sukuria
1: Geothermal Indonesia dan ada beberapa lagi donatur kita yang di ND.
0: Oke. Dan ini untuk kloter kedua kita siap memberikan bantuan ke lokasi lagi begitu ya Bapak ya. Ini direncanakan.
1: Benar,
0: rencananya kapan nih Bapak? Kasih bocoran ya kepada pendengar kita.
1: Kita rencanakan secepatnya karena bantuan harus segera diterima oleh masyarakat.
0: Ya, harus segera nih diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Oke. Walaupun kita juga terdampak nih Bapak ya.
1: Iya. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih pada donatur yang sudah ikhlas berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana alam.
0: Oke. Baik, kita ke tembang dulu nih Bapak ya.
1: Iya.
0: Dan setelah ada Jamal Mirda dengan Baru 5 Menit, kemudian akan dilanjutkan dengan Mobil dan Bensin dari Vita Alvia. Kira-kira nih Bapak ya, tapi jangan dulu dijawab sekarang ya.
1: Iya.
0: Kira-kira dari sekian banyak list lagu yang sudah disusun ini ya, adakah salah satunya itu lagu favorit begitu? Lagu yang sering Bapak dengarkan?
1: Aji Gile dari Asra.
0: Aji Gile, jangan dijawab Bapak sebenarnya.
1: Saking semangatnya nih.
0: Saking semangatnya ini bisa langsung menyapa pendengar RRI di program acara Pro Dangdut. Jadi ya langsung bisa dijawab begitu ya. Oke deh, kita ke tembang-tembang dulu Bapak ya. Dan kebersamaan kita sampai pada pukul 16
1: Indonesia
0: Tengah. Oke.

suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

0: Oke, di program acara Pro Dangdut sore hari ini masih bersama saya Lely Kara dan juga Abang Robin ya. Dan Abang mungkin bisa informasikan dulu nih kepada pendengar kita, gimana nih caranya bergabung di program acara Pro Dangdut ini?
1: Line telepon kita 0821-4451-1957 dan bisa juga di line WA 0821-3878-8786.
0: Oke deh, terima kasih informasinya. Kita sapa lagi nih, ini penggemarnya Bapak Abang Robin ini ya. Banyak sekali nih yang bergabung sore hari ini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke. Bisa apa dulu nih?
1: Halo. Halo. Selamat sore.
0: Sore juga. Dengan siapa di mana?
2: Kita.
0: Halo.
2: Ya, halo.
0: Selamat sore. Pro Dangdut.
2: Dangdut relay kita.
0: Kurang semangat. Boleh sekali lagi? Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Mantap nih jengkokannya nih Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke, Putra Mus.
1: Oh, langsung hafal ya.
0: Langsung dong Bapak, ini pendengar setia nih.
1: Oh gitu.
2: Wah, ini ada penyiar baru ya kak ya.
1: Benar, salam kenal Putra Mus.
0: Ini penyiar tamu ini ya.
2: Kenal juga ya.
0: Diundang khusus ya. Putra Mus, ini diundang khusus dari Meksiko nih.
2: Wih, mantap ini ya, luar biasa.
0: Iya, makanya luar biasa hari ini bisa gabung ya. Langsung menyapa nih penyiar dari Meksiko. Pak Robin.
2: Oh ya, Pak Robin ya, Kak Robi, Abang Robi ya.
0: Abang Robin.
1: Siap, Bang Putra Mus.
2: Oke. Oke, Kak Lely, mau request lagu Kak Lely.
0: Silakan, lagu yang mana nih dipilih?
2: Judulnya Pria Idaman Kak, dari yang versi cover ya kalau bisa.
0: Pria Idaman.
1: Kira-kira Pria Idaman Kak Mus ini bagaimana ini?
2: Ya yang seperti Abang lah.
1: Ah serius, jadi tersanjung saya.
0: Abang jadi tersanjung nih. Asal jangan pulang ke Meksiko ya.
2: Iya tetap biarin deh Bang kalau boleh.
1: Main ke studio Bang. Kita siap, welcome.
0: Oke, okay, silakan nih. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat yang bertiga yang lagi bertugas ya.
1: Terima kasih.
2: Di studio selamat sore. Buat teman-teman semuanya tanpa terkendali, dengan ucapannya selamat sore. Salam kadangdut dan berada kita. Buat orang rumah yang lagi mendengarkan Pro 1, selamat sore, selamat berapa aja. Dan buat salah satu bertiga di studio, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Putra Mus.
2: Oke.
0: Ini requestnya Pria Idaman ya, dari Rita Sugiarto. Nanti kita putarkan ya Bapak untuk memenuhi permintaan dari Putra Mus yang ada di posisinya. Di Maumere, ini sering sekali bergabung bersama kita ya Bapak Kepsa ya. Selain ada Bunda Ima, ada juga Widya di sana, ada Olin. Ditunggu ya partisipasinya. Kemudian yang ada di Indona, ada Bapak Maksi di sana. Bapak Maksi kemarin sempat bertemu langsung ya dengan beberapa penyiar di acara penguburan KKBI Bapak, begitu ya. Aha, jadi ini sapaan khusus dan mengundang langsung nih untuk bisa bergabung bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Oke Bapak, informasikan dulu nih kembali nih lagu-lagu yang kita siapkan untuk pendengar kita bisa bergabung di sore hari ini, minus lagu-lagu yang tadi sudah terpilih begitu ya Bapak ya, sudah dipilih nih. Ada Demam Asmara masih tersisa, kemudian Bermain Tali nih belum di request
1: dari Muksin Alatas dan Titik Sandora Kamelia.
0: Iya betul sekali. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Piano dari oleh Roma Irama.
0: Itu tadi kita sudah putarkan ya.
1: Oh sudah.
0: Sudah kita putarkan. Ada Goyang Karawang dari Lilis Karlina. Lalu ada
1: Goyang Dompet oleh Uut Permatasari.
0: Wih langsung lompat ya. Madu dan Racun jangan lupa Bapak. Ini dari Ari Wibowo belum terrequest nih. Kemudian ada
1: mobil dan bensin belum tadi.
0: Mobil dan bensin sudah kita putarkan. Ada si Malakama dari Vita Alvia. Kemudian mabuk janda. Ini belum diputarkan, mabuk janda. Jadi silakan yang suka dengan lagu-lagunya Mansur S bisa langsung saja gabung bersama RRI ND. Dan lagu favorit Bapak juga ini belum diputarkan, Aji Gila dari Asraf ya.
1: Iya.
0: Boleh nyanyi sepenggal, Pak? Oke deh. Ini sudah ada pesan yang masuk nih. Kita sapa dulu ya. Ada yang mengirimkan pesan nih. Halo Kak, Kakak Abang Robin dan Kakak Leli.
1: Wah. Halo juga.
0: Aha, asik nih ya, ada penyiar baru. Ini didatangkan langsung dari Meksiko, Kak. Suaranya bagus, pasti orangnya ganteng ya. Salam ya. Bapak ini ada titip salam langsung nih.
1: Salam dari, kembali.
0: Salam kembali dari Emi di Nangaba. Oke, Kakak Emi, terima kasih sudah bergabung. Minta lagu Mabuk Janda. Mabuk janda nih Bapak ya, di request nih. Diam-diam ya. Salamnya untuk Abang Robin saja deh. Semangat ya Bang, sering-sering dong siaran di Pro 1. Salam kenal ya untuk Kak Leli, semangat.
1: Siap,
0: selalu. Siap,
1: nanti kita jadwalkan rutin.
0: Rutin ya untuk siaran di Pro 1. Oke deh. Asal yang gabung banyak ya, segudang ya Bapak ya.
1: Benar Kak Leli.
0: Oke deh, kita ke tembang lagi dulu ya. Ada mabuk janda untuk memenuhi permintaan Kakak Emi tadi di Nangaba. Dan juga ada Putra Mus yang ada di Datu Mali.

tapi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Tolong.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Empo.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, iya, hilaf.
3: Pro 1 RR YND.

0: shelter terakhir ya, kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami program Satu RRI ND. Langsung saja kontak kami dan untuk edisi perdana ya, menyambut Hari Radio 11 September 2025. Spesial di Prodangdut, kami akan siaran bareng ya dengan angkasawan angkasawati RRI ND yang mungkin jarang bersuara ya. Biar Abang Robin dan juga teman-teman yang lain juga bisa merasakan bagaimana saat duduk di depan di kursi panas ya Bapak ya. Boleh ya, dibilang kami. Kursi panas Bapak, rasanya panas Bapak?
1: Bukan cuma panas saja. Dak dik duk
0: ser ya. Iya. Sesuai dengan program acaranya Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah

0: 0821-4451-1957. Oke, sekali lagi
1: 0821-4451-1957.
0: Oke deh. Dan untuk edisi 2 September 2026 masih ada bintang tamu lainnya ya. Sampai dengan tanggal 10 ya Bapak ya.
1: Benar Kak Leli.
0: Sampai dengan tanggal 10. Besok dengan siapa nih Bapak? Boleh kasih bocoran?
1: Dengan Pak Julpikar, Kasubag Tata Usaha.
0: Ih asik. Jadi bergoyang bersama ya.
1: Bersama Mbak Angel ya.
0: Ya nantinya dengan Mbak Angel ya. Mbak Angel yang akan menemani dengan Bung Julpikar Kasubag Tata Usaha RRIND, dan masih ada nama-nama baru lainnya yang akan mengudara bersama Prodangdut RRIND sampai di tanggal 10. Oke, okay, kita terima dulu nih. Masih ada penelpon? Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Prodangdut, selamat sore. Ini namanya Cumi, Bapak.
1: Cuma misko.
0: Iya, betul sekali. Belum berani, mungkin dakdikdukser juga ini Bapak. Sehingga gitu. Suaranya tidak keluar ini ya. Bisa dicoba kembali di layanan telepon di 0821-4451-1957. Masih tersisa beberapa lagu lagi yang akan menemani sore Anda. Ada Bermain Tali, kayaknya ini kita harus coba ya. Nih Bapak ya.
1: Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Dengan siapa? Halo.
1: Sepertinya halo.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa, Bu? Di mana posisi? Oke, bisa dicoba kembali ya. Suaranya putus-putus nih, Mama. Sembilan menit lagi kayaknya kita harus akhiri ya program acara Pro Dangdut untuk edisi sore hari ini, di edisi perdana di bulan September 2026, bulan radio. Oke, satu penelpon lagi ya.
1: Iya.
0: Sayang nih kalau kita tidak sapa ya. Selamat sore Pro Dangdut. Dengan siapa, di mana posisi? Dengan siapa?
2: Dengan Erlin.
0: Erlin? Erlin di mana, Erlin?
2: Di
0: Halo, Erlin posisi di mana?
2: Di Nangaroro.
0: Oh, di Nangaroro. Oke. Okay. Silakan, salamnya terus lagunya apa nih? Kamu penelpon terakhir ya?
2: Mau request lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Lagu apa yang disiapkan?
0: Lagu di sini yang masih tersisa Bermain Tali, Goyang Karawang, kemudian ada Simalakama, Jatuh Bangun dari Megi Z, terus ada Bujangan, ada Ayu Ting Ting Sambalado, Demam Asmara juga ada.
2: Ayu Sambalado.
0: Sambalado Ayu Ting Ting ya. Oke, okay, salamnya untuk siapa nih, Erlin?
2: Untuk orang selamat sore.
0: Mm-hmm. Oke okay, deh.
1: Terima kasih.
2: Iya, mata.
0: Oke, okay, selamat sore. Terima kasih untuk Erlin yang ada di Nangaroro, dan juga untuk semua pendengar RRI yang ada di Nangaroro yang sudah selalu setia memantau program acara Pro Dangdut dan juga acara-acara lainnya di program Satu RRI ND. Ya, Bung Robin, kita harus akhiri. Kita pamit ya. Dari ruang dengar Anda, pendengar di program acara Pro Dangdut, ada pesan yang mau disampaikan? Pesannya jangan lupa selalu mendengarkan Pro 1 RRI ND ya. Dan juga jangan lupa selalu ikuti siaran Pro 1. Apalagi di spesial jelang hari radio ini, kami akan hadirkan program acara spesial Pro Dangdut bareng Angkasawan Angkasawati RRI ND sampai dengan pukul di tanggal 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Lili Karat.
1: Saya Robin.
0: Mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja. Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan. Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

0: las quita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore dan terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 MHz dan juga melalui streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan pendengar RRI, kita jumpa di program acara Dialog Kentongan. Kita tahu bahwa di tengah meningkatnya ancaman bencana seperti banjir, longsor, hingga kekeringan, sektor pertanian ini menjadi salah satu yang paling terdampak. Karena itu pendengar, penting bagi kita untuk mulai mendorong praktik pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga mampu mengurangi resiko bencana. Nah, pertanian ramah lingkungan hadir sebagai salah satu solusi begitu ya, untuk menjaga keseimbangan alam sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Lalu bagaimana peran pertanian dalam mitigasi bencana dan sejauh mana praktik ini sudah diterapkan di lapangan, pendengar? Kita akan bahas dalam Dialog Kentongan di sore hari ini dengan topik pertanian ramah lingkungan, menjaga alam, menguatkan ketahanan pangan. Dan sore hari ini saya sudah bersama kedua narasumber saya, ada Bapak Christine Yevovo, Ketua Program Studi Agroteknologi. Selamat sore Pak Dosen.
1: Selamat sore Ibu Leli.
0: Iya Pak Dosen, selamat sore.
1: Selamat sore, sore Ibu Leli.
0: Baik, Pak Dosen, di kesempatan sore ini juga kita sudah tersambung dengan Bapak Franciscus Baso, Ketua Kelompok Tani Saate Bavaria. Pak Frans, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Oke, mudah-mudahan jaringannya ini bagus sampai obrolan kita selesai begitu ya. Nah, seperti yang sudah kita sepakati bahwa di kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol tentang pertanian yang ramah lingkungan, menjaga alam, menguatkan ketahanan pangan. Nah, Pak Kristen, ini secara sederhana apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pertanian ramah lingkungan dan kenapa ini penting saat ini untuk diterapkan oleh petani-petani kita begitu?
1: Baik Ibu Leli, terkait dengan pentingnya pertanian ramah lingkungan itu, untuk pertanian ramah lingkungan itu sendiri sebenarnya di mana budidaya yang mengintegrasikan produktivitas baik itu pangan maupun bahan makanan apa saja dengan pelestarian ekosistem, di mana praktek ini terkait dengan penerapan pertanian organik. Kenapa praktek pertanian ramah lingkungan itu penting bagi generasi saat ini? Karena yang diharapkan adalah produk pertanian yang layak untuk dikonsumsi. Di mana layak konsumsi itu pertama-tama adalah minim penggunaan pestisida, baik itu penggunaan bahan kimia termasuk pupuk anorganik maupun pestisida-pestisida sintetik yang akan bermuara pada produk yang dipanen, yang nantinya selanjutnya akan berdampak juga terhadap konsumsi keseharian. Sehingga penerapan pertanian ramah lingkungan itu sangat penting dalam hal untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, sehingga usaha pertanian itu tetap meningkatkan produktivitas dan baik itu skala kontinuitas maupun kualitasnya, sehingga terpenuhnya produktivitas yang tinggi tetapi kualitasnya juga terjamin. Itu harapan, sehingga ada keberlanjutan usaha-usaha pertanian baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
0: Jadi lingkungan terjaga dan dari konsumsi bahan-bahan pertanian yang dihasilkan juga ini sehat begitu ya Pak Kris ya?
1: Iya Ibu.
0: Baik.
1: Harapan terbesarnya itu.
0: Nah, dalam konteks kebencanaan ini ya Pak Kris ya, karena kita bicaranya tentang dialog kentongan ini ya, konteks kebencanaan, bagaimana pertanian ini bisa berperan begitu untuk mengurangi resiko bencana seperti banjir misalnya atau tanah longsor, Pak Kris?
1: Baik, Ibu Leli, terkait dengan penerapan pertanian ramah lingkungan ini untuk meminimalisir, di mana ketika kita menggunakan atau menerapkan teknologi pertanian organik atau di mana penggunaan bahan-bahan lokal itu memberikan kemampuan terhadap sifat fisik dari tanah, terutama tekstur maupun struktur. Ketika tekstur dan struktur itu secara baik, maka kemampuan tanah untuk menyerap air itu akan lebih besar. Berbeda dengan ketika penggunaan bahan kimia yang berlebihan, yang nantinya akan bermuara terhadap kepadatan, tingkat kepadatan tanah itu akan makin tinggi, sehingga kemampuan tanah untuk menyerap air itu kecil. Atas dasar itu yang menyebabkan terjadinya banjir dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kemampuan tanah untuk menyerap air itu ya, tidak mampu, di mana karena kondisi fisik, baik itu struktur maupun tekstur. Peran dari pertanian ramah lingkungan ini, terutama penggunaan bahan-bahan lokal atau bahan-bahan organik, itu harapannya untuk menciptakan kondisi tanah yang layak bagi pertumbuhan tanaman yang ada di atas tanah maupun yang ada di dalam tanah, terutama mikroorganisme, sehingga kemampuannya bisa memberi ruang-ruang untuk penyerapan air dan penyimpanan air di dalam tanah.
0: Okay.
1: Nah, itu mungkin Ibu Leli.
0: Okay, jadi sehatnya dapat untuk manusia, tanah juga sehat begitu ya Pak Kris ya? Nah, kita sudah ketahui ya bahwa dampak positifnya ini cukup bagus begitu ya, cukup banyak begitu ya yang akan dirasakan oleh manusia, tidak hanya kita saat ini tetapi anak cucu kita ke depannya ya, kita jaga alam kita begitu. Apakah praktek pertanian yang ramah lingkungan ini sudah banyak begitu diterapkan atau dipakai oleh petani-petani kita begitu Bapak Kris?
1: Baik, terkait dengan praktek penerapan pertanian ramah lingkungan ini, sebenarnya untuk di daratan ND khususnya sudah sebagian besar menerapkan, di mana kita punya kegiatan sebelum juga terkait dengan pengembangan ubinobusi, itu juga penerapan pertanian organik atau ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal atau limbah tanaman itu yang dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Lalu terakhir ini juga ada penerapan pada kelompok tanaman pangan khususnya padi sawah di Kecamatan Novaria, itu juga sudah menerapkan pertanian organik atau yang prinsip dasarnya ramah lingkungan, di mana meminimalisir penggunaan pupuk kimia anorganik maupun pestisida sintetik untuk pengendalian hama dan penyakit. Jadi secara keseluruhan sebenarnya sistem pertanian yang ramah lingkungan itu sudah hampir sebagian besar diterapkan dan juga digalakkan di Kabupaten NDH-nya, masih perlu pendampingan secara terus-menerus, masih perlu sosialisasi. Harapannya kita bisa meningkatkan kualitas lingkungan maupun kualitas produk yang dihasilkan. Mungkin itu Ibu Leli terkait dengan penerapan pertanian organik di Kabupaten ND.
0: Dan biasanya itu bahan-bahan makanan yang dikelola secara organik begitu, itu biasanya lebih mahal ya begitu ya Pak Kris ya?
1: Ya, sebenarnya Ibu Leli, seharusnya produk yang dihasilkan dari bahan atau penerapan sistem pertanian organik atau ramah lingkungan itu lebih mahal, karena ketika kita berbicara kualitas, otomatis berarti dampaknya terhadap
0: harga gitu,
1: kondisi
0: ya,
1: tubuh bagi yang si konsumsi.
0: Betul ya, sekali, karena ini untuk kembali kesehatan kita begitu ya Pak Kris ya.
1: Yang menjadi persoalannya sehingga itu penerapannya pertanian ramah lingkungan itu masih kelihatannya biasa-biasa saja, karena pertama juga yang menjadi kendala serius, kita belum memiliki pasar di mana untuk bisa memasarkan terkait dengan produk organik. Itu juga ketika pasar itu sudah menyediakan atau ada produk organik yang disediakan,
0: ada tempat khusus begitu ya,
1: berarti otomatis nilai harga jualnya dengan sendirinya berdasarkan kualitas. Hanya petani masih masuk pada pasar-pasar lokal yang mana masih penerapan yang sifatnya pertanian organik maupun non-organik masih dalam satu pasar, sehingga
0: bercampur aduk
1: begitu. Antara harga itu yang jadi persoalan
0: serius
1: bagi pengembangan usaha pertanian yang ramah lingkungan saat ini.
0: Oke, jadi ini memang harus gencar begitu ya memberikan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat itu paham. Jangan sampai tergiur karena murah begitu ya. Ah, saya beli ini kok harganya segini, tapi kok harga sayur yang sama di sebelah kok lebih mahal. Ternyata itu bedanya begitu ya. Oke. Baik. Pak Chris, ini kita ke Bapak ini dulu ya. Bapak Frans dulu ya. Bapak Frans Baso juga sudah bersama kita sedari tadi nih. Pak Frans, selamat sore kembali. Pak Frans, bisa dengarkan kami? Pak Frans, apakah bisa mendengarkan suara RRIND, Pak Frans? Pak Frans masih malu-malu ini di sana ya, Pak Chris ya. Oke, kita kami jaringan mungkin ini ya. Oke, saya akan coba menghubungi kembali nih Pak Frans untuk bisa ngobrol lagi ya dengan kita ini. Bagaimana Pak Frans? Oke, sudah tersambung. Pak Frans, selamat sore. Pak Frans, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Oke, akhirnya ini ya suara suara dari Bapak yang akhirnya keluar ini. Cukup jauh prosesnya, cukup lama ini Pak Frans ya. Oke, Pak Frans. Pak Frans, sejak kapan ini mulai menerapkan pertanian ramah lingkungan di kelompok tani Wawaria begitu ya?
1: Saate
0: Wawaria ini sejak kapan mulai menerapkan pertanian yang ramah lingkungan, ya, Pak?
2: Sejak dua musim berlalu, ya, Ibu.
0: Dua musim ini sudah berapa lama ini, Pak?
2: Dalam jangka waktu 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan. Oke. 6 bulan sudah menerapkan. Untuk jenis tanaman apa ini, Bapak?
2: Di kelompok padi sawah, Bu.
0: Oh, padi sawah. Oke. Kira-kira apa yang mendorong Bapak dan juga teman-teman dalam kelompok tani ini memulai atau memutuskan untuk menerapkan pola ini, pola ramah lingkungan?
2: Yang pertama, kami merasa selaku petani yang ada di desa sangat bermanfaat dan bagi kami yang untuk melindungi kesehatan dan untuk menjaga lingkungan lebih sehat.
0: Oke, jadi ini memang ada kesadaran dalam diri begitu ya untuk supaya lebih sehat begitu ya ketika kita mengkonsumsi hasil panen yang dimana kita sudah menerapkan pertanian yang ramah lingkungan begitu ya. Nah, praktek Bapak yang Bapak lakukan di tanaman Bapak ini di lapangan ini seperti apa dengan teman-teman? Pupuk komposnya itu bagaimana diperoleh? Kemudian perlakuannya seperti apa?
2: Kami setelah didamping oleh Tananura dan juga bersama dengan perguruan tinggi dari
0: Unfor.
2: Universitas Flores. Lalu sistem kerjasamanya bersama kelompok kami gerakan dengan bahan-bahan limbah yang ada di sekitar kami dan bahan-bahan lokal semua yang kami gunakan.
0: Seperti apa Bapak yang dipilih? Barang-barang yang dipakai, bahan-bahan yang dipakai?
2: Bahan-bahan yang dipakai dari tumbuhan-tumbuhan ada di sekitar kami, dan juga bahan-bahan ternak.
0: Kotoran ternak begitu ya?
2: Kotoran ternak yang ada di sekitar kami juga, lalu kami proses, difermentasi, sampai dengan 1 bulan kami pakai.
0: Oke, itu prosesnya cukup lama kah Bapak?
2: Prosesnya memang cukup lama sistem fermentasinya, tapi itu pun sudah diatur waktu dengan jangka waktu pengolahan sampai dengan tingkat untuk melakukan tanam ke sawah.
0: Oke, menurut Bapak, ini dari sisi ekonominya ya, ketika Bapak harus mengeluarkan uang untuk membeli pupuk kimia, pestisida, kemudian dibandingkan dengan pupuk kompos yang Bapak dan teman-teman sendiri buat begitu. Ini lebih ekonomis yang mana ini Bapak?
2: Yang lebih ekonomisnya pupuk organik, Ibu.
0: Oke, sehingga Bapak dan teman-teman sampai dengan saat ini menggunakan pupuk kompos begitu ya untuk tanaman padi yang Bapak dan juga teman-teman dalam kelompok ini kelola. Oke, baik, Bapak Chris dan juga Pak Franz, kita break dulu. Kami punya satu tembang ini sebagai ucapan terima kasih dari RRIND untuk Bapak berdua yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dan juga berbagi bersama RRI. Kami minta untuk tidak matikan telepon karena selepas tembang ini kita akan kembali ngobrol begitu ya dengan topik yang sama. Siap ya Bapak berdua ya?
1: Siap, Bu Leli.
0: Oke deh, kita ke Audi. Temu ya aku. Ya.

Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau air sangat penting. Makanya kita perlu hemat air agar

0: Kita masih bersama di program acara Dialog Kentongan dengan topik pertanian ramah lingkungan menjaga alam menguatkan ketahanan pangan dengan kedua narasumber kami, Bapak Kristen Y. Fowo, Ketua Program Studi Agroteknologi, dan juga Franciscus Baso, Ketua Kelompok Tadi Saate Bavaria. Sudah kembali bergabung bersama RRI ND. Selamat sore Pak Frans dan juga Pak Kris.
1: Selamat sore.
0: Oke, baik, kita lanjutkan kembali nih obrolan kita ya di kesempatan sore hari ini masih dengan topik yang sama. Nah, Pak Kris, tadi sudah disebutkan ya beberapa daerah yang kemudian mungkin sudah berkolaborasi kerjasama begitu ya dengan Universitas Flores untuk bisa menerapkan pertanian yang ramah lingkungan ini. Kira-kira menurut Anda, Pak Kris ya, kendala utama yang dihadapi oleh petani itu seperti apa sehingga masih belum banyak yang beralih ke pertanian ramah lingkungan begitu, Pak Kris?
1: Baik. Ibu Leli, terkait dengan kendala utama penerapan pertanian ramah lingkungan itu, yang pertama sekali di tingkat petani, ya di tingkat petani, karena di mana ketika dia mau menerapkan pertanian yang ramah lingkungan, yang penggunaan bahan-bahan terkait dengan pupuk maupun pestisida yang organik, berarti membutuhkan waktu dan membutuhkan jumlah yang lebih banyak terkait dengan penggunaan pupuk maupun pestisida, sehingga terkendala utama itu adalah petani. Di tingkat petani sudah terbiasa dengan pola yang instan, dalam artian ketika dia membutuhkan pupuk, dia cukup dengan membelikan pupukan organik itu juga dengan di mana pupukan organik itu tergolong beberapa kandungan unsur hara yang jumlahnya lebih besar, sehingga dalam jumlah sekilo bisa dibandingkan dengan pupukan organik itu bisa dengan 3-40an kilo. Lalu terkendala lain sehingga penerapan pertanian ramah lingkungan itu juga masih memiliki kendala yang utama di tingkat petani, karena produk yang dihasilkan, produk pertanian yang dihasilkan terutama pangan, nilai jualnya sama dengan yang non pertanian ramah lingkungan, yang tidak pengembangan pertanian ramah lingkungan, sehingga dengan usaha yang lebih besar terkait dengan pengolahan pupuk organik, lalu menjaga kualitas produk, tetapi hasil jualnya, nilai jualnya itu sama dengan dengan pertanian konvensional itu, pertanian modern, terutama dengan penggunaan produk-produk anorganik itu. Itu juga yang menjadi kendala utama. Lalu juga terkait dengan kendala lain, perlunya demplot-demplot atau dampingan-dampingan terkait dengan pengembangan pertanian yang ramah lingkungan. Karena di mana mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita mau berpikir bahwa pertanian itu yang sifatnya akan berlanjut, alternatif dan pilihan itu adalah pertanian yang ramah lingkungan, sehingga bisa berlanjut untuk anak cucu yang nantinya akan mengusahakan pertanian ini. Jadi itu terkait dengan penerapan pertanian ramah lingkungan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus beralih untuk menjaga pertanian yang sifatnya meningkatkan produktivitas, tetapi tetap harus menjaga kualitas yang keberlanjutannya terhadap produk maupun lingkungan. Jadi ada dua kendala yang terbesar tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan. Kendala pertama itu adalah ketika dia menggunakan bahan lokal, itu dia membutuhkan waktu untuk proses fermentasi, pengolahan. Sedangkan petani yang sifatnya modern, supaya lebih cepat, berarti dia akan memperoleh pupuk kimia tadi. Nah, itu kendalanya, karena kandungan pupuk kimia jauh lebih besar dari kandungan pupuk organik. Lalu kendala yang dihadapi yang paling serius adalah terkait dengan nilai jual produk pertanian yang ramah lingkungan atau pertanian organik, itu nilai jualnya sama dengan harga jual, terutama sama dengan yang pertanian yang modern saat ini, penggunaan pupuk dan pestisidaan organik. Nah, itu juga yang menjadi persoalan yang serius sebenarnya.
0: Okay.
1: Mungkin itu untuk sementara, Kak Leli.
0: Tetapi kalau misalnya mau dilihat, ya manfaat yang paling besar ya yang bisa kita rasakan adalah ketika kita membeli produk-produk yang menggunakan pupuk-pupuk organik begitu ya, itu lebih sehat dan juga lingkungan kita lebih ini ya. Berarti harus sesering dan harus gencar begitu ya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ini, Pak Kris.
1: Ya, Ibu Leli, harus melakukan sosialisasi, edukasi dan pendampingan secara terus-menerus sehingga sedikit demi sedikit bisa memperbaiki atau beralih dari pertanian yang yang penggunaan pupuk kimia atau produk-produk kimia terkait dengan kebutuhan unsur hara maupun pengendalian hama penyakit yang menggunakan pestisida sintetik itu untuk bisa beralih. Itu membutuhkan waktu yang sedikit demi sedikit harus ada pendampingan, sosialisasi, praktek-praktek langsung dengan kelompok-kelompok kecil di tingkat masyarakat, terutama petani.
0: Sejauh ini peran akademisi seperti apa nih untuk bisa memberikan informasi dan juga memberikan pendampingan begitu ya kepada petani-petani kita agar mereka bisa menggunakan pola ini yang ramah lingkungan begitu, Pak Kris?
1: Oh ya, terkait ini peran akademisi sehubungannya dengan pertanian ramah lingkungan itu, bagi kita di program studi agroteknologi peran kita terkait dengan pertanian ramah lingkungan itu, kita ada kegiatan pengabdian untuk di wilayah ND maupun di luar ND. Jadi melalui kegiatan pengabdian ini yang mana kita akan melihat terkait dengan ketersediaan bahan lokal dan lain sebagainya yang nanti bisa dimanfaatkan untuk menjadikan pupuk organik, pupuk cair organik maupun pestisida. Jadi pendampingan Universitas Flores atau perguruan tinggi khususnya karena perguruan tinggi memiliki tiga pekerjaan besar yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga pekerjaan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat itu kita selalu memotivasi menerapkan teknologi-teknologi yang sifatnya ramah lingkungan untuk keberlanjutan. Ya, jadi banyak Bapak Ibu dosen yang sudah melakukan pendampingan terkait dengan penerapan pertanian organik, penerapan pertanian yang ramah lingkungan, penggunaan pestisida organik, ya pestisida-pestisida yang berasal dari bahan-bahan lokal yang tersedia di lingkungan petani maksudnya. Jadi pendampingannya sudah kita jalankan hampir setiap tahun. Itu Bapak Ibu dosennya saya itu akan melakukan pengabdian di beberapa desa, hampir secara terus-menerus melakukan pendampingan. Jadi peran akademisi terkait dengan penerapan pertanian ramah lingkungan itu perannya sangat besar untuk pendampingan, sosialisasi, baik itu penerapan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan itu.
0: Pak Kris, ini bagaimana kita membedakan bahwa pangan yang akan kita makan begitu, konsumsi begitu, ini menggunakan pupuk organik dan anorganik, ini bagaimana kita membedakan?
1: Terkait dengan pangan yang bisa dibedakan secara langsung terkait dengan lama penyimpanan, Ibu Leli. Untuk yang non organik atau yang untuk yang tanpa pengembangan pertanian yang tidak ramah lingkungan, penggunaan pestisida dan lain sebagainya, berarti dia tidak tahan lebih lama. Contoh seperti beras yang hasil dari produk non-organik itu, berarti lama penyimpanan ketika dia menjadi nasi itu tidak kuat simpan.
0: lama waktunya, tahan lama
1: sehingga
0: gitu ya.
1: Lebih cepat basi.
0: Oh iya.
1: Lebih cepat basi. Itu pembedanya. Lalu di produk-produk lain seperti hortikultura itu, itu seratnya lebih berserat ketimbang dengan penggunaan bahan-bahan yang organik.
0: Oh,
1: ya, jadi kalau yang organik dia jauh lebih renyah, ya jauh lebih renyah karena kandungan kandungan unsur haranya ya memberikan kemampuan dia untuk bisa bertahan lebih lama. Ya, lama penyimpanan itu juga nanti akan berpengaruh. Ya, bisa dilihat dari sisi itu. Ya, lama penyimpanan baik itu produk yang sudah dimasak maupun yang belum dimasak. Itu.
0: Okay.
1: Jadi bisa dirasakan berdasarkan tekstur dan mungkin aroma yang setelah penyimpanan.
0: Okay.
1: Untuk yang produk organik dengan organik.
0: Ya, Pak Kris, terima kasih ya. Untuk informasinya. Kita ke Pak Frans lagi nih. Pak Frans?
2: Ya, selamat sore.
0: Oke, baik. Pak Frans, tantangan yang Pak Frans alami bersama teman-teman begitu ya, ketika harus beralih ke pertanian ramah lingkungan itu seperti apa yang Bapak rasakan, Bapak alami?
2: Baik, terima kasih Ibu Lili. Yang pertama, tantangan yang kami rasakan, artinya kami ini pemula untuk mengolahkan pupuk organik dengan cara penerapan yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh perguruan tinggi nanti tadi. Lalu di sana kami banyak mengalami tantangan, artinya secara olahan itu tuh. Kami harus butuh kapasitasnya besar. Bahan-bahan itu artinya dengan luas lahannya berapa, membutuhkan pupuk organiknya berapa.
0: Oh, perhitungannya itu nah, perhitungannya lagi nih ya.
2: Dan ini yang sangat kami mempersulitkan. Ini harus dibutuhkan dengan peralatan. Kalau memang dengan bentuk tenaga saja atau perkumpulan kelompok yang ada, memang bisa diproses, tapi tidak bisa menempuh hasil yang maksimal dan hasil yang bisa yang selama ini kami rasakan. Nah, yang kedua, dalam tumbuhannya itu dia tidak berbeda jauh juga dengan pupuk yang organik. Yang kami gas langsung dalam tanaman padi kami.
0: Okay. Baik Bapak, jadi itu lah yang Bapak mereka alami, rasakan ketika harus beralih begitu ya ke pola yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana respon dari petani-petani lain begitu yang ada di sekitar Bapak mereka ketika mereka melihat pola yang Bapak mereka lakukan itu sudah berubah begitu, tidak sama dengan yang mereka lakukan. Apakah mereka ragu begitu ataukah sebaliknya mereka mulai mengikuti pola yang sudah Bapak-bapak Ibu tani dalam kelompok tadi Raweka ya?
2: Ya,
0: jadi Wawaria.
2: Matenda Barat ya.
0: Ya, oke, silakan. Seperti apa Bapak?
2: Untuk petani-petani yang di sekitar kami ataupun di kelompok lain, yang pertama mereka melihat dalam bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan dilakukan oleh kelompok kami. Lalu untuk sementara kami melihat mereka juga menarik tentang itu. Karena di samping mereka lihat kami dalam kegiatan itu, kami juga kalau ada pertanyaan dari mereka dalam kegiatan ini, kami juga terhadap selesai apa yang kami dapat dari teman-teman pendamping dan dari dosen Unifor serta

0: Kalau nomor kita nih gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, akhirnya mereka juga apa rasa menarik dan lihatnya mau ingin bergabung, tapi mungkin ada hal-hal lain yang mereka butuhkan seperti kami juga. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan, Ibu.
1: Oke, okay. Baik Bapak. Yang terakhir nih sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa harapan Bapak nih untuk masa depan pertanian di daerah kita? Ini ya untuk Pak Chris dan juga Pak Franz begitu ya. Ini pertanyaan yang sama untuk berdua. Silakan Pak Franz dulu mungkin. Apa harapan Bapak?
0: Terima kasih Ibu untuk harapan saya selaku pengurus kelompok dan kelompok yang ada di Desa Matena Barat. Yang pertama, bagi pupuk organik ini sangat bermanfaat untuk kelanjutan untuk melindungi kesehatan kami dan mengurangi pengeluaran ekonomi kami. Jadi harapan besar kami bagi pihak-pihak untuk melibat adalah mendukung kegiatan kami ini, dan kami sangat harap bisa membantu kami. Yang kedua, kami kurang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang proses pupuk organik ini tidak bisa diolah pakai tenaga, paling tidak kami membutuhkan peralatan. Jadi kami memang ada diperhatikan dari pihak lain, dari sisi pemerintah ataupun pihak-pihak yang bisa mendukung kami dalam kegiatan ini. Okay. Kami sangat berterima kasih dan kami menerima untuk membantu kami. Okay. Mungkin ini saja yang kami bisa saya sampaikan, Ibu. Selamat sore.
1: Terima kasih Bapak Franz ya. Kemudian Pak Chris, mungkin apa yang menjadi harapan Pak Chris untuk petani-petani kita untuk bisa terus menerapkan pertanian yang ramah lingkungan ini? Silakan Pak Chris.
2: Baik Ibu Lili, terkait dengan harapan terbesar penerapan pertanian yang ramah lingkungan itu, di mana fokus utamanya itu tetap pada penerapan pertanian organik, ya, baik itu pemilihan pupuk maupun pestisida organik, ya, atau mengurangi ketergantungan produk pupuk kimia, sehingga sedikit demi sedikit ketika usaha pertanian itu dilakukan dengan bahan tambahan itu adalah produk organik, berarti dengan sendirinya kelestarian terkait dengan pertanian ramah lingkungan itu akan dijaga, atau akan dijaga dan akan berlanjut tujuannya. Nah, jadi harapan terbesar kita akan memulai bagi para petani, harapannya tetap akan didampingi, terus memulai usaha pertanian yang ramah lingkungan dengan pemanfaatan bahan-bahan lokal. Ya, lalu juga yang paling penting juga perlu adanya penerapan pertanian terpadu di dalam sistem pertanian yang ramah lingkungan itu. Terpadu yang artinya nanti di mana dalam satu hamparan itu ada pertanian, ada peternakan maupun perikanan, sehingga limbah dari pertanian itu dapat dimanfaatkan untuk ternak, limbah dari ternak itu akan kembalikan untuk tanaman.
1: Nah,
2: jadi itu yang harapan terbesar yang mungkin kita bisa sama-sama berkolaborasi dengan petani di tingkat desa, ya, supaya bisa menerapkan pertanian yang ramah lingkungan ini. Mungkin itu harapan terbesar dari kita semua, Ibu Leli.
1: Oke. Baik Pak Chris dan Pak Franz, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Franz dan juga Pak Chris, dan ini juga menjadi harapan kita bersama begitu ya, agar bisa terus berlanjut begitu ya, pertanian yang ramah lingkungan untuk menjaga lingkungan dan juga ketahanan pangan, juga untuk kesehatan kita ya. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Kalau ada topik yang menarik yang perlu kita bahas, nanti kami hubungi kembali begitu ya Pak Chris dan juga Pak Pak Franz. Terima kasih, selamat sore.
2: Oke, terima kasih Bu Leli, selamat sore.

merupakan salah satu contoh ekosistem alam yang tumbuh dengan sangat baik di pesisir pantai. Untuk menjaga keseimbangan perbatasan antara darat dan juga laut, agar air laut yang pasang tidak mengikis sedikit demi sedikit daratan yang ada. Habitat pohon ini menjadikan bentuk pohon bakau unik karena memadukan ciri tumbuh.

0: menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya permintaan terhadap Pertalite sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Belu semakin panjang. Pengawas SPBU WK Timun, Daniel Naulim menjelaskan, sejak pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga Pertamax, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini sebagian beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap Pertalite meningkat dan antrean kendaraan di SPBU tidak terhindarkan. Daniel menegaskan dari sisi pengiriman BBM dari depo ke SPBU tidak mengalami kekurangan. Penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Menurutnya pihak SPBU akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
1: Kalau untuk terlambat distribusi tidak, sejauh ini dari depo ke depo sudah melakukan penyaluran lebih awal, tibanya lebih awal. Ya seperti yang kami lihat ini, semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax ya, itu membuat masyarakat banyak berpindah ke tempat lain. Nah, di saat situasi pertama harga naik, banyak penggunaan pertalite makin meningkat. Dan kita atas satu kali pengisian saja, pemerintah tidak boleh membela.
0: Di sisi lain, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu Mikael Bria mengatakan, meningkatnya jumlah konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrean kendaraan di SPBU. Menurut Mikael Bria, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengecer yang membeli BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali dinilai turut menambah kepadatan antrean di SPBU sehingga masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari harus menunggu lebih lama.
2: Jumlah konsumen semakin hari makin bertambah, baik kendaraan di dalam

0: dengan makin bertambahnya pengusaha-pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Belu bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, termasuk memastikan distribusi Pertalite sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat sekaligus mengurangi potensi penumpukan antrean kendaraan di SPBU. Eraria Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Laporan Vence Zakarias.
3: Bantuan korban bencana alam dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Kejaksaan Negeri Ende sebagai salah satu titik penyaluran kepada masyarakat dengan nilai sebesar 30 juta rupiah, diwujudkan dalam bentuk barang berupa 3 buah toren air berkapasitas 650 liter, 180 das air mineral, dan 98 mie instan. Ada juga 50 sak beras kemasan 5 kg, 10 das sabun cuci, dan 20 lembar terpal serta 6 buah selang air masing-masing sepanjang 50 meter.

0: menginginkan sebanyak 549 kardus blok ya. Itu terdiri atas 3,213 spesies.
1: Lebih jauh disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Rauh Adi Wibowo, bantuan tersebut khususnya diberikan

0: pesawat milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, bantuan tersebut akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, RSUD Airamo tetap melaksanakan pelayanan bagi warga meski dilakukan di fasilitas darurat pasca gempa. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Airamo, Kabupaten Ngadikeo tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meski sejumlah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat

0: Pasien dan tenaga kesehatan. Direktur RSUD Arana, Dr. Chandrawati mengatakan kerusakan yang terjadi pada sejumlah bangunan rumah sakit berada pada kategori ringan hingga sedang. Kondisi tersebut membuat pihak rumah sakit mengambil langkah antisipasi dengan memindahkan pelayanan ke luar gedung hingga kondisi bangunan dinyatakan aman.
1: Akhirnya kami memutuskan untuk pelayanan dilakukan di luar gedung, tidak dilakukan di dalam gedung. Tujuannya adalah untuk keselamatan pasien dan keselamatan petugas.
0: Sejumlah pelayanan utama tetap berjalan meski dilakukan di fasilitas darurat, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat, hingga tindakan operasi, pelayanan nifas, dan intensif juga.

selama pelayanan berlangsung. Manajer menurut DA Rama berharap pemerintah pusat memberikan dukungan lanjutan untuk mempercepat perbaikan bangunan utama rumah sakit. Perbaikan tersebut diharapkan memungkinkan pelayanan kesehatan kembali dilakukan di dalam gedung secara normal dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pasien maupun tenaga kesehatan. RSUD Arama memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan terus diupayakan selama masa pemulihan pasca gempa. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak, rumah sakit berharap seluruh fasilitas dapat

0: pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Ia menambahkan pelaksanaan program CKG merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan screening kesehatan dasar sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi risiko penyakit sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
1: CKG untuk yang target masyarakat, ya,

kabupaten berdasarkan jumlah penduduk yang diberikan oleh Pusdatin itu 30,86%. Sedangkan kalau kita pakai data jumlah penduduk real semester 1 ada perbedaan. Jumlah penduduknya itu capaian sudah 32%. Ya. Sedangkan untuk cek kesehatan gratis anak sekolah itu target

0: untuk yang di anak sekolah dan umum sekarang masih tetap berjalan, programnya tetap dilaksanakan. Nah, teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
1: Selain itu, dalam pelaksanaan, Dr. Ellen juga menyoroti minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program CKG. Namun memastikan program berjalan optimal, selain akurasi dan ketepatan data, pihaknya menggencarkan strategi cerdas, yakni melalui pelayanan jemput bola yang menyasar secara langsung ke sekolah-sekolah dan kantor-kantor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksa kesehatan diri. Di sisi lain, Dr. Ellen juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan dalam menyukseskan program ini. Selain persoalan rendahnya partisipasi masyarakat yang diatasi melalui pelayanan jemput bola, keterbatasan jaringan dan akses menuju sejumlah wilayah juga masih menjadi kendala serius. Namun, demi mewujudkan masyarakat yang sehat, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal dan merata, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok dengan kondisi medan yang sulit diakses, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat layanan kesehatan.
0: Pelaksanaan CKG masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri. Ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat. Ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang. Ini saya lihat kalau dari integrasi kegiatan yang ada, seperti saat ini ada tracing TBC integrasi dengan CKG, ya itu memang dari target yang kita harapkan 100, itu yang hadir tidak sampai, ya tidak sampai walaupun sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya untuk kegiatan. Jadi mungkin kita harus lebih banyak kerjasama lagi dengan yang punya masyarakat, Bapak Desa, Bapak Lurah untuk bisa menghadirkan sasaran pada saat pelaksanaan.
1: Memastikan program ini berjalan dengan optimal, Kadinkes Belu berharap dukungan penuh dari semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Yang itu program CKG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang lebih luas. Ia optimistis melalui sinergi yang kuat, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. RRI Tambua, Kristen Dimau melaporkan.

0: perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
2: pemimpin Perumbulan Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
1: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras. Dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
2: Sementara itu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivan Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
3: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
2: Untuk memastikan stok pangan tetap

0: terjadi di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa-siswi baik SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu.
2: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18.244 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut tersebar di seluruh sekolah di 24 kecamatan, terdiri dari tas sekolah, buku tulis, alat tulis, dan pakaian seragam. Program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara terhadap dunia pendidikan dan dilaksanakan di Gedung Balai Bin Mafo. Bupati Tetu, Yosef Valentinus de la Salekebo, pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berhenti melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak Tetu. Bahkan keterbatasan ekonomi masyarakat kecil, terlebih untuk membeli perlengkapan sekolah, tidak boleh menjadi alasan bagi seorang anak untuk kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, dan pemerintah hadir mengatasi persoalan tersebut. Dan Kebudayaan TTU, Beato Yosef Ren Omenu menyampaikan bahwa pada tahun 2026 ini, total penerima bantuan mencapai 18.244 siswa. Rinciannya meliputi 15.679 siswa SD yang tersebar di 274 sekolah. Sementara untuk tingkat SMP, bantuan disalurkan kepada 2.565 siswa yang tersebar di 95 sekolah. Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrian kendaraan di SPBU di Atambua terus terjadi. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja, saya Ntiki mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

info, Florata. Lawo kelimara sarungka sukulio. Lawo kelimara adalah sarungka sukulio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung kelimara terletak pada sisi sarung dan lembaran luar dari bagian sarung pada bagian kaki bila dikenakan. Sedangkan pada bagian yang lain motifnya berbentuk gamitra esa bila bagian atas tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ende.

resensi buku. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton. Buku Stop Overthinking, karya Nick Trenton merupakan panduan praktis yang mengajak pembaca untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan atau overthinking. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana overthinking dapat mempengaruhi kehidupan kita dan menawarkan berbagai teknik serta strategi untuk mengatasinya. Poin-poin penting dalam buku ini antara lain memahami overthinking. Buku ini menjelaskan secara detail apa itu overthinking dan bagaimana hal itu berbeda dengan berpikir secara normal. Penulis juga membahas berbagai penyebab overthinking, mulai dari faktor psikologis hingga pengaruh lingkungan. Penulis juga memaparkan secara jelas bagaimana overthinking dapat berdampak buruk pada kehidupan kita, seperti memicu kecemasan, depresi, sulit tidur, hingga kesulitan mengambil keputusan. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi overthinking, mulai dari teknik relaksasi, meditasi, hingga mengubah pola pikir. Beberapa teknik yang dibahas antara lain menerima ketidakpastian, belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat diprediksi. Kemudian fokus pada saat ini, melatih diri untuk lebih fokus pada hal-hal yang terjadi saat ini daripada memikirkan masa lalu atau masa depan. Mengubah pola pikir negatif, yaitu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Dan menerima kesalahan, yaitu belajar dari kesalahan dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Menerapkan perubahan dalam kehidupan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menerapkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis memberikan contoh-contoh nyata dan latihan-latihan yang dapat dilakukan oleh pembaca. Manfaat membaca buku ini diantaranya akan membuat kita memahami diri sendiri secara lebih baik. Buku ini membantu pembaca untuk memahami akar penyebab dari overthinking yang mereka alami. Kemudian bisa mengurangi kecemasan dan juga stres. Dengan menerapkan teknik-teknik yang diajarkan dalam buku ini, pembaca dapat mengurangi tingkat kecemasan dan juga stres. Dengan mengatasi overthinking, pembaca dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini membantu pembaca untuk menemukan kedamaian batin dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Stop Overthinking adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang sering merasa khawatir, cemas, atau kesulitan mengambil keputusan. Buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk mengatasi overthinking.

Pendengar RRI, kini ke ruang dengar Anda. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami sambil kami nantikan saatnya kami kemandangkan surat azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tegas, saatnya kami RRI ND mengumandangkan surat azan maghrib untuk wilayah kota ini dan sekitarnya.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.

0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

Gak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

100,5 FM Programa 1 RRI ND masih bersama kami Florata Sore menemani Anda sampai kita berada pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Berbagai informasi kami sajikan untuk Anda dari laman rri.co.id di mana dari Manggarai Timur diberitakan lebih dari 2 pekan pasca gempa 15 Agustus 2026 warga desa Lamba Kelly belum berani kembali berkebun. Gempa susulan dan juga kondisi wilayah yang rawan longsor membuat masyarakat masih khawatir beraktivitas di kebun. Kepala Desa Lamba Kelly Ferdinandes Budiman mengatakan bahwa sebagian besar warga masih tinggal di tenda pengungsian mandiri. Kondisi tersebut membuat aktivitas pertanian warga terganggu dan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Menurut Ferdinandes, warga membutuhkan rasa aman sebelum kembali melakukan aktivitas pertanian seperti sebelumnya. Terlebih sebagian besar wilayah desa Lamba Kelly berada di daerah ketinggian yang masih memiliki potensi longsor. Terhentinya aktivitas pertanian membuat sebagian warga masih mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan yang dibutuhkan antara lain sembako, air minum, tenda, serta perlengkapan pendukung selama berada di pengungsian. Ferdinandes berharap kondisi segera aman sehingga warga dapat kembali bekerja di lahan pertanian masing-masing. Menurutnya, kembalinya warga berkebun penting untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan. Nah, pendengar RRI, ikuti informasi-informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Merasa yakin dengan keamanannya sendiri. Kalau dia merasa aman, dia akan sanggup mentolerir pihak manapun karena dia merasa aman. Tapi ketika orang merasa terancam, apapun yang dipersepsikan sebagai ancaman itu, maka orang akan cenderung untuk pasang kuda-kuda atau kemudian melakukan preemptive action untuk mendahului, menyerang dan sebagainya. Ini sebetulnya yang menjadikan problem toleransi di, bukan hanya di Indonesia tapi di semua masyarakat di belahan dunia manapun. Nah, maka yang pertama-tama harus kita tegakkan bersama-sama adalah prinsip kesetaraan hak dan martabat di antara sesama kita ini, bahwa setiap orang di hadapan yang lain dengan latar belakang apapun harus setara, harus sama hak dan martabatnya. Karena dalam negara bangsa modern ini semua orang adalah warga negara yang harus setara di depan hukum. Dengan dasar itulah, dasar keyakinan kesetaraan, jaminan hukum bahwa semua orang setara itu, kita bisa membangun toleransi yang lebih jujur di antara kita, yang bukan hanya sekedar lip service tapi sungguh-sungguh jujur dari hati, karena kita semua masing-masing merasa aman, tidak terancam oleh dominasi atau oleh gangguan dari pihak lain.
3: Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, untuk Oase Indonesia.

Setelah dari Manggarai Timur, kita beralih ke berita dari Kabupaten ND. Masih dari RRI.co.id, Polres ND, Polda Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak gempa di Dusun Pak Pingga, Desa Nguva. Penyaluran dilakukan Senin 31 Agustus 2026 setelah polisi menerima informasi warga setempat belum tersentuh bantuan secara memadai hingga saat ini. Tim gabungan dipimpin Wakapolres ND Kompol Ahmad SH membawa logistik menggunakan kendaraan operasional menuju wilayah tersebut. Perjalanan tidak mudah karena jalan menuju dusun dipenuhi material longsor dan juga batu yang tersisa setelah gempa mengguncang kawasan. Petugas harus menembus jalur terjal dan sulit dilalui untuk memastikan bantuan mencapai warga yang tinggal di kawasan terisolir tersebut. Sesampainya di dusun Papingga, personel menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga, termasuk anak-anak dan juga kelompok lanjut usia setempat. Sebanyak 40 paket sembako dibagikan bersama pakaian layak pakai, selimut, dan juga sejumlah perlengkapan lain bagi keluarga terdampak gempa. Bantuan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan, terutama keluarga yang mengalami keterbatasan akses pasca bencana. Wakapolres ND Kompol Ahmad mengatakan penyaluran itu menindaklanjuti informasi dan juga pemberitaan media mengenai warga Nguva yang belum menerima bantuan. Menurutnya, kepolisian bergerak setelah mendapat arahan pimpinan untuk memastikan kebutuhan warga di lokasi terpencil segera ditangani langsung. Ahmad menyebut kondisi medan menjadi tantangan utama.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

RRISP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

Selamat sore pendengar. Selamat sore pendengar Prosoto RRI Labuan Bajo. Selalu ada kehangatan yang tercipta ketika kita memilih untuk meluangkan waktu bertukar kabar dan menyimak warta terbaik di penghujung hari. Edisi Selasa 1 September 2006, beragam sajian informasi teraktual, terpercaya, dan syarat makna telah kami kemas khusus untuk menemani ruang dengar Anda. Kembali lagi bersama saya Nur Astan, pendengar di FM 91,7 MHz yang akan mendampingi Anda dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Kami menyisipkan satu informasi aktual pendengar Bulognya NTT akan salurkan 862 ton beras untuk warga terdampak gempa Flores. Semoga menambah wawasan Anda di penghujung hari ini, rangkaian

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur hingga 31 Agustus 2026 telah menyalurkan 862 ton beras bantuan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di 7 kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut pendengar cadangan beras pemerintah yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Penyaluran bantuan pendengar tersebar di Kabupaten ND sebanyak 18 ton, Sika 28 ton, Manggarai 159 ton, Manggarai Timur 198 ton, Manggarai Barat 71 ton, Nagekio 323 ton, dan Ngada 62 ton. Selain beras, Bulog NTT juga menyalurkan sebanyak 7.000 liter minyak goreng kepada masyarakat yang terdampak di 7 kabupaten pendengar. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari warga selama berada di pengungsian. Dalam proses distribusinya, Bulog bekerja sama dengan TNI, Polri, BPBD, serta pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan dapat disalurkan dengan aman dan tepat sasaran, termasuk kepada masyarakat.

0: dilakukan selama masa tanggap darurat dan pemulihan sesuai kebutuhan di lapangan. Informasi ini pendengar kami hadirkan langsung dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa bagi Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Dan tentunya follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

01 RRI Labuan Bajo, Jarum Jam menuju ke pukul 7 malam, mendekat tiba waktunya. Sesaat lagi Nur Astan akan menghadirkan program Zona Edukasi untuk Anda dengan memutarkan rekaman ulang kembali. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo malam ini. Senang sekali saya Yulian Amo masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi Senin 31 Agustus 2026 dalam program Zona Edukasi ya. Ruang bagi kita untuk mendapatkan informasi dan juga edukasi seputar kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar, ketika anak mengalami diare, sebagian orang tua mungkin menganggapnya sebagai kondisi yang biasa ya dan akan sembuh dengan sendirinya. Namun, khususnya pada anak kecil, diare tidak boleh dianggap sepele. Sebab diare dapat menyebabkan anak kehilangan banyak cairan dan apabila tidak segera ditangani dengan cepat dan juga tepat, kondisi tersebut bisa menyebabkan dehidrasi yang berbahaya. Lantas, apa sebenarnya penyebab diare pada anak dan apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak mulai mengalami diare dan apakah ASI dan juga makanan tetap diberikan? Bagaimana penggunaan oralit dan zinc? Dan kapan anak harus segera dibawa ke dokter atau rumah sakit. Nah, pendengar semua akan dibahas malam ini ya. Dan sekarang telah hadir bersama kita Dr. Valencia Irawan yang akan berbagi informasi terkait diare pada anak malam ini. Langsung saja kita sapa ya. Selamat malam, dokter.
2: Selamat malam. Kak Yulin.
1: Bagaimana kabarnya malam ini, dok?
2: Baik, Kak. Terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing-sharing informasi tentang kesehatan malam ini. Soalnya terdengar dengan jelas ya, Kak?
1: Jelas, dokter. Sangat jelas. Oke. Okay. Luar biasa sekali ya, dok. Bagaimana aktivitas hari ini, dok? Lancar?
2: Lancar, puji Tuhan. Berjalan dengan baik, Kak. Kalau kakak bagaimana?
1: Puji Tuhan, sehat, dok. Dan juga segala aktivitas hari ini berjalan lancar juga. Baik, dok. Terkait topik kita malam ini, masyarakat juga ingin tahu, dok, sebelum kita membahas lebih jauh begitu ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan diare pada anak, dokter? Silakan.
2: Oke. Okay. Ya, baik. Jadi begini, jadi diare ini sebenarnya masih banyak disalah mengerti oleh masyarakat. Jadi sebelumnya saya adalah seorang dokter umum yang bekerja di rumah sakit umum daerah di Komodo ya, Kak ya. Jadi akhir-akhir ini kan memang kita kan sedang mengalami gempa dalam 1-2 minggu terakhir belakangan ini dan saya menemukan memang banyak sekali kasus diare meningkat yang saya terima pada rumah sakit. Dan kalau saya lihat mungkin karena faktornya karena gempa, jadi akses terhadap mungkin air sama lingkungan ini jadi kurang baik. Nah, tapi ada beberapa juga kondisi pasien atau orang tua yang datang itu dengan diare tapi kurang begitu mengerti sebenarnya diare itu apa gitu ya. Jadi sebenarnya anak diare itu jika dia mengalami buang air besar atau BAB dengan konsistensi yang lebih cair dari biasanya ditambah dengan frekuensi yang meningkat. Jadi bukan hanya kita bilang oh anak saya sudah buang air besar misalnya 3 kali, tapi kita juga perlu lihat konsistensinya apakah menjadi lebih cair dari biasanya dia buang air besar. Nah, tapi mungkin ya lebih mudahnya jika orang tua tuh melihatnya begini, oh kalau anak saya sudah buang air besar mungkin lebih dari 3 kali per hari, bisa disertai dengan lendir atau dengan darah, itu bisa dikatakan dengan diare. Tapi sebenarnya setiap anak itu punya kebiasaan buang air besar yang berbeda-beda. Tentunya ya, misalnya pada anak atau bayi yang misalnya minum ASI atau air susu ibu itu biasanya dia akan buang air besar itu lebih sering daripada anak yang tidak mengonsumsi ASI. Betul. Jadi misalnya anak pada misalnya anak dengan mengonsumsi ASI biasanya dia akan buang air besar lebih banyak atau lebih sering bisa 3-4 kali dalam sehari. Nah, jika kita punya punya apa ya, punya definisi buang air besar itu adalah lebih dari 3 kali, maka anak dengan minum ASI kita langsung bisa mengatakan dia diare, padahal belum tentu.
1: Belum
2: gitu.
1: Tentu. Okay.
2: Nah, orang tua pasti lebih mengerti, maksudnya lebih memahami kondisi anaknya, kondisi buang air besar anaknya masing-masing. Misalnya dia memang mengonsumsi ASI biasa buang air besar 3-4 kali sehari. Nah, berarti kalau dia mengonsumsi, waktu itu dia sedang buang air besar 3 kali atau 4 kali, ya kita tidak bisa mengatakan itu sebagai diare gitu. Jadi yang sebenarnya yang paling penting itu bukan dilihat dari frekuensi dan konsistensinya saja, tetapi adalah kondisi dari anak itu secara menyeluruh. Itu yang harus lebih dilihat dan lebih penting gitu. Karena anak diare ini kan yang berbahaya itu adalah kehilangan cairan dengan elektrolitnya. Itu yang perlu diperhatikan, yang perlu menjadi concern dari para orang tua, begitu Kak.
1: Oke, luar biasa sekali ya dokter. Baik dokter, lalu apa saja penyebab diare yang paling sering terjadi pada anak kecil? Apakah selalu disebabkan oleh makanan atau ada faktor lainnya dok?
2: Ya, jadi sebenarnya memang penyebab diare ini cukup banyak. Tapi yang tersering memang infeksi saluran pencernaan ya, yang biasanya mungkin disebabkan dari dari virus atau bakteri. Nah, tapi penularannya sendiri itu sebenarnya bisa kita bilang tuh dari 4 penularan ya Kak ya, bisa dari tangan, makanan, minuman, dan lingkungan. Jadi misalnya kalau tangan yang kotor, terus pengolahan makanan yang kurang baik, terus air minum juga yang misalnya diproses dengan tidak baik, atau air minum yang kotor, dari kebersihan lingkungan. Misalnya saat ini kita menghadapi pasca gempa, jadi akses terhadap lingkungan ini juga kurang bagus, air jadi tercemar dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan diare ini. Apalagi pada anak kan dengan saluran pencernaan yang masih belum baik, tidak sebaik orang dewasa, tentu akan lebih rentan mengalami diare itu tadi.
1: Oke. Baik dokter, memang diare sebenarnya dapat dicegah begitu begitu ya dokter.
2: Betul sekali. Ya.
1: Apa saja langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk diketahui oleh orang tua begitu di luar sana dok, untuk mencegah anak terkena diare begitu?
2: Ya, ya betul-betul. Memang diare ini sangat-sangat bisa dicegah ya Kak ya. Dan menurut saya justru pencegah diare ini sangat sederhana. Bahkan mencegah itu lebih baik, betul ya, daripada kita mengobati anak yang diare. Karena mencegah ini lebih gampang, lebih mudah, dan daripada mengobati, karena pasti kalau mengobati itu orang tua pasti lebih panik gitu ya kan. Kalau dari penularan sendiri, diare ini kan ada 4 seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Karena dari tangan, dari kebersihan air, kebersihan makanan, kebersihan lingkungan, dan sanitasi begitu. Nah otomatis bagaimana kita bisa mencegah diare itu ya dari penularan-penularan yang sudah disebutkan ini tadi. Misalnya pada kebersihan tangan, ya kita harus cuci tangan. Pakai apa? Ya pakai sabun dengan air yang mengalir. Nah ini kebiasaan orang Indonesia ini terbalik. Biasanya kita cuci tangan tuh bukan sebelum makan, tapi biasanya sesudah makan harus cuci tangan. Betul, jadi betul. Justru kebalik. Nah ini yang harus diperbaiki ya. Maksudnya pola kita ini ya, dalam apa namanya, pagi yang sudah punya anak pasti harus lebih memperhatikan. Jadi kita harus cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir selama sekitar 40-60 detik. Itu yang direkomendasikan oleh WHO. Jadi orang Indonesia kan sukanya cuma pakai air, terus habis itu cuma usap-usap-usap-usap, selesai langsung makan. Nah itu salah. Jadi harus pakai air sabun, air mengalir, dan juga ada waktunya 40-60 detik. Jadi jangan cepat-cepat ya. Jadi harus bersih-bersih, kuku-kuku harus dibersihkan. Nah kapan sih cuci tangan itu? Ya sebelum makan ya, yang pasti sebelum makan dan sesudah makan. Terus sebelum menyiapkan makanan juga buat ibu-ibu mungkin yang lagi siap-siap makanan, jangan lupa sebelum menyiapkan makanan tuh harus cuci tangan dulu. Terus setelah menggunakan toilet juga kita nggak boleh lupa harus cuci tangan. Dan setelah membersihkan anak misalnya habis buang air besar, buang air kecil, kita bantu membersihkan tuh harus cuci tangan juga. Jadi jangan sampai saat kita bantu anak buang air besar, kita bantu membersihkan, tapi justru itu yang menjadi sarang dari anak diare itu justru dari tangan kita sendiri. Nah itu harus diperhatikan baik-baik gitu. Terus yang kedua terkait dengan kebersihan air. Nah ini juga harus menggunakan air yang matang. Sebisa mungkin kita harus tahu bahwa air yang kita pakai itu ada standarnya gitu ya. Jadi airnya harus jernih, betul, tidak ada warnanya, betul, tidak mengandung bakteri, tidak berbau atau tidak ada tidak berasa juga gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan terkait air gitu. Jangan sembarangan menggunakan air, tapi kita tidak tahu air yang kita pakai ini sudah bersih atau tidak. Karena kan apalagi ibu-ibu yang punya bayi atau anak misalnya pakai susu formula, itu kalau airnya ini ya bukan menjadi sesuatu yang baik, yang diberikan itu justru menjadi sarang penyakit, karena justru air yang dicampur dengan susu formula kalau airnya tidak bersih ini justru juga tidak baik buat anaknya, malah menyebabkan diare. Terus kebersihan dan pengolahan makan ini juga sering sekali ya menjadi salah satu penyebab diare. Jadi yang seperti disebutkan tadi, cuci tangan tidak boleh lupa. Terus alat makan, alat masak juga harus bersih. Terus masak makanan juga harus matang. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa yang misalnya kita tidak tahu nih telur itu dari mana gitu ya. Maksudnya hasilnya ini dari mana, tapi misalnya kita tidak memasak telur dengan matang, misalnya setengah matang, nah itu ada bakteri yang justru membuat anak menjadi diare. Nah itu juga harus diperhatikan. Terus misalnya masakan yang sudah matang itu juga tidak boleh ditaruh di suhu ruang, lebih dari 2 jam, betul. Nah misalnya nih pada ibu-ibu yang anaknya sudah 6 bulan ke atas kan pakai MPAC. Juga harus diperhatikan, jadi maksimal 2 jam di suhu ruangan. Jadi kalau memang sudah lebih dari 2 jam ya sebaiknya tidak di konsumsi kembali, okay, karena bisa menyebabkan diare. Nah, seperti itu sih yang langkah-langkah kecil yang sebenarnya itu sangat sederhana, tapi sering dilupakan begitu, Kak. Nah, itu harus diperhatikan oleh para orang tua, para ibu dan para bapak, begitu ya.
1: Okay. Jadi memang diare ini sebenarnya kita maksudnya dapat dicegah begitu ya, dokter ya, mulai dari langkah sederhana seperti mulai dari kebersihan tangan, makanan, air minum, dan juga lingkungan yang menjadi bagian penting begitu dalam mencegah diare ya, dokter ya. Baik, dokter, ketika anak sudah mengalami diare, kira-kira apa yang pertama kali harus dilakukan oleh orang tua di rumah, dok? Dan juga apa yang harus apa yang justru sebaiknya tidak dilakukan?
2: Oke, jadi yang pasti ya, yang pertama itu tidak boleh panik, Kak. Itu sih yang saya selalu lihat ya, maksudnya saya tidak bisa menyalahkan, namanya juga orang tua punya anak, siapa sih yang nggak panik kalau anaknya sakit gitu ya. Semua orang tua pasti panik, betul, dan itu kan naluri orang tua juga kalau punya anak. Tapi yang mau saya sampaikan, yang pertama orang tua juga tidak boleh panik, karena kalau panik biasanya tidak akan bisa ini ya, tidak bisa berpikir
1: jernih.
2: Baik, betul, ini saya harus diapakan begitu. Jadi yang pertama orang tua tidak boleh panik. Nah yang kedua, ini yang paling orang tua kita gitu ya, yaitu jangan sampai anak kekurangan cairan. Karena yang paling berbahaya dari diare itu adalah kekurangan cairan. Jadi karena diare ini kan dia keluar terus ya dari bagian bawah, itu akan membuat kehilangan cairan. Nah, kehilangan cairan ini harus diganti. Kalau tidak diganti, nah ini yang jadi sumber masalah kita. Anak jadi kekurangan cairan atau yang bisa kita sebut dengan dehidrasi.
1: Okay.
2: Anak tidak sampai dehidrasi. Nah, yang pertama, orang tua wajib memberikan dukungan nutrisi. Jadi, mungkin ada banyak di luar sana ya, mitos yang kayak, oh nanti kalau anak saya diare, jangan kasih makan lah, nanti ususnya tambah berat kerjanya, nanti makin diare. Nah, itu justru salah. Jadi, anak itu harus tetap diberikan dukungan nutrisi secara optimal. Jadi, misal anak ini masih bayi gitu ya, masih diberikan ASI. Maka ASI harus diteruskan. Gitu, harus diteruskan bahkan lebih sering dan lebih lama. Terus anak juga harus diberikan makanan dan minuman seperti biasa, tapi biasanya akan direkomendasikan yang rendah serat. Jadi misalnya sayur atau buah itu biasanya sedikit dikurangin, karena kalau serat ini kan biasanya mempercepat memperberat usus, biasanya kan lebih diare gitu. Jadi sudah 6 bulan MPAC, maka MPAC-nya tetap dilanjutkan, bukan diberhentikan. Jadi kuncinya untuk pemberian nutrisi ini harus diberikan selain diberikan dukungan nutrisi, anak juga bisa diberikan oralit. Jadi oralit ini untuk menggantikan cairan yang hilang supaya anak tidak dehidrasi dan juga dapat diberikan zinc. Nah, zinc ini fungsinya untuk regenerasi saluran cernanya supaya, ya kalau kita bilang tuh, supaya anak bisa lebih cepat sembuh saluran cernanya, begitu.
1: Oke, baik dokter. Baik dok, bagaimana dengan air susu ibu dan juga makanan ketika anak sedang diare dok? Apakah ASI tetap diberikan dan apakah anak tetap boleh makan begitu dok?
2: Iya betul, jadi yang seperti yang sudah disampaikan tadi ya kak ya, jadi ASI ini tetap harus diberikan karena manfaatnya sangat-sangat besar. Jadi di dalam ASI itu kalau kita bilang itu ada efek proteksinya. Karena di dalam ASI itu mengandung antibodi dan bakteri baik, sehingga tetap wajib diberikan kepada anak yang memang masih ASI gitu ya, masih dalam pemberian ASI. Nah, pemberiannya harus lebih sering dan lebih lama. Karena apa? Karena untuk mencukupi kebutuhan bayi atau anak yang sedang diare. Karena kan kalau diare otomatis kebutuhannya lebih besar. Karena kan dia mengeluarkan cairan yang lebih banyak dari biasanya. Otomatis harus diberikan lebih sering dan lebih lama. Lalu terkait makanan, nah makanan itu tetap harus diberikan. Jadi anak yang dengan diare tidak boleh dipuasakan ya. Maksudnya memang ada beberapa momen pada dokter-dokter itu memang ada yang memuasakan anak. Tapi itu kondisi tertentu. Kondisi betul, yang memang sudah dipantau oleh dokter. Gitu. Tetapi umumnya tidak boleh diberhentikan untuk asupan nutrisi. Jadi anak tetap harus diberikan makanan. Jadi misalnya pada anak yang sudah bisa makan makanan padat, nah biasanya direkomendasikan untuk diberikan makanan yang berkuah. Misalnya sup ayam, nah itu kan baik untuk diberikan kepada anak. Karena kan sup itu kan banyak airnya. Sekaligus dia diberikan makanan bisa menggantikan cairan juga. Nah tapi yang mungkin patut dihindari biasanya itu pada makanan-makanan manis, makanan yang pedas dan berlemak. Karena kalau makanan manis biasanya tuh dia akan lebih memperparah diarenya. Kalau makanan pedas bisa mengiritasi saluran cerna pada anak, pada yang sedang diare itu tadi. Kalau makanan berlemak, nah biasanya lebih susah dicerna oleh usus, biasanya akan dihindari. Pokoknya untuk makanan manis, pedas dan berlemak ini wajib dihindari.
1: Betul.
2: Yang penting kata kuncinya kalau makanan itu diberikan yang penting sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jadi jangan kalau anak diare harus tetap makan satu porsi sekali makan. Nah kita saja yang orang dewasa ini kan ini ya kak ya, maksudnya makan aja kalau sakit kan nggak nafsu gitu gak maksudnya. Apalagi anak-anak. Anak-anak lebih susah makan, jadi mungkin bisa diberikan makanan itu. Misalnya jangan satu porsi untuk sekali makan. Misalnya diberikan makan 6 kali, tapi setiap makan mungkin setengah porsi atau seperempat porsi. Jadi supaya dia tidak sampai memuntahkan kembali makanannya, tapi makanan bisa masuk dengan porsi yang sedikit-sedikit, tapi lebih sering gitu. Bisa sehari 6 kali makan, boleh. 7 kali makan boleh, tapi porsinya yang dikurangin. Begitu.
1: Jikalau diare terjadi pada bayi dan pada saat yang sama bayi itu tidak ingin minum ASI begitu, apakah ada tindakan lain dokter?
2: Memang tidak minum, misalnya diberikan ASI tapi habis itu tidak mau minum ASI, misalnya kondisinya muntah begitu ya kak ya maksudnya ya. Kalau dari saya sendiri biasanya jangan langsung putus asa nih buat ibu-ibu yang di rumah ya. Maksudnya kita tetap mengusahakan. Jadi misalnya ASI-nya dimuntahkan begitu. Okay. Nah tetap harus diberikan. Jadi ASI tetap harus diberikan. Misalnya dia muntah, ya sudah di stop dulu. Mungkin jeda 30 menit, nanti diberikan kembali. Diberikan kembali, nanti kalau memang ada muntah lagi, di stop lagi, nanti diberikan lagi. Yang penting jangan putus asa. Nah, selain pemberian ASI tadi, bisa menggantikan cairan dengan oralit yang sudah disebutkan, kan, disebutkan tadi itu. Jadi, oralit itu fungsinya untuk mengganti cairan yang hilang. Jadi, oralit ini jangan sampai disalahgunakan ya. Maksudnya jangan salah diartikan. Kadang-kadang ada orang yang mungkin memikirkan kalau oralit itu untuk menghentikan diare. Nah, okay. Itu salah besar. Orali tujuannya untuk menggantikan cairan, bukan memberhentikan diare pada anak. Okay. Jadi orali itu sebenarnya campuran gula dengan garam untuk menggantikan cairan yang hilang itu tadi. Bisa karena diare atau karena anaknya muntah. Jadi nanti kalau memang ASINya itu dimuntahkan, itu tetap diberikan ASI. Maksudnya ASI tetap diberikan bersamaan dengan oralit untuk menggantikan cairan yang hilang itu tadi. Betul, supaya anaknya ini tidak sampai dehidrasi. Jadi tetap harus diberikan oralit. Nah, petunjuk kayak cara pemberian oralit itu ada di bagian belakang. Pasti kalau mama-mama di rumah biasanya sudah tahu ya, oralit itu di belakang itu ada cara penggunaannya. Pakai 200 ml air matang dicampur dengan 1 saset oralit, nanti diberikan secara bertahap. Nah, ini sama, pokoknya kalau anak diare tidak boleh diberikan langsung dalam jumlah yang besar, porsi yang besar, karena nanti akan memicu makin mual, makin muntah anaknya. Jadi meskipun pemberian oralit juga harus diberikan sedikit-sedikit, tapi pemberiannya harus sering begitu. Nah, ini juga ya catatan untuk oralit, kalau memang sudah diseduh, oralit sudah dicampur selama 24 jam, setelah lebih dari 24 jam sudah tidak boleh digunakan ya kak ya. Jadi itu memang sudah aturannya. Jadi kalau sudah lebih dari 24 jam, oralitnya harus dibuang, harus dibuat dengan oralit yang baru.
1: Oralit yang baru, oke. Luar biasa sekali dokter. Baik dok, kita sering mendengar tentang oralit dan juga zinc dok, ketika anak mengalami diare begitu. Sebenarnya apa fungsi keduanya? Dan juga bagaimana cara memberikannya kepada anak dengan tepat dan benar dok?
2: Iya, tadi kalau oralit yang seperti yang sudah disampaikan itu tadi ya kak ya. Jadi kalau oralit memang fungsinya sekali lagi itu bukan untuk menghentikan diare. Jadi kalau saya sering ketemu dengan bapak ibu gitu ya yang mengantarkan anaknya, terus mengatakan sudah dikasih oralit, kenapa saya punya anak diarenya masih ada. Nah itu memang fungsi oralit sendiri memang bukan untuk menghentikan diare, tapi oralit untuk menggantikan cairan. Karena sebenarnya yang paling berbahaya itu pada diare anak itu sebenarnya bukan diarenya sebenarnya, tapi kehilangan cairannya. Tujuan anak, tujuan kita ya, kalau anak sedang diare ini bukan langsung memberhentikan diarenya saat itu juga, itu tidak. Tapi tujuan kita adalah mengganti cairan yang hilang ketika anak diare. Jangan sampai cairan yang hilang itu tidak digantikan, sehingga anak ini menuju pada dehidrasi itu tadi, menuju pada kekurangan cairan itu tadi. Makanya digantikan dengan yang namanya oralit. Begitu. Oralit itu biasanya satu saset itu harus diseduh di ini ya, di dalam 200 mili air yang matang. Jadi hati-hati juga sama airnya ya, jangan sampai pakai air yang kurang baik. Jadi airnya harus air yang matang, terus diseduh dengan satu saset oralit tadi itu, 200 ml dengan satu saset, lalu diberikan kepada anak. Misalnya waktu dikasih oralit itu anak muntah, ini kan biasanya ini muntah sama diare ini kan kayak sudah berteman gitu ya mereka ya. Sudah seperti best friend gitu ya kalau kita bilang gitu ya, muntah sama diare ini sudah jadi satu paket biasanya. Nah ini juga jangan langsung diberikan banyak-banyak gitu. Jadi kalau memang waktu dikasih oralit anak muntah, diberhentikan dulu 3-5 menit sampai anak sudah kembali bisa tenang, lalu diberikan lagi. Diberikannya juga pelan-pelan ya, maksudnya sedikit-sedikit. Misalnya setiap 3 sendok berhenti dulu, nanti jeda lagi, diberikan 3 sendok lagi, jeda lagi. Yang penting setiap dia muntah atau diare itu harus diberikan oralit untuk mengganti cairan yang sudah hilang lewat muntah dan diarenya itu. Tapi kalau sudah lewat lebih dari 24 jam, harus dibuang oralit yang lama, digantikan dengan oralit yang baru. Karena itu harus penting ya, jadi jangan sampai oralit yang sudah lebih dari 24 jam tetap diberikan. Itu keliru gitu, harus diganti dengan oralit yang baru. Begitu.
1: Oke, baik dokter, luar biasa sekali ya untuk penjelasannya dok. Dok, anak yang mengalami diare terkadang juga disertai dengan muntah begitu dok. Bagaimana cara orang tua untuk menggantikan cairan yang hilang ketika anak tersebut muntah dok?
2: Ya betul. Nah, sebenarnya prinsipnya sama. Orang tua tidak boleh panik misalnya anak muntah. Jadi kalau misalnya muntah 1 sampai 2 kali gitu ya, misalnya kita pantau sebenarnya muntahnya ini tidak banyak, misalnya hanya 1 atau 2 kali, ya kita masih bisa melihat, mengobservasi, memantau anak. Kalau memang muntahnya masih sedikit begitu ya, caranya sama, prinsipnya tetap sama, pemberian asupan nutrisi secara optimal seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, harus makan tetap sama, makanan yang diberikan sama, diberikan ASI lebih sering dan lebih lama, makan sedikit-sedikit tapi sering, terus pemberian oralit, pemberian zinc itu semuanya sama dengan kondisi muntah maupun diare, ataupun diare disertai muntah, jadi tetap sama. Nah, tapi misalnya pada anak yang memang dilihat, ini kok muntahnya terus-terusan ya, maksudnya muntahnya ini nggak cuma 1-2 kali aja, tapi muntahnya ini terus, dia sudah diare banyak, muntahnya ini kok juga banyak. Nah, ini tidak bisa hanya dipantau saja, Kak. Jadi memang kalau pada anak yang sudah muntah, kan kalau kita anaknya diare, diare saja, kita masih bisa dengan pemberian cairan lewat mulut ya, maksudnya lewat makanan dan minuman. Tapi kalau dia muntahnya sudah berlebihan secara terus-menerus, berarti kan sudah tidak ada lagi makanan dan minuman yang masuk begitu ya. Nah, itu tidak bisa dibiarkan. Nah, itu harus dibawa ke rumah sakit, karena dia diare, terus dia muntah juga secara berlebihan ya, bukan muntah yang hanya 1-2 kali saja, maka harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Atau kalau memang jauh dari rumah sakit atau jauh bisa jadi dokter, dekat dengan puskesmas, harus ke puskesmas menemui dokter. Karena jangan sampai anak itu dehidrasi, karena kan otomatis kalau muntahnya sudah berlebihan, dia berarti kan tidak bisa masuk makanan atau minuman ya. Nah, itu yang harus diperhatikan, begitu Pak.
1: Oke, luar biasa sekali ya dok. Dok, sebelum kita jeda sejenak, tentu sekarang kita tahu kondisi pengungsian pasca gempa tentu berbeda dengan kondisi di rumah begitu dok ya. Ketika air bersih, toilet, makanan, dan juga akses kesehatan terbatas, apakah diare pada anak bisa menjadi ancaman yang lebih serius dok? Dan juga apakah dan apa yang paling harus diperhatikan oleh orang tua di tempat pengungsian begitu dok?
2: Iya betul, jadi memang saya bisa memahami ya Kak ya, maksudnya pada kondisi yang sekarang ini pasca gempa, ini kan memang saya bisa memahami akses terkait apa namanya, terkait air bersih, lingkungan ini kan tentu tidak baik begitu ya, maksudnya tidak standar, tidak bisa maksimal. Cuman yang memang kita bisa maksimalkan adalah kita semaksimal mungkin gitu ya, kalau saya boleh membahasakan tuh semaksimal mungkin mengusahakan yang terbaik untuk anak. Karena sekali lagi, anak itu punya saluran pencernaan yang belum matang, yang belum sekuat orang dewasa. Jadi kalau memang anak masih bisa mendapatkan ASI, lebih baik diberikan ASI. Karena kan kalau ASI sudah jelas ya, maksudnya tidak perlu diseduh lagi dengan air dan lain sebagainya. Jadi ASI tetap menjadi pilihan yang utama. Tapi memang pada kondisi tertentu, di mana mungkin tidak bisa diberikan ASI, harus dengan susu formula gitu ya. Jadi yang pasti harus air yang diberikan itu adalah air yang bersih.
1: Bersih.
2: Atau kalau memang tidak bisa, misalnya harus terpaksa menggunakan air sumur, berarti harus
1: dimasak terlebih dahulu gitu.
2: Betul. Dimatangkan dengan suhu yang mungkin sampai mendidih gitu ya. Jadi bisa yakin bahwa bakteri kuman itu mati begitu, sehingga aman dikonsumsi oleh anak. Itu yang terpenting juga. Dan terkait sanitasi, apalagi dengan kondisi yang seperti ini, otomatis kayak misalnya jamban atau pembuangan sampah itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada lalat, tikus gitu ya, itu kan bisa mencemari kondisi lingkungan gitu. Apalagi dengan apa namanya, misalnya pembuangan jamban yang tidak baik, nah itu akan mencemari akses terhadap air bersih. Jadi meskipun dengan pasca gempa yang saya sangat tahu kondisinya tidak bisa memungkinkan, tapi mungkin kita sebagai orang tua, mungkin sebagai ini ya, maksudnya pemuka-pemuka yang mungkin sedang di tempat-tempat kondisi gempa, mungkin bisa mengoptimalkan kondisi lingkungan tersebut. Jadi misalnya sampah, limbah, atau misalnya jamban ini harus dikelola dengan baik, sehingga tidak tercampur dengan akses air yang bersih. Begitu mungkin Kak yang bisa saya sampaikan ya, karena memang saya mengetahui kondisi ini tidak bisa terstandar dengan baik begitu.
1: Oke, luar biasa sekali dokter. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari penjelasan dokter tadi kita semakin memahami ya, bahwa ketika anak mengalami diare, yang harus menjadi perhatian bukan hanya bagaimana menghentikan BAB, tetapi bagaimana memastikan cairan tubuh anak tetap tercukupi begitu ya. Karena itu orang tua perlu mengenali tanda-tanda ketika anak mulai mengalami dehidrasi. Baik dokter, kita jeda sejenak dok ya.
2: Ya baik Kak.
1: Oke, baik pendengar, setelah ini kita akan bahas tanda-tanda dehidrasi, kapan orang tua harus segera membawa anak ke dokter atau rumah sakit, serta apakah obat anti diare dan juga antibiotik memang diperlukan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, pantau kami terus di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini mendengar dalam program acara Zona Edukasi ya. Dan di program ini kami masih membahas terkait diare pada anak bersama narasumber kita malam ini yaitu Dr. Valencia Irawan. Baik dok, kita lanjut obrolan kita ya.
2: Iya, baik kak.
1: Oke. Dok, masih banyak orang tua yang ketika anaknya diare langsung mencari obat untuk menghentikan BAB begitu dok. Apakah obat anti diare boleh diberikan kepada anak? Dan apakah setiap anak yang mengalami diare harus mendapatkan antibiotik begitu dokter?
2: Ya, baik. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya kak. Ya, maksudnya ini kita perlu mengedukasi juga untuk kepada orang tua. Jadi jangan sampai salah paham dan jangan sampai salah memberikan obat kepada anak gitu ya. Jadi yang pertama terkait obat anti diare. Ini obat anti diare ini kan obat supaya anak tidak diare lagi. Saya bisa paham orang tua mungkin ada ini ya khawatiran bahwa kalau anak saya diare terus nanti ini bagaimana gitu. Nah padahal sebenarnya diare itu adalah salah satu semacam apa ya tameng gitu ya, semacam tameng atau perlindungan tubuh untuk mengeluarkan virus atau bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan. Nah bayangkan jika itu adalah salah satu proteksi tubuh atau salah satu perlindungan tubuh untuk mengeluarkan virus atau bakteri di dalam saluran pencernaan, tapi orang tua justru memberikan obat anti diare. Jadi kan dia justru memberhentikan diarenya. Otomatis di dalam saluran pencernaan anak ini akan tertahan virus dan bakterinya. Padahal virus dan bakteri itu harus dikeluarkan lewat yang namanya diare, lewat yang namanya BAB itu tadi. Nah itulah kenapa orang tua tidak boleh sembarangan membeli atau memberikan obat anti diare kepada anak. Jadi itu harus ada indikasi dan yang memberikan harus dokter umum atau dokter spesialis anak sesuai indikasinya. Begitu ya. Jadi tidak boleh asal pergi ke apotek, beli obat anti diare lalu diberikan secara sembarangan. Itu bisa berbahaya, punya efek samping yang justru lebih besar,
1: lebih parah
2: anak
1: lagi ya, dok.
2: Betul. Justru kalau kita bilang itu kan seperti tameng ya, seperti perlindungan untuk mengeluarkan. Tapi orang tua ini justru memberhentikan diare itu. Nah itu tidak boleh untuk langsung diberikan seperti itu. Yang harus memberikan adalah dokter umum atau dokter spesialis anak khusus sesuai dengan indikasi. Itu yang pertama terkait obat anti diare. Terus terkait antibiotik. Nah biasanya pada orang tua misalnya habis berobat ke dokter, terus langsung mungkin merasa, kenapa anak saya ini diare kok tidak diberikan antibiotik? Kenapa kok tidak langsung diberikan antibiotik? Nah ini juga jangan sampai ada kekeliruan di antara kita sebagai orang tua begitu. Jadi antibiotik ini memang tidak boleh asal dikonsumsi. Jadi harus ada indikasi-indikasi tertentu saja. Misalnya dengan anak misalnya yang diarenya ada darahnya begitu. Atau dengan diare tapi ada infeksi berat yang dialami oleh anak. Nah itu yang baru memerlukan antibiotik. Nah pada dasarnya diare yang dialami anak ini biasanya bukan karena bakteri tapi karena virus. Nah kalau virus biasanya tidak memerlukan antibiotik, biasanya akan sembuh dengan sendirinya gitu. Kalau kita bilangnya self-limiting disease, jadi bisa sembuh dengan sendirinya tanpa antibiotik, bisa sembuh dengan tadi pemberian alkalit, pemberian zinc, dengan asupan nutrisi yang optimal, dengan pemberian ASI yang sudah disebutkan tadi itu ya. Jadi tidak selalu harus dengan antibiotik. Jadi antibiotik ini khusus yang meresepkan adalah dokter umum atau dokter spesialis anak. Jadi kalau penggunaan antibiotik secara sembarangan atau misalnya beli atau punya di rumah, misalnya ada punya di rumah, terus kadang-kadang orang tua gitu ya, ini antibiotik dari anak saya yang satu habis itu diberikan dengan ke anak yang lainnya tanpa ada indikasi tersebut, hanya melihat oh nanti kalau dikasih antibiotik cepat sembuh. Nah itu justru keliru karena nanti bisa memperparah atau memperpanjang kondisi diare anak, dan bahkan yang lebih berbahaya itu bisa menyebabkan resistensi itu misalnya nih anaknya tidak butuh antibiotik saat mengalami diare yang sekarang gitu, tapi orang tua sudah memberikan antibiotik A misalnya begitu ya kak ya. Okay. Terus misalnya suatu waktu satu tahun kemudian anak ini diare, tapi diarenya yang memang memerlukan antibiotik. Nah penggunaan antibiotik yang salah atau misalnya yang keliru ini tadi bisa menyebabkan antibiotik yang seharusnya itu antibiotik A ini bisa membunuh diare yang satu tahun ke depan ini, tapi justru tidak bisa membunuh karena antibiotiknya ini sudah tidak bekerja lagi, tidak bisa apa ya mampu membunuh kuman yang di diare yang berikutnya karena sudah resisten, sudah tidak bisa membunuh lagi gitu kumannya itu, apa antibiotiknya terhadap kuman yang baru. Nah justru dari itu kenapa antibiotik tidak bisa diberikan secara sembarangan kepada okay. anak, harus ada indikasi tertentu di bawah pengawasan dokter atau dokter spesialis anak. Jadi sekali lagi untuk orang tua, diare itu tidak perlu langsung diberhentikan. Yang penting adalah mengganti cairannya. Jadi yang penting yang harus diperhatikan bukan seberapa banyak diarenya keluar, tapi bagaimana anak itu bisa mempertahankan kondisinya supaya tidak jatuh ke dalam dehidrasi. Itu yang paling penting.
1: Oke. Okay. Baik dokter, ini penting sekali bagi para orang tua juga dok. Apa saja tanda-tanda anak mulai mengalami dehidrasi akibat diare yang bisa dikenali di rumah? Dan lalu kapan orang tua tidak boleh lagi menunggu di rumah begitu dan harus segera membawa anak ke dokter atau ke rumah sakit begitu dokter?
2: Iya betul, ini yang menurut saya sepertinya ini yang paling penting ya, orang tua harus betul-betul bisa memahami terkait tanda-tanda dehidrasi. Sebenarnya yang paling gampang yang bisa dikenalin yang pertama mata cowong, jadi mata cekung gitu ya di bagian mata bawah ini terlihat sangat dalam, sangat cekung, itu tanda dehidrasi yang pertama. Yang kedua biasanya bisa dilihat pada bayi di ubun-ubun kepala yang di atas itu cekung, jadi menonjol tapi ke bawah. Jadi selain mata yang cekung, ubun-ubun juga bisa cekung ke bawah. Terus bisa lihat dari ini apa bibirnya anak. Kan kalau kita haus biasanya kan bibirnya lebih kering. Nah itu juga. Jadi mata cowong, ubun-ubunnya cekung, terus bibir menjadi lebih kering. Dan biasanya pada anak bayi atau anak itu bisa dites dari kulit di perut, itu dicubit begitu kak. Jadi kalau misalnya kita cubit kulit bayi, kalau dia kembali cepat gitu ya, itu berarti dia tidak dehidrasi. Tapi begitu kita cubit habis itu kembalinya lama, kita hitung ya 1-2 loh, kalau lebih dari 2 detik, nah kembalinya lebih dari 2 detik itu tanda-tanda dehidrasi. Nah itu sudah anak mengalami dehidrasi. Itu orang tua perlu waspada. Apalagi ditambah misalnya tangan sama kakinya ini kok sudah mulai tidak hangat lagi. Nah, ini orang tua juga harus waspada. Tanda-tanda itu tadi ya, dari kepala berarti ubun-ubunnya cekung, terus matanya cowong, dari bibir, bibirnya mulai kering, habis itu coba dicubit kulit yang ada di perut, kalau memang kembalinya lama, lebih dari 2 detik, nah itu bisa menjadi tanda-tanda dehidrasi. Dan kita pegang tangan, kulit di tangan ini, di telapak tangan atau telapak kaki misalnya kok menjadi lebih dingin atau menjadi basah, nah itu bisa menjadi tanda-tanda dehidrasi. Nah itu perlu diperhatikan, dan kalau memang dirasa anak ini semakin malas untuk minum, nah itu langsung sudah harus bawa pergi ke rumah sakit atau ke dokter.
1: Baik dokter, dok, apakah warna atau bentuk BAB pada anak bisa menjadi salah satu petunjuk bagi orang tua untuk mengetahui apakah dia sedang mengalami diare begitu dok?
2: Iya, betul-betul bisa. Kan tadi seperti yang sudah sesuai ini ya, maksudnya pengertian dari diare itu tadi kan ada juga dari frekuensi dan juga konsistensinya. Misalnya yang baik, BAB yang baik, buang air besar yang baik itu kan kalau konsistensinya seperti pisang gitu ya, jadi bukan yang keras seperti. Jadi yang baik itu seperti pisang, apa ya, bukan lembek juga ya, tapi lunak, tidak keras dan tidak cair. Nah perubahan konsistensi itu, misalnya dia menjadi, jadi itu disebut dengan diare. atau misalnya ada BAB gitu ya, maksudnya belum tentu dia cair tapi BAB-nya ini sudah bercampur dengan darah, misalnya menjadi lebih lunak tapi ada darahnya, ini kita juga bisa sebut dengan diare. Nah, itu perlu diperhatikan karena beberapa penyakit yang bisa diare tapi bercampur dengan darah, nah itu

0: diberikan.
1: Oke.
0: Karena ini masih belum baik ya, masih belum matang, belum sekuat orang dewasa. Dengan makanan-makanan biasa saja itu dia bisa menyebabkan diare, apalagi dengan pemberian tambahan misalnya jamu atau obat herbal. Nah, jadi untuk supaya tidak memburamkan memburamkan kondisi pada anak ini, kalau memang dilihat ada tanda-tanda dehidrasi, lebih baik dibawa ke dokter daripada menggunakan obat-obat tradisional gitu. Karena kan kita sendiri tidak tahu ya, kakak ya, maksudnya obat tradisional ini mengandung apa di dalamnya. Nah, kandungan itu kan kita tidak bisa betul-betul perhatikan apa saja yang ada di dalamnya, sehingga kandungan ini nanti dimasukkan ke dalam tubuh anak, dicerna. Nah, ini bisa juga semakin memperparah kondisi anaknya. Nanti kalau semakin parah, pengobatannya juga akan lebih susah daripada yang tidak parah kan otomatis ya. Jadi kalau memang orang tua dari awal tahu anak saya ini diare, terus makin lama tidak mau makan, terus makin lemas, ada tanda-tanda dehidrasi, lebih baik langsung dibawa ke dokter daripada diberikan obat-obat tradisional atau obat-obat herbal, karena itu akan memburamkan kondisi si anak begitu.
1: Oke, luar biasa sekali dok. Dok, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di program Zona Edukasi malam ini, apa pesan dokter untuk para orang tua di Manggarai Raya ya, khususnya bagi mereka yang sampai dengan saat ini masih berada di tempat pengungsian, agar dapat menjaga kesehatan anak-anak dan mencegah diare maupun dehidrasi begitu dokter, silakan.
0: Iya betul. Jadi kalau pesan dari saya, kalau memang anak diare, kepada bapak ibu yang mendengarkan, yang pertama jangan panik ya, karena kalau kita panik kita akan susah untuk berpikir dengan jernih. Dan yang kedua, kita perlu mengenali tanda-tanda dehidrasi. Jadi diare ini kalau dibilang itu memang kelihatannya tidak begitu berbahaya, tetapi juga tidak bisa dianggap sepele. Jadi memang diare ini perlu perhatian yang khusus, perlu observasi yang baik daripada orang tua ya, dari ibu dan bapak yang mempunyai anak, yang mempunyai bayi. Jadi perlu dukungan asupan nutrisi yang tetap, tetap harus mencegah dehidrasi dan mengenali tanda-tanda dehidrasi itu tadi. Kalau memang anak sudah mulai susah makan gitu ya, susah untuk minum, sudah mulai tidak aktif, yang biasanya dia lari-lari, terus menjadi mulai diam, menjadi mulai malas, tidak bisa beraktivitas, terus habis itu misalnya buang air kecilnya menjadi lebih sedikit, nah itu sudah mulai tanda-tanda dehidrasi, harus dikenali dengan baik. Kalau memang belum dehidrasi dan bisa diperhatikan di rumah, boleh ya dengan yang tadi itu ya, dengan pemberian asupan nutrisi yang baik, oralit, zinc, ASI diteruskan itu boleh. Tapi kalau sudah ada mulai tanda-tanda dehidrasi yang seperti dijelaskan tadi, tidak perlu ragu untuk membawa ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas juga boleh. Yang penting menemui tenaga kesehatan untuk mendapatkan pertolongan pertama yang optimal begitu.
1: Oke, luar biasa sekali ya dokter. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita malam ini bersama dokter Valencia Irawan, kita belajar bahwa diare pada anak memang sering terjadi ya, tetapi bukan berarti boleh dianggap sepele. Yang paling penting adalah memastikan anak mendapatkan cukup cairan, tetap mendapatkan ASI dan makanan sesuai kondisinya, serta mendapatkan penanganan yang tepat. Orang tua juga perlu mengenali tanda-tanda dehidrasi dan juga mengetahui kapan kondisi anak membutuhkan pertolongan dokter atau harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan satu hal yang tidak kalah penting ya pendengar, jangan sembarangan memberikan obat.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Ya, nanti kita akan terhubung langsung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk menyimak informasi dalam skala nasional dan internasional. Melalui Pro 1 RRI Labuan Bajo akan mengantarkan Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe bakso.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, kenapa? Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek five spotnya ternyata hanya 11. Yang enggak, kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada five spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh pemerintah.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
5: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana bapak guru kerja, maupun di SMK lain yang tentu saja guru-guru
4: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi.

0: Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
1: Dan

0: 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum 1 dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Khomas, terdakwa Iswah Abidah Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
4: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
1: Baik.
4: Itu aja.
3: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
5: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
4: Tidak ada hubungan apa-apa.
5: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
4: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
5: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
4: Tidak ada.
5: Tidak pernah?
4: Tidak.
5: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
4: Mansur? Tidak.
5: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
4: Tidak ada.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayan dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
7: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu. waktu yang sudah kita tentukan.
6: Sementara itu pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
8: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
6: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
9: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
6: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
1: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
10: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
11: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
10: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami

0: hampir 100 ton untuk 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
1: Sementara itu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Debeda mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah Bintang.

0: ada, kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
1: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
4: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
5: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
4: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
5: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
4: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu

0: itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
1: Terkait dengan

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Melalui mimbar agama Katolik kita malam ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, syukur atas kasih-Mu yang sangat berlimpah untuk kami semua sampai saat ini, bahkan hari ini, dari terbitnya mentari sampai terbenamnya, kasih-Mu masih menyertai kami. Syukur pula karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu sebagai pengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

Para pendengar yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan-bacaan berikut ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, perjalanan iman memanggil kita untuk mengenali kuasa Kristus, sekaligus bersedia berjalan bersamanya dalam pengorbanan. Kita juga diajak untuk memahami hakikat sejati dari otoritas Allah dan konsekuensi menjadi muridnya. Di Kapernaum, dalam bacaan yang barusan kita dengar, Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan mengusir roh jahat
hanya dengan sepatah kata. Roh-roh jahat itu mengenal identitasnya sebagai yang kudus dari Allah, dan mereka tunduk pada otoritasnya. Namun, sebelum peristiwa di Kapernaum, Yesus mengalami penolakan keras di tanah kelahirannya sendiri, yakni di Nazaret. Otoritas ilahi yang dimiliki Kristus tidak dipakai untuk mencari popularitas duniawi atau menghindari penolakan manusia, melainkan untuk membebaskan jiwa-jiwa terikat dan menegakkan kerajaan Allah. Otoritas dan kuasa ajaib ini menemukan puncak bukan dalam kejayaan politik atau kenyamanan fisik, melainkan dalam kerelaannya melangkah menuju Yerusalem. Dalam Matius bab 16 ayat 21 sampai 27, Yesus memberitakan penderitaan dan kematiannya, lalu menegur Petrus yang berupaya menghalangi jalan salib tersebut. Yesus menegaskan bahwa kuasa Allah bekerja melalui penyerahan diri yang radikal. Untuk menjadi murid Kristus yang sejati, kita dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Dia. Mengaku percaya pada kuasa dan otoritas Yesus berarti siap tunduk pada kehendak-Nya, bukan sebaliknya memaksa Allah mengikuti jalan yang kita inginkan. Mengikutinya menuntut keberanian untuk melepaskan ikatan dosa, membuang egoisme, serta menerima setiap tantangan iman dengan penuh kesetiaan.

dan susah payah, keringat, peluh, bahkan air mata adalah tempat ternyaman bagi kita. Tapi sekarang sudah menjadi tempat yang sangat menakutkan. Bagaimana tidak? Ketika kita masuk dalam rumah, kita takut akan ada guncangan lagi yang membuat retakan rumah kita makin besar, bahkan rubuh. Kemana harus kita berlindung? Mari, kita selalu berlari kepada Allah, berjalan dalam sabda yang adalah sumber kebenaran, kebebasan, kekuatan, hidup, serta pelita bagi lorong-lorong hidup kita. Tuhan memberkati.

Para pendengar yang terkasih, sebelum mengakhiri permenungan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah yang kudus dan Allah yang berkuasa atas segala kuasa kegelapan. Kami mengagungkan otoritas-Mu yang membebaskan dan memulihkan jiwa kami. Ampunilah kami bila kami sering terikat pada kenyamanan duniawi dan ragu akan kuasa-Mu saat menghadapi penderitaan dan cobaan. Roh Kudus, berilah kami keberanian untuk menyangkal diri, memikul salib dengan setia, serta tunduk sepenuhnya pada kehendak Bapa. Kiranya hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara Mimbar Agama Katolik kita malam ini. Saya, Maria Mater Dei Susana Neni, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dan juga rekan-rekan yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan pendengar para pencinta Pro 1 RRI Ende. Sampai jumpa pada edisi-edisi kami selanjutnya. Mari menjadi saksi Kristus yang hidup. Bumi boleh berguncang, iman kita harus tetap kuat. Rumah boleh roboh, rumah boleh retak, tetapi persaudaraan kita tidak boleh hancur. Salam kasih persaudaraan, Tuhan memberkati.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami menghadirkan drama radio dengan judul Oke Sudah Diedit.

0: Hei, hei, Yona. Kau liatin dulu, kau liatin. Kau lihat dulu. Kau liatin dulu. Hei, kau lepas dulu teman. Kau lepas dulu. Kau liatin game dulu.
1: Kenapa ini ura teman?
0: Hei, lepas dulu teman ini. Kau lihat dulu. Seru nih teman. Kau lihat dulu ini nih.
1: Wah.
0: Kau lihat dulu. Lepas kau game dulu tuh teman. Kau lepas dulu itu tuh.
1: Hei, ini kan ini video yang saya ambil waktu kita makan bakso tuh di warung saya tuh. Eh, kenapa kau bisa posting video ini?
0: Hei. Iya teman, saya posting isi-isi saja. Kau boleh lihat tuh, berapa yang sudah nonton. Dalam 2 hari, sudah 2,8 juta kali. Akhirnya saya video FYP, Pak. Teman, keren teman, kau lihat tuh.
1: Eh, kau jangan senang dulu, kau. Eh, UBT. Kau posting video ini, eh, bisa bahaya, Ngaro.
0: Eh, bahaya dari mana, teman? Saya tidak peduli. Yang penting trending. Oh, yang penting FYP. Wuhuu, keren toh.
1: Kau pusing video ini yang apa tuh dituduh penculikan anak tuh. Eh, ngerupa dari buku aneh kok itu tuh.
0: Ah, masa teman. Buktinya, sudah 2 hari ini, aman-aman satu.
1: Eh, mami, sayangnya. Kau sebuah sebenarnya itu komentar di video tuh. Aiyah, orang sudah itu komentar-komentar tuh banyak tuh yang makin hari kau tuh. Orang cari kau alamat rumah ngaro. Eh, makinlah ngaro kau ni.
0: Hei, stres, kau apa ni? Tanya-tanya siapa alamat ni. Mereka pikir ni, seartis kau apa ni?
1: Besar, kamu tahu Ubed. Aiyah, kau hapus ngaro itu video sekarang su. Oi, kau hapus su. Saat kamu tahu ngaro, orang cari kita lagi nanti. Halo? Iya, oh ada nih. Oh dia di rumah dan saya nih. Oh iya, oke.
0: Yunus, siapa yang telepon tuh? Siapa tuh Yunus?
1: Bapak telepon nih, suruh TV kesini nih. Eh mati suruh Yunus sampai dia tahu kita video sampai.
0: Bapak kesini untuk apa ya?
1: Eh, kau nanti tanya sedikit ke bapak langsung. Eh, saya tidak tahu.

0: Malu! Kamu sih tanya ada apa? Bapak sudah larang kau posting-posting itu video joget-joget yang tidak jelas. Nah, kau sekarang posting itu video yang buat Nona di copy video itu viral sekarang nih. Itu Nona di copy video, itu ada di sini, dia di luar sana. Dia ada emosi ngeri dengan kau nih. Saya suruh dia jangan dulu masuk, dia ada emosi sekali dengan kau tuh.
1: Bapak, sabar, saya jelaskan Bapak.
0: Kau diam.
1: Tidak, tenang dulu Bapak.
0: Kau diam. Kau tunggu kau punya giliran. Kamu dua itu tuh sama saja. Bikin malu kau punya orang tua juga. Kau tahu tidak? Itu Nona yang di video yang kau posting kemarin itu tuh sudah kena teror. Sampai dia itu tuh malam segitu dia terkesan tidur. Vanus, kau panggil Sinta di mobil. Sekarang, kamu berdua tanggung jawab dengan apa yang sudah kamu dua buat. Kalian harus bertanggung jawab dan berani terima risikonya. Nona, mari Nona, duduk dulu, mari,
2: duduk deh. Mana yang namanya Obet?
3: Kakak.
2: Kau sudah puas? Kau dendam apa dengan saya?
3: Kakak, saya tidak tahu kalau...
2: Kau tidak tahu apa? Kau sengaja tuh posting itu video supaya viral. Saya ini hampir mati ya gara-gara kau punya video yang viral itu. Orang lempar saya dengan batu, orang teror saya, ancam saya mau habisi saya nyawa. Gara-gara kau punya video.
1: Kakak, saya minta maaf. Sebenarnya yang rekam video itu saya, tapi bukan saya yang posting. Ini Obet nih, dia yang posting nih. Dia tuh pinjam sub HP waktu itu tuh. Dia bilang dia mau main game tuh. Tapi ternyata dia kirim itu video ke depo HP nih. Baru dia posting di depo akun TikTok tuh.
0: Betul begitu Obet?
3: Iya Bapak.
0: Nonai, saya minta maaf atas kelakuan saya punya anak dan teman. Mereka ini masih muda. Saya tahu kelakuan mereka ini keterlaluan. Tapi apakah bisa kita cari jalan keluar yang terbaik, kan, Nona?
4: Jujur ya, Bapak. Sani sakit hati sekali. Teror setiap saat. Apalagi sejak video itu beredar. Sop rumah nih orang lempar tiap malam, Bu. Sop keluarga lagi juga. Jadinya tidak nyaman. Gara-gara kampung kelakuan. Padahal waktu itu, saya kan sudah jelaskan. Kalau anak itu anak dari tetangga teman kantor saya, yang saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba dia main di kebun. Nah, karena saya lihat anak itu main sendiri, saya ajak dia pulang. Karena saya kenal dia punya orang tua. Tapi ada yang teriak di jalan, saya penculik anak. Saya ini hanya mau menyelamatkan itu anak, tidak ada maksud apa-apa. Karena saya lihat orang sudah berteriak-teriak, saya bawa anak itu ke warung bakso. Dan sampai di situ, masalahnya kan sudah selesai. Karena saya sudah telepon saya teman untuk minta orang tua anak itu jemput di warung. Tapi ya tidak sangka nah kamu tuh. Video yang kamu posting itu tambah-tambah narasi. Sampai orang bilang saya ini pelaku penculikan anak. Bapak tahu tidak? Gara-gara video itu, saya nyaris dipecat dari pekerjaan saya. Saya malu.
0: Nona, kau tenang dulu, Nona. Sekali lagi, saya minta maaf, Nona, atas Obet anak saya. Tapi jika Nona mau melaporkan ke pihak berwajib pun, saya paham. Silakan. Mungkin ini sudah menyangkut nama baik, Nona.
4: Iya sih, Pak. Tapi kalau harus sampai ke polisi juga masalah ini nanti juga akan makin sulit buat mereka nanti.
0: Baik, Nona. Terima kasih banyak, Nona. Terima kasih banyak. Yonas, Obet, sana. Minta maaf.
1: Ya, Bapak. Kakak, saya minta maaf, Kamu janji itu lagi buat lagi kayak begini nih.
3: Kakak, saya juga minta maaf, Kakak. Saya janji, saya tidak akan buat lagi, Kakak.
2: Baik, sudah. Saya maafkan kamu dua. Tapi, kalian dua harus janji dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, kamu dua harus hapus itu video sekarang juga, Saya tidak mau tahu.
3: Iya, Kakak.
2: Walaupun tidak berguna karena banyak akun yang sudah posting ulang, tapi tetap saja kalian harus hapus itu video. Yang kedua, saya minta kalian dua tuh buat video klarifikasi. Di video itu kalian harus jelaskan kronologinya seperti apa dan tanpa diedit ya. Yang ketiga, kalian dua juga harus janji tidak akan mengulangi lagi. Dan mengenai video tadi, saya juga nanti akan posting, saya juga akan bagi ke keluarga, ke teman, ke semua orang, supaya orang juga tahu bahwa yang sebenarnya itu seperti apa.
0: Baik Nona, saya setuju. Itu adalah keputusan bijak. Nona, terima kasih banyak atas kebaikannya. Dan kalian berdua, buat video klarifikasi sekarang.
3: Baik Bapak.

0: Saya Obed.
1: Saya Yonas.
0: Kami mau menjelaskan kronologi video yang viral beberapa hari ini. Sebenarnya video tidak seperti yang dilihat. Saya yang menambah-nambah narasi supaya viral. Supaya itu video bisa FYP. Saya minta maaf kepada Kakak Sinta. Karena video itu Kakak Sinta mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Saya mohon maaf kepada keluarga Kakak Sinta. Dan semua yang jadi tidak nyaman dengan video yang saya posting. Salam hormat, Robert Da Costa.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Melalui portal resmi rri.co.id, pendengar masih bersama Nur Astan menemani dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nantinya pendengar, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali menjumpai Anda di program Komunitas Bicara. Sesaat lagi pendengar, Nur Astan akan menghadirkan rekaman ulang suara dari Waikuse, pentingnya keselamatan dan kelayakan akses sekolah bagi anak desa dengan narasumber Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Siru dan presenter Nur Astan.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astan di program Komunitas Bicara. Pendengar, malam hari ini kami akan menghadirkan tema Suara dari Waikuse, pentingnya keselamatan dan kelayakan akses sekolah bagi anak desa. Dan telah hadir di studio RRI SP Labuan Bajo, narasumber kita, Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Siru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, terima kasih telah hadir di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Sebelum itu, izinkan untuk memperkenalkan di ke pendengar RRI, Pak.

Pendengar, sebelum kita ke segmen wawancara, untuk itu kita mengangkat sebuah tema yang sangat menarik pendengar ya, suara dari Wekuse, dan sangat atau kita melihat semua di beranda kita di mana artis Yasmin Nepper mengunjungi Desa Siru. Pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap anak bangsa, namun pendengar bagi anak atau sebagian anak-anak di pelosok Manggarai Barat, perjuangan untuk menuntut ilmu bukanlah hal yang mudah, melainkan mereka melewati sebuah jembatan dan mendengarkan melainkan sebuah perjuangan fisik yang harus mempertaruhkan keselamatan di setiap harinya. Di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, banyak anak sekolah yang terpaksa melintasi jembatan Wekuse. Malam hari ini kita akan mengupas atau menceritakan bersama Bapak Kepala Desa Siru untuk menceritakan secara real keadaan jembatan Wekuse dan bagaimana bentuk proses kunjungan dari artis Yasmin Nepper. Malam ini pendengar dalam program Komunitas Bicara, kita akan mengupas tuntas dengan judul Suara dari Wekuse, pentingnya keselamatan dan kelayakan akses sekolah bagi anak desa. Bagaimana kondisi real jembatan Wekuse saat ini? Apa saja dihadapi pemerintah desa? Serta bagaimana dampak kehadiran perhatian publik pendengar terhadap masa depan anak-anak di Desa Siru? Semua akan kita bahas di program Komunitas Bicara bersama saya Nur Astan dan narasumber kita Bapak Sumardi. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi dalam wawancara di program Komunitas malam hari ini, langsung saja untuk berkomentar di channel YouTube kami, karena malam hari ini kami live di channel YouTube RRI Labuan Bajo pendengar. Sebelum kita mulai di segmen wawancara, kami akan jeda beberapa menit dulu ya, Pak.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Pendengar RRI Labuan Bajo, kembali bersama Nur Astan di program Komunitas Bicara bersama narasumber kita, Bapak Sumardi, selaku Kepala Desa Siru. Pendengar, kita masuk di segmen wawancara. Kita mulai dengan menggali kondisi real keadaan jembatan Waikuse yang menjadi urat nadi akses pendidikan bagi anak-anak Desa Siru. Langsung saja, Pak, untuk pertanyaannya. Bisa Bapak ceritakan bagaimana kondisi jembatan Waikuse saat ini dan mengapa jembatan tersebut menjadi perhatian publik atau masyarakat saat ini, Pak?
2: Iya, pertama terima kasih kami sampaikan bahwa SDN Waikuse merupakan salah satu lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar yang ada di Desa Siru, dan memang apa namanya lokasi sekolahnya, lembaga pendidikannya itu memang di seberang sungai gitu ya.
1: Siapa?
2: Seberang sungai, kurang lebih kalau dibangunkan jembatan itu sekitar 24 meter. Dan kondisi ini kalau pada musim hujan airnya naik. Kalau misalnya air itu naik sampai kepada jembatan yang dibangun secara sederhana oleh masyarakat, bisa jadi sehari itu anak-anak sekolah tidak bisa masuk sekolah, dan juga para gurunya juga demikian. Dan hampir setiap tahun itu selalu ada saja hari-hari di mana banjir itu sangat besar, mencapai jembatan yang mereka bangun secara sederhana tadi. Maka dengan kondisi itu masyarakat atau apa namanya guru dan juga anak-anak sekolah pada hari itu bisa diliburkan.
1: Baik, Pak. Berarti untuk pembangunan jembatan tersebut secara sederhana ya, Pak. Apakah itu dibangun oleh masyarakat atau ada kerjasama dengan pemerintah daerah, Pak?
2: Jembatan yang sangat sederhana sebetulnya dibangun secara swadaya dan gotong royong oleh orang tua murid ya, dan juga para guru yang ada di sekolah dasar negeri Waikuse gitu.
1: Oke, baik, Pak. Dan selanjutnya, seberapa penting keberadaan jembatan Waikuse, Pak, bagi aktivitas sehari-hari warga dan khususnya anak-anak sekolah di sana, Pak?
2: Ya, yang pertama, jembatan ini sebetulnya tidak hanya jembatan untuk membangun, menghubungkan anak sekolah ke tempat mereka belajar gitu, tapi ini adalah jembatan cita-cita buat anak-anak kita gitu ya. Karena bagaimanapun kalau ini tidak dibangun, maka pada musim hujan kondisi-kondisi tertentu masyarakat atau apa namanya anak-anak sekolah tidak bisa masuk ke sekolah dan juga para gurunya. Ini tentu apa namanya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan mereka. Kemudian sangat berpengaruh terhadap para gurunya juga tidak bisa mengajarkan mereka karena memang kondisinya tidak memungkinkan karena kondisi banjir tadi gitu.
1: Baik. Dan untuk di setiap tahunnya apakah ada cerita atau peristiwa yang mengalami tragedi mungkin, Pak, karena jembatannya rusak?
2: Iya, hampir setiap tahun itu jembatan itu dibangun secara sederhana oleh masyarakat karena pada musim-musim tertentu tadi saya sampaikan bahwa itu dihanyut banjir gitu kan. Dan cerita tragisnya adalah itu hampir 3-4 kali disampaikan oleh kepala sekolahnya kepada kita bahwa sempat anak-anak jatuh gitu ya. Cuman karena memang apa namanya saat jatuh dari jembatan itu kondisi airnya tidak besar, kemudian apa namanya tidak jatuh tepat di batu gitu ya, tapi di sungainya, sehingga apa namanya tidak menimbulkan korban jiwa, tapi anak-anak sempat luka gitu ya. Itu yang apa namanya kondisi yang terjadi. Nah, realitas inilah kemudian mendorong kita untuk kemudian mencari cara lain bagaimana kemudian membangun jembatan ini harus dilakukan. Betul. Di tengah efisiensi anggaran, keterbatasan anggaran dari pemerintah desa juga daerah, maka kita terus berpikir bagaimana kemudian ini bisa dibangun. Maka kita bangun kemitraan dengan berbagai lembaga kemanusiaan yang peduli dengan pendidikan yang ada di desa.
1: Oke, baik. Berarti kedatangan Yasmin Niper itu sebagian juga dari bentuk kepedulian atau kegiat gerakan dari masyarakat juga ya, Pak? Dari pemerintah desa?
2: Ya, yang pertama memang sebetulnya ini koneksinya kan melalui kita punya teman ya.
1: Iya.
2: Namanya Pak Sarjono. Beliau ini punya lembaga kemanusiaan namanya Senyum Anak Negeri. Dan beliau sering dan bahkan beberapa kali membantu lembaga pendidikan yang ada di Desa Siru, tidak hanya SD Nda Kuse, tetapi juga beberapa sekolah yang sudah dibangun, direhab lah ya, rehab dari bangunan yang sudah ada. Nah, untuk jembatan Nda Kuse sebetulnya dia punya teman juga, itu di Human Initiative, lembaga kemanusiaan yang skalanya nasional. Nah, lalu kemudian Human Initiative inilah, lembaga kemanusiaan nasional ini yang kemudian mengkonekkannya kepada Yasmin Naper. Yasmin Naper itu Naper ya. Ya, itu yang kemudian dia datang ke Desa Siru untuk melihat secara langsung kondisi jembatannya, dan dia punya komitmen lah bersama lembaga kemanusiaan itu untuk membangun jembatan di tahun 2026 ini.
1: Baik, Pak. Bagaimana dampak kondisi akses jalan dan jembatan terhadap tingkat kehadiran serta semangat belajar jika dibangun jembatan baru atau perbandingan dengan jembatan Waikusi sebelumnya dalam ekspektasi Bapak sebagai pemerintah daerah, Pak?
2: Ya, saya punya keyakinan bahwa dengan nantinya dibangun jembatan ini oleh lembaga kemanusiaan Human Initiative, tentu semangat belajar anak-anak juga semakin tinggi, kemudian orang tua juga terus semangat untuk mendorong anak-anaknya terus pergi ke sekolah, karena tidak ada hambatan lagi ketika mereka menyeberang sungai untuk ke sekolah gitu ya. Demikian pula dengan para guru, mereka juga semangat karena jembatan ini insya Allah akan segera dibangun oleh Yasmin dengan lembaga kemanusiaan Human Initiative. Tentu kami dari pemerintah desa juga sangat apresiasi ya atas upaya dari Pak Sarjono ini yang bisa mendatangkan Human Initiative, lembaga kemanusiaan ini, dan juga Yasmin ya datang ke desa. Tentu kami sangat berterima kasih karena kami punya keyakinan bahwa membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan dana desa, tetapi juga bagaimana kita kreatif dan inovatif untuk mencari alternatif lain untuk membangun desa, dan salah satunya adalah dengan cara kita membangun kemitraan atau koneksi dengan berbagai lembaga kemanusiaan seperti yang terjadi sekarang adalah Human Initiative untuk membangun jembatan di Waikusi.
1: Baik, menarik sekali ya pendengar. Selain kita dari pemerintah desa sendiri juga tidak hanya mengandalkan dari anggaran desa tentunya ya Pak, tetapi melalui gerakan inovatif, kreatif maupun hingga nantinya kita akan mendapati peluang dari hal tersebut. Pendengar RRI Labuan Bajo, perjuangan menghadirkan infrastruktur yang aman tentu membutuhkan langkah nyata dan sinergi bersama. Kita akan menyimak bagaimana upaya pemerintah desa serta respon atas hadirnya perhatian publik. Pertanyaannya Pak, selain anak sekolah, sektor apa saja yang ikut berdampak akibat belum layaknya jembatan Waikusi?
2: Ya, yang pertama tentu jembatan ini nantinya tidak hanya diakses oleh anak-anak sekolah dan juga para guru, tetapi juga oleh masyarakat yang memang ada sebagian lahan pertaniannya di seberang jembatan gitu ya. Tentu ini juga tidak hanya berdampak pada masalah pendidikan, tapi juga akses ekonomi. Ini dampaknya cukup besar, dan bahkan nanti kita juga sudah komunikasi bahwa ke depannya tidak hanya bangun jembatan, tetapi juga insya Allah akan diupayakan untuk juga membangun air minum bersih yang ada di sekolah itu dan masyarakat di sekitarnya. Ini yang terus kita bangun komunikasi, dan yang sudah fix adalah membangun jembatan, tapi untuk air minum bersihnya dari Human Initiative terus meminta data penduduk, kemudian kondisi perekonomian masyarakat di sekitarnya gitu. Kita tentu berharap bahwa tidak hanya jembatan yang dibangun, tapi juga air minum bersih nantinya gitu.
1: Berarti untuk harapan dari pemerintah desa dan masyarakat juga selain membangun jembatan, tetapi juga untuk mengadakan air bersih ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apa upaya yang selama ini telah dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi persoalan tersebut sebelum adanya Human Initiative tersebut?
2: Yang pasti bahwa anggaran sekarang itu efisiensinya hampir 60-70%. Jadi dana desa itu dipotong sekitar 60-70%. Saya juga memahami bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berlaku di desa, tapi juga di pemerintah daerah. Dan karenanya kita terus, yang saya sampaikan tadi, bahwa kita terus berkreasi untuk mencari cara lain agar pembangunan tidak hanya bisa mengandalkan dana pemerintah, tapi juga bisa melalui CSR, program lembaga kemanusiaan yang memang dalam situasi seperti ini kita butuh networking, jaringan gitu. Selain jaringan juga kita diperlukan adalah butuh kemampuan komunikasi. Ya, kemampuan negosiasi lah khususnya ya. Kemampuan meyakinkan orang tentang konsep kita, ide kita untuk membangun desa gitu ya. Karena saya yakin dan percaya bahwa uang itu akan mengikuti ide. Jadi kalau kita punya ide, insya Allah uang itu akan ikut. Yang penting punya gagasan, punya konsep untuk membangun desa gitu. Dan konsep ini tidak hanya kita sendiri yang mengerti, tapi juga bagaimana konsep yang kita bangun ini dipahami oleh orang lain. Nah, proses transfer transfer kemampuan komunikasi ini itu mutlak dibutuhkan bagi kami khususnya pemimpin yang ada di desa gitu.
1: Baik Pak, sangat betul, sangat dibutuhkan ya Pak. Yang pertama untuk meluaskan networkingnya dengan cara berkomunikasi. Selanjutnya Pak, kendala bagaimana bentuk koordinasi pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi terkait pembangunan jembatan ini?
2: Ya, yang pertama tentu kami sebagai pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin agar kemudian bisa dibangun menggunakan dana pemerintah, apakah itu desa, pemerintah, kabupaten, dan seterusnya. Tapi namun demikian kita juga mesti memahami bersama bahwa ada efisiensi anggaran yang sedang berjalan sampai sekarang gitu ya. Dan ya, saya sampaikan tadi bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berlaku di desa tapi juga di pemerintah daerah. Saya yakin ada efisiensi anggaran dan ini hanya berlaku skala nasional. Tentu dengan kondisi keterbatasan anggaran yang ada, ya mau tidak mau kita harus cari cara lain. Cari cara lain untuk kemudian bagaimana bisa membangun di desa. Tentu dengan kita harus memiliki kemampuan public speaking, kemampuan meyakinkan orang, kemampuan negosiasi kepada orang yang memang punya kapasitas dan wewenang untuk mengambil keputusan untuk membangun apa saja di lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada gitu.
1: Baik Pak, dan pendengar RRI sangat dibutuhkan sekali ya Pak untuk kemampuan dalam berkomunikasi sehingga nanti akan adanya jejaringan sosial hingga bisa menjadi atau mewujudkan suatu tujuan yang sama, contohnya yang seperti yang sudah ada di Desa Siru. Dan Pak, baru-baru ini Desa Siru mendapat kunjungan dari Yasmin Nepper bersama Human Initiative. Apa makna kunjungan tersebut Pak? Alasan atau motivasi datang langsung di Desa Siru?
2: Ya, yang pertama tentu kita kaget ya. Kita Ya seperti mimpi di siang bolong lah. Kita tidak percaya bahwa artis sekelas Yasmin Nepper datang ke desa gitu ya. Awal mulanya H-3 kita dikabarin sama Pak Sarjono, kawan kita dari Jogja yang punya lembaga namanya Senyum Anak Negeri. Di lembaga kades nih ada nih datang artis nih ke Siru. Saya bilang ngapain? Dia bilang dia mau kunjung ke SDN Lekuse dan juga di Miss Nurul Huda Copa ya, di kampung Siru itu. Saya searching awal mulanya ini siapa sih Yasmin gitu kan. Ternyata memang dia kaum ibu-ibu yang lebih ini ya, yang lebih kekenal gitu ya. Memang dia artis, ternyata dia artis sinetron gitu ya. Artis sinetron. Jadi saya searching gitu, oh ini ternyata memang artis sinetron. Begitu turun ke desa ya memang banyak kaum ibu yang datang untuk minta foto dan seterusnya. Tapi bagi kita bahwa dengan kedatangan Yasmin setidaknya pembangunan jembatan ini
1: terrealisasi
2: gitu ya. Kemudian dia juga semacam mengendorse pembangunan jembatan ini ke publik gitu, karena dia adalah public figure gitu ya. Betul, sehingga pembangunan ini bisa secepat mungkin bisa terselesaikan gitu.
1: Oke, baik Pak. Dan kunjungan dari Humanitative dan juga Yasmin Nepper pendengar RRI sangat sangat dibutuhkan dan karena berdampak dengan bentuk penggalangan dana atau penggalangan sosial dari masyarakat juga. Pendengar RRI, ketersediaan fasilitas dan sarana transportasi yang layak sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan di wilayah pedesaan. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana respon masyarakat setelah adanya perhatian dari tokoh publik terhadap jembatan Waikuse?
2: Yang pertama tentu mereka senang ya, dan ini tergambar dari antusias mereka ketika Human Initiative datang ke desa, kemudian masyarakat itu sangat antusias menyambutnya. Ini tergambar dari keceriaan mereka ketika mereka mendengar kabar bahwa Human Initiative akan membangun jembatan itu. Saya kira responnya cukup positif dan kami sebagai pemerintah juga sangat berterima kasih kepada Human Initiative yang telah mendatangkan Yasmin Nepper dan juga masyarakat juga sangat senang lah, apalagi ya seperti saya sampaikan tadi, ya seperti mimpi di siang bolong lah, orang kampung lihat artis dan ketemu langsung gitu, dan bisa berkomunikasi gitu. Apalagi ini artis papan atas untuk artis sinetron ya. Benar. Itu saya kira sangat antusias lah masyarakat ketika datang gitu ya.
1: Baik, sangat bagian dari keberuntungannya Pak, karena seorang artis papan atas datang langsung di Desa Siru.
2: Iya, betul.
1: Baik, jika pembangunan jembatan dapat segera terrealisasikan ya Pak, perubahan apa yang paling Bapak harapkan selaku pimpinan di Desa Siru?
2: Iya, tentu yang pertama harus punya dampak lah.
1: Iya,
2: pertama betul. Soal akses ke pendidikan, akses ke lokasi tempat anak-anak belajar. Yang kedua, aktivitas ekonomi masyarakat bisa hidup setelah sebelumnya memang cukup sulit ketika musim hujan masyarakat nyebrang sungai gitu, karena memang sungainya sempit. Kemudian ketika banjir misalnya dia deras gitu ya, kalau misalnya itu banjirnya besar maka akses ke sana, apakah itu akses anak-anak sekolah untuk ke sekolahnya juga tidak bisa, dan juga akses masyarakat untuk mencari penghidupannya di
1: yang melewati jembatan
2: itu. Tentu dampaknya adalah pertama adalah di akses, di pendidikannya anak-anak bisa sekolah dan baik. Yang kedua, perekonomian masyarakat saya juga bisa
1: membantu
2: gitu ya. Karena bisa akses ke sana kemari karena jembatannya sudah tersedia.
1: Baik Pak, amin ya Pak, semoga segera terrealisasikan. Amin. Dan bukan hanya pembangunan jembatan tetapi dengan kehadiran air bersih juga di Desa Siru. Selain pembangunan jembatan, fasilitas pendidikan apalagi yang masih menjadi kebutuhan mendesak di Desa Siru Pak?
2: Iya, yang pertama tentu di Siru ini kan banyak lembaga pendidikan ya. Ada sekolah negeri dan juga ada sekolah swasta gitu ya. Tentu kalau kita lihat ini insentif guru ya, memang sangat minim, terutama guru-guru yang mengajar di sekolah swasta gitu ya. Itu sangat memprihatinkan. Dan memang kemarin selain Yasmin Neper datang ke SDN Wekuse, juga datang ke Miss Chopa ya, Miss Nurhuda Chopa, yang memang dia melihat langsung lah bagaimana pendidikan di sana, kemudian keterbatasan. Yes, guru-guru semacam curhat lah, bagi kami ini gimana nih, honor kami sangat sangat minim. Kemudian ya itu dah memang keluhan-keluhan para guru ya, guru-guru MIS itu untuk ke Yasmin Neper. Tapi bagi kita bahwa ya insya Allah mungkin Yasmin beserta Human Inisiatif insya Allah akan membantulah, membantu para guru. Dalam bayangan saya yang saya dengar langsung itu kemungkinan insya Allah dibantu laptop gitu ya. Dan saya dengar langsung Yasmin sampaikan kepada kepala sekolahnya, insya Allah nanti akan dibantu laptop untuk para guru gitu yang ada di sekolah itu.
1: Baik Pak, jadi dengan kedatangan public figure artis Yasmin Neper juga pendengar, itu semakin membuat atau merasakan kedekatan oleh para guru yang ada di Desa Chopa. Jadi pendengar, bagi Anda yang ingin ikut berkontribusi di wawancara kami malam hari ini di program Komunitas Bicara, kami akan menghadirkan untuk Anda segera memberi komentarnya di kolom komentar di channel YouTube RRI Labuan Bajo. Menurut Bapak, apa hubungan antara infrastruktur yang layak dengan peningkatan kualitas pendidikan di desa?
2: Ya, yang pertama tentu ada korelasinya ya. Soal misalnya anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman. Kemudian datang ke sekolah juga nyaman kalau jembatannya bagus, ya kan? Tetapi kalau jembatannya seperti yang ada sekarang, tentu ketika musim hujan orang tua
1: siswa,
2: anak-anak juga pasti khawatir gitu. Jangan-jangan ketika mereka nyebrang banjir datang gitu kan. Nah, dengan kondisi jembatan yang nyaman juga membantu anak-anak untuk tenang dalam belajar. Karena saya berpikir bahwa membangun pendidikan tidak hanya soal bagaimana kita membangun fisik lembaga pendidikannya, tapi juga bagaimana kita berpikir kemudian anak-anak itu bisa datang ke sekolah dengan nyaman. Itu diantaranya dengan ketersediaan jembatan yang baik itu. Kalau kondisi jembatannya seperti itu tentu tidak hanya orang tua yang khawatir akan anak-anaknya, tapi juga anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan di sekolah juga terhambat, terganggu gitu ya.
1: Baik Pak, apa harapan pemerintah desa terhadap dukungan pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial maupun masyarakat luas dalam pembangunan infrastruktur pendidikan?
2: Ya, yang pertama tentu kita sebagai pemerintah desa menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya kepada semua lembaga kemanusiaan yang turut berkontribusi untuk membangun desa, termasuk diantaranya adalah Human Initiative yang turut datang ke desa untuk apa namanya membantu warga saya, kemudian sekolah kami di desa untuk bisa membangun jembatan gitu ya.
1: Ya. Baik, bagaimana keterlibatan masyarakat desa Sirupa dalam mendukung upaya pembangunan jembatan Wekuse oleh Human Initiative ini?
2: Iya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa masyarakat cukup antusias ketika mendengar bahwa itu jembatan akan dibangun oleh Human Initiative, apalagi ketika Human Initiative datang ke desa juga di apa namanya bersama artis gitu ya, itu sangat antusias dan mereka juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Human Initiative yang sudah menginisiasi pembangunan jembatan ini sehingga nanti ke depan anak-anak mereka nyaman untuk belajar dan untuk datang ke sekolah dan juga akses ekonomi bagi mereka karena mereka sering
1: melewati jembatan.
2: Lalu lintas melewati jembatan yang ada gitu ya.
1: Siapa? Dan pendengar, keberadaan jembatan Wekuse sangat dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat dan bahkan yang paling tujuan utamanya adalah anak-anak yang melewati jembatan tersebut. Selain mereka ingin menuntut ilmu, jadi mereka juga mengantisipasi agar tidak terjadi sesuatu hal saat melewati jembatan Wekuse. Itulah mengapa pemerintah daerah beserta Human Initiative ingin menggalakkan dukungan untuk pembangunan jembatan Wekuse di Desa Siru. Semoga dengan kehadiran di komunitas bicara malam hari ini bersama Bapak Sumardi, Kepala Desa Siru, bisa meningkatkan atau membuka mata hati kita semua sebagai masyarakat dan warga atau lebih khususnya warga di Manggarai Barat dan sekitarnya untuk saling menggandeng atau bersinergi dalam mendukung upaya dukungan dari gerakan dari lembaga Human Initiative tersebut ya Pak. Untuk itu pendengar kami akan jeda beberapa menit dan akan kembali sesaat lagi.
0: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, Kanal Informasi dan

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.

0: di Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Pendengar RRI Labuan Bajo, kembali bersama Nur Aftan di program Komunitas Berbicara. Masih di dalam pembahasan Jembatan Waikuse Pedegaria yang sedang dikunjungi oleh Yasmin Nepar baru-baru ini, pendengar, kita tiba di segmen akhir untuk menyimak komitmen jangka panjang serta pesan kemanusiaan dari pemerintah Desa Siru demi masa depan generasi penerus. Apakah ada rencana jangka panjang, Pak, untuk pemerintah desa untuk meningkatkan akses transportasi dan konektivitas antar wilayah?
3: Ya, sebagai pemerintah tentu berharap, Pak, punya keinginan dan cita-cita bahwa membangun itu harus terus dilakukan. Apakah itu membangun jalan, jembatan, dan seterusnya. Tapi kan kita juga melihat kondisi keuangan gitu ya. Kondisi keuangan desa, kemudian kondisi keuangan daerah. Juga ini juga penting untuk kita pahami bersama bahwa siapa? Dalam benak kita bahwa ketika kita di pemerintah, apa saja yang diminta masyarakat semuanya kita kasih. Minta bangun A, kita bangun A. Minta bangun B, kita bangun B. Itu dalam perspektif masyarakat.
2: Ya, betul.
3: Tetapi kan kemudian ketika berada dalam birokrasi pemerintah, kita juga melihat kondisi keuangan kita bagaimana. Apakah mencukupi atau tidak. Tentu yang dibangun pemerintah pertama adalah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, bukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi kita tentu dalam konteks ini kita mengedepankan soal skala prioritas dalam pembangunan. Betul bahwa masyarakat mintanya bangun ini, bangun itu. Itu betul. Cuman kan kondisi keuangan kita tidak memungkinkan untuk semuanya kita bangun secara bersamaan. Tapi butuh apa namanya bertahap pembangunannya bertahap. Saya kira semua pemerintah, semua kepala desa tentu berkeinginan membangun
2: desanya
3: dengan baik gitu ya. Tapi tadi itu tadi kita lihat juga kondisi keuangan kita apakah memungkinkan tidak untuk membangun sekaligus secara bersamaan atau tidak. Kalau tidak bisa ya bertahap gitu ya. Semampu apa yang kita lakukan ya kita buat gitu kan.
2: Baik, Pak. Jadi untuk memberikan atau memahami kebutuhan dan antara keinginan masyarakat, jadi pemerintah desa Pedegar lebih memprioritaskan kebutuhan baru keinginan masyarakat, karena kita semua juga atau mungkin masyarakat memiliki ekspektasi tinggi juga ya, Pak, dalam membangun desa untuk menginginkan desanya seperti ini, seperti itu. Tetapi kembali lagi bentuk kebijakan dari pemerintah desanya sendiri itu seperti apa. Dan seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Siru, semua tergantung anggaran dari daerah. Dan baik dari pemerintah juga dan masyarakat juga menginginkan hal yang sama untuk membangun desanya, tetapi kita harus melihat dan bisa menetralisirkan keadaan anggaran ya, Pak ya, tentunya. Apakah ada rencana jangka panjang pada dalam jangka panjang pemerintah desa untuk meningkat? Apa pesan Bapak kepada para orang tua agar tetap mendukung anaknya meskipun dalam keadaan seperti jembatan Waikuse tersebut, Pak?
3: Ya, yang pertama terus ini memotivasi anak-anak mereka untuk terus belajar, datang ke sekolah gitu. Karena bagaimanapun desa ini, desa kita dan daerah ini sebetulnya 10-20 tahun ke depan mereka yang akan memimpin di desa. Pada semua level kepemimpinan lah, mulai dari desa sampai ke daerah. Kalau misalnya sumber daya mereka sekarang tidak baik, misalnya katakanlah hari ini pergi sekolah, besoknya tidak dan seterusnya. Ini juga akan berimbas kepada generasi kita di masa-masa yang akan datang. Kalau generasi kita disiapkan dengan baik dari sekarang, maka insya Allah saya punya keyakinan bahwa 10-20 tahun ke depan generasi kita juga akan bagus. Generasi sekarang sebetulnya adalah hasil dari proses generasi 10-20 tahun yang lalu gitu kan. Kalau generasi sekarang baik, pasti prosesnya juga

0: ya, baik sebelumnya gitu kan. Tapi saya punya keyakinan bahwa seperti saya sampaikan tadi bahwa membangun desa, membangun kampung itu tidak bisa hanya mengandalkan dana desa yang ada. Tidak bisa hanya kita hanya mengandalkan dana pemerintah daerah dan seterusnya. Tetapi juga kita harus berpikir kreatif dan inovatif. Bagaimana bisa mendatangkan pembangunan di luar dana desa gitu ya. Ya seperti yang coba terus kita lakukan untuk membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga kemanusiaan sehingga mereka bisa datang ke desa kita untuk membangun desa, tentu dengan pertama kita punya kemampuan komunikasi, yang kedua kemampuan menulis, ini juga penting, kemampuan menarasikan gagasan kita dalam bentuk tulisan itu juga jauh lebih penting menurut saya, karena di era digital sekarang ini satu klik-klik aja di handphone misalnya kita punya konsep, kita punya gagasan, maka semua orang akan lihat. Semua orang akan lihat yang saya sampaikan tadi bahwa selain kemampuan komunikasi, kita juga butuh kemampuan menulis. Yang ketiga kemampuan networking, jaringan ya. Kalau punya kemampuan menulis tapi tidak punya kemampuan jejaring, itu juga berat menurut saya. Tapi kemampuan ini harus kita
1: seimbang ya.
0: Kalau ketiga kemampuan ini ada dalam satu pemimpin, maka saya punya keyakinan cukup kuat bahwa membangunnya itu cukup mudah, karena tidak hanya mengandalkan dana pemerintah, tapi juga lembaga kemanusiaan, CSR, dan seterusnya, itu bisa dilakukan.
1: Menarik ya Pak, dan pendengar, serta karena semua kalau menurut pemahaman saya juga Pak, mungkin banyak yang mengandalkan keuangan desa ya Pak, untuk membangun desa. Karena kembali lagi nanti banyak harapan, ekspektasi, mereka menginginkan desanya harus seperti ini, seperti itu. Tetapi kembali lagi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sirup, pendengar sangat menarik dan menginspirasi sekali bagi kita semua sebagai masyarakat, sebagai anak muda, dan untuk kita jangan mengandalkan keuangan atau anggaran desa, tetapi juga kita harus bisa networking dan juga bagaimana cara kita untuk menulis serta bisa memberikan keyakinan, menarik perhatian audiens untuk bisa bekerja sama, seperti contoh yang sudah nyata ya pendengar ya, kedatangan Human Initiative di Desa Siru itu sebagai bentuk realita atau hasil dari pemerintah desanya sendiri yang bisa menjangkau jaringan dari pusatnya langsung dan langsung mendatangkan artis papan atas yaitu Yasmin Iper di Desa Siru ya pendengar. Dan terakhir Pak, apa harapan terbesar Bapak untuk masa depan anak-anak Desa Siru menuju sekolah agar dapat segera diselesaikan untuk jembatan Waikuse?
0: Ya, harapan kita bahwa tentu ini harus segera diselesaikan. Ini membantu masyarakat dan juga para guru dan juga murid untuk bisa akses ke lembaga pendidikan, ke sekolahnya gitu ya. Saya kira itu tentu harapan, tidak hanya harapan kami sebagai pemerintah, tapi juga harapan masyarakat bahwa ini segera dibangun dan kemudian anak-anak kita bisa nyaman untuk pergi sekolah dan orang tuanya juga tidak khawatir anak-anaknya ketika melepaskannya ke sekolah gitu ya. Itu harapan kita.
1: Baik Pak. Jika ada satu pesan singkat atau ungkapan dari hati Bapak untuk anak-anak Desa Siru dan untuk masyarakat terkait dengan adanya kedatangan Human Initiative.
0: Iya, pertama tentu kita menyampaikan apresiasi ya.
1: Iya, Pak.
0: Kepada Human Initiative yang sudah datang jauh dari Jakarta untuk membantu kita di desa. Dan ini juga apresiasi ini tidak hanya datang dari kami sebagai pemerintah, tetapi juga masyarakat juga menyampaikan hal yang sama tentunya untuk apa namanya jembatan ini dibangun oleh Human Initiative. Ini tentu sangat membantulah masyarakat kami dan juga para murid dan juga para guru untuk bisa akses ke sekolahnya gitu. Tanpa jembatan yang bagus saya kira anak-anak bisa terganggu pikirannya untuk apa namanya untuk

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Selamat malam pendengar. Kembali lagi bersama Nur Astan di Ruang Rindu, hadir menemani ruang rehat Anda menjadi jembatan cerita dan rasa hingga penghujung perjumpaan kita nanti. Rindu seringkali datang tanpa mengetuk pintu, bisa tentang seseorang yang jauh di mata, tentang sudut kota yang menyimpan cerita, atau sekedar kerinduan pada masa-masa yang telah berlalu. Bersama Nur Astan di Ruang Rindu malam ini, pendengar, bagi

Pendengar masih di program Ruang Rindu. Malam hari ini kami sudah ada notifikasi masuk ya. Ini langsung dari Karisma yang ada di Jakarta. Selamat malam Kakak Pinyar, saya Risma langsung dari Jakarta. Ingin mengirimkan salam hangat ke keluarga besar saya yang ada di Gorontalo. Dan saya juga ingin request lagu dari Meriam Belina dengan judul lagu Keriduan. Baik Risma yang langsung dari Jakarta, request lagu dan titip salamnya untuk keluarga besarnya yang ada di Gorontalo.

Lagu Kerinduan dari Meriam Belina, pendengar ya. Rekoso lagu sung dari Karisma yang ada di Jakarta dengan menitipkan salamnya untuk keluarganya yang ada di Gorontalo lewat lagu dari Meriam Belina sebagai obat kerinduannya malam hari ini ya, pendengar. Atau mungkin Anda juga yang sedang merindukan orang tua, sanak saudara, atau mungkin sang kekasih. Lagu dari Meriam Belina mewakili hati kita ya, dan ditemenin di program Ruang Rindu bersama Nur Astan. Bagi Anda yang ingin samaan seperti Risma, pendengar, langsung saja request dan titip salamnya di 081-238-231987. Tidak ketinggalan, pendengar, ada notifikasi masuk lagi ya dari Vino yang sedang santai di daerah Puncak Waringin. Selamat malam kakak penyiar, saya ingin titip salam buat teman-teman yang menikmati malam hari ini di Kota Labuan Bajo. Dan saya ingin request lagu dari Paramita Rusadi dengan Nostalgia di SMA, karena saya juga sedang merindukan masa-masa di SMA. Baik Vino yang sedang nongkrong atau menikmati malam harinya di Puncak Waringin, ditemani dengan lagu dari Paramita Rusadi, Nostalgia di SMA.

pendengar masih di Ruang Rindu. Lagu dari Paramita Rosadi, Nostalgia di SMA, tentunya mengajak kita semua untuk mengingat ya kenangan-kenangan saat SMA. Requestan lagu dari Kavino tadi mengajak kita untuk langsung bernostalgia ya. Sepertinya kisah yang paling berkesan itu kisah pas saat SMA ya. Semua kita mungkin punya cerita, entah bersama kawan, guru, masa-masa kebersamaan, seperti itulah yang sering kita rindu ya teman-teman. Atau mungkin Anda yang bernostalgia untuk mengingat sang kekasih, kisah kasihnya di sekolah ya tentunya. Bagi Anda yang ingin samaan seperti Vino, requestan lagu dan titip salamnya pendengar, langsung saja di 081238231987. Malam hari ini kami juga ada notifikasi masuk ya. Ada Dian dari Kampung Ujung. Selamat malam kakak penyiar. Saya ingin titip salam untuk seluruh kerabat saya yang ada di Golokoe dan Kaper. Semoga malam ini menjadi momen rehat yang menenangkan setelah seharian beraktivitas. Dan saya juga ingin requestan lagu dari Ance Pince dengan judul lagunya Diam. Baik, akan kami langsung putarin lagu dari Ance Pince.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu. Kombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat malam pendengar, masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk menemani aktivitas, menemani waktu rehat Anda edisi Selasa 1 September 2026, kami akan menghadirkan informasi pendengar Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur hingga 31 Agustus 2026 telah menyalurkan 862 ton beras bantuan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di 7 kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut berdegar cadangan beras pemerintah yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Penyaluran bantuan tersebar di Kabupaten ND sebanyak 18 ton, Sika 28 ton, Manggarai 159 ton, dan Manggarai Timur 198 ton, Manggarai Barat 71 ton, Nagekeo 323 ton, dan Ngada 62 ton. Pendengar, selain beras, Bulog NTT juga menyalurkan sebanyak 7.000 liter minyak goreng kepada masyarakat terdampak di 7 kabupaten. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari warga selama berada di pengungsian. Dalam proses distribusinya, pendengar, Bulog bekerjasama dengan TNI, Polri, BPBD, serta pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan dapat disalurkan dengan aman dan tepat sasaran, termasuk kepada masyarakat di wilayah terdampak yang sulit dijangkau. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow dan follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo, kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Pendengar, Nur Astan akan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
4: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pendengar Pro 1 RRI, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda renungan malam doa berkat.
3: Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini tentang doa berkat. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 tertulis, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa berkat ini merupakan perintah Tuhan kepada setiap imam untuk diucapkan kepada umat Israel. Tapi bukan terbatas pada bangsa Israel saja, melainkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa yang bukan umatku akan disebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Roma 9 ayat 25. Kita yang dulunya jauh telah dijadikan dekat kepada Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Kita dijadikannya umat kesayangan dan kekasih-Nya dalam masa penyataan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Doa berkat ini digenapi, sebab berkat penuh dari Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab oleh kuasa darah-Nya, melalui pengorbanan-Nya di atas salib, kita dilepaskan dari kutuk dan dikaruniakan berkat yang sejati, baik jasmani maupun berkat rohani, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Wajah Tuhan selalu tertuju kepada kita anak-anak-Nya, sebab Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Doa berkat ini yang diperintahkan Tuhan kepada imam untuk mengucapkannya mengandung makna bahwa Tuhan mempunyai kerinduan agar setiap umat-Nya mengalami berkat dan perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Dan sekali lagi, kerinduan Tuhan itu bukanlah janji yang kosong, tapi janji yang benar-benar dipenuhi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita yang percaya, Aku datang untuk memberikanmu hidup yang berkelimpahan. Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kata menyertai mengandung janji pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan kepada setiap kita.

dan hari depan yang penuh dengan harapan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya mengucapkan doa berkat bagi kita, melainkan menggenapinya sebab ia adalah Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, imanilah doa berkat ini dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dalam segala usahamu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Diberkatilah makananmu dan air minumanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan memberkati engkau di negeri di mana engkau tinggal. Tuhan menjadikan engkau umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan dan doa ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menuntun kita semua untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 1 September 2006. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata penyiar Anda Nur Astan, operator studio Wanda dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Seraru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Pro 1. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Senang sekali saya Agung Sene penyiar Anda masih dapat menyapa Anda pendengar di pagi hari ini ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar, kami saat lagi akan hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Rabu 2 September 2026 ya. Mutiara Pagi, edisi pagi hari ini pendengar, Mutiara Pagi dari agama Hindu ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada, setelah ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Dan juga setelah itu akan dilanjutkan dengan program Warta Berita Daerah. Masih bersama dengan Pro 1 RRI ND pendengar. Nanti setelah itu akan kita akan bergabung kembali di RRI SP Labuan Bajo. Kita akan update informasi cuaca bersama dengan BMKG Komodo Manggarai Barat ya, untuk edisi pagi hari ini. Dan setelah itu akan kami hadirkan musik dan informasi untuk Anda menemani pagi hari Anda tentunya sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan lanjutkan dengan Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Setelah itu akan ada dialog interaktif untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar ya. Dan ya, akan kami terus hadirkan program-program menarik untuk Anda pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah tentunya ya pendengar ya. Untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan siaran ini secara langsung ya, Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda, ataupun melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz, dan juga ataupun melalui audio streaming kami pendengar di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND pendengar untuk mengikuti program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Rabu 2 September 2026. Selamat mendengarkan.

informasi-informasi terupdate ya yang terjadi di wilayah ND sekitarnya dan juga di NTT. Dan nanti di pukul 8 kami akan menghadirkan juga warta berita dari Pro 3 RRI. Setelah itu dilanjutkan dengan program Halo RRI ya di pukul 9.05 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada di dalam program Halo RRI, Anda bisa bergabung ya bersama kami di line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786 untuk menyampaikan keluhan atau masalah publik Anda ya. Terkait dengan pemerintahan mungkin Anda bisa menyampaikan kepada kami dan nanti kami siap menjembatani Anda. Dan mendengar setiap Pro 1 RRI ND, setelah ini kita akan masuk ke dalam program Mutiara Pagi Agama Hindu. Dan sebelum kami hadirkan, kami akan menghadirkan lagu religi Hindu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI...

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawoyantu Wiwasta. Selamat malam umat Hindu, pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan di malam yang berbahagia ini, saya kembali ingin sharing tentang sikap sembahyang dan keramaning sembah dalam agama Hindu. Namun sebelumnya, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga atas asung kertawara nugraha idesah yang widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Pendengar RRI yang berbahagia, Puja Trisandya ini adalah merupakan sembahyang yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Jadi Trisandya ini merupakan sembahyang yang dilakukan 3 kali, yaitu di pagi hari pada jam 6 pagi, kemudian di tengah hari atau siang hari itu di jam 12 siang, dan juga sore hari atau petang yaitu jam 6 sore. Nah, itu merupakan Trisandya yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Nah, jadi seperti halnya dalam melaksanakan Puja Trisandya, maka dalam sembahyang pun kita memerlukan sikap yang baik. Baik sikap tangan, ya, di samping sikap batin perlu juga mendapatkan yang namanya perhatian kita bersama agar mendapatkan keseragaman. Jadi dalam sembahyang bersama maupun dalam sembahyang secara individu, hendaknya kita mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia. Dalam sembahyang yang dipimpin oleh seorang pemimpin upacara, hal ini kita bisa sebut beliau sebagai pandita atau pinandita atau pemangku, maka kita mengikuti tuntunan pemimpin upacara tersebut. Jadi adapun sikap tangan dalam melakukan sembahyang ini sudah sesuai dengan petunjuk buku Upadesa pada tahun 1968 yang diantaranya itu adalah yang pertama itu kehadapan ide sahnyang widiwasa. Nah, jadi tangan kita itu dicakupkan, ya, cakupan tangan itu diletakkan di atas dahi sehingga ujung jari kita akan berada di atas ubun-ubun. Nah, kemudian yang kedua kehadapan para dewata atau kepada para dewa. Ujung jari-jari tangan di atas, kemudian di antara kening. Nah, kemudian yang ketiga kepada pitara atau roh leluhur. Jadi ujung jari-jari kita, ya, ujung jari-jari tangan itu berada di ujung hidung. Masih dalam posisi yang sama yaitu nyakupang tangan atau sikap namaste. Nah, kemudian kepada yang keempat, ya, kepada sesama manusia itu tangan berada di ulu hati. Dengan ujung jari-jari, ya, jari-jari tangan kita mengarah ke atas. Kemudian yang kelima kepada para buta itu tangan di ulu hati, tetapi ujung jari itu mengarah ke bawah. Ya. Nah, jadi pada saat sembahyang Bapak Ibu Mas Dharma dengan tangan kosong, ya, seperti halnya pada setiap awal dan juga akhir sembahyang. Jadi sikap tangan itu diletakkan di atas dahi seperti petunjuk yang ditentukan untuk memuja kehadapan ide sang yang widiwasa, yaitu jari-jari kita di atas ubun-ubun. Nah, jadi tata cara dan juga urutan-urutan untuk ramaning sembah juga ini adalah disebut sebagai keramaning sembah. Jadi rangkaian sembahyang, tata cara dan juga urutan dalam kita melaksanakan persembahyangan, ya, itu disebut dengan keramaning sembah. Tentang keramaning sembah ini ditetapkan dalam seminar kesatuan tafsir, ya, terhadap aspek-aspek agama Hindu pada tahun 1982.
Nah, khususnya tentang sikap dan juga mantra sembahyang ataupun butir 4 dan 6 dari keputusan seminar tersebut. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam perkembangan pelaksanaan terhadap beberapa perbedaan di kalangan umat Hindu ya, selanjutnya terkait dengan perbaikan teks mantram, yaitu bait kedua Trisandya yang bersumber pada Narayana Upanishad. Jadi Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia pada tahun 1991 menetapkan tentang Trisandya dan Kramaning Sembah. Nah, tentang Kramaning Sembah itu ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, sembahyang pada saat sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita akan menyebut mantramnya itu dengan mengucapkan sebuah mantra, yaitu Om Atma Tat Atma Sudhamam Swaha. Nah, jadi sarana ini cukup kita hanya mencakupkan kedua belah telapak tangan kosong. Nah, kemudian yang kedua, menyembah Sanghyang Widiwasa sebagai Sanghyang Aditya dengan mengucapkan mantra

putih. Ini kita menggunakan sarana bunga. Jadi nyakupang tangan itu tangan kita berada di ujung jari kita berada di dahi, kemudian dengan mengepit bunga. Nah, jadi mantra ini ya memiliki arti bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai sinar Sang Hyang Surya yang maha hebat, Engkau bersinar merah, kami memujamu. Engkau yang beristana di tengah-tengah teratai putih, hormat kepadamu, pencipta sinar berkilauan. Kemudian yang ketiga yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ista dewata pada hari dan juga tempat persembahyangan tertentu. Jadi ista dewata ini merupakan dewata yang diinginkan ataupun dimohonkan kehadirannya pada waktu seseorang menyembah memuja keagungannya. Ista dewata merupakan perwujudan Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai macam wujud penggambaran beliau, ya seperti halnya Brahma, Wisnu, Iswara, Saraswati, Ganesha, dan sebagainya. Karena itu pun mantranya bermacam-macam pula sesuai dengan dewa yang dipuja. Nah, jadi misalnya pada saat Hari Raya Saraswati yang dipuja adalah Dewi Saraswati dengan Saraswati Stawa. Ya, jadi pada hari lain dipuja dewata lain dan dengan stawa yang lain pula. Nah, jadi pada persembahyangan yang umum seperti saat purnama dan juga tilem, jadi dewata yang dipuja adalah Sang Hyang Siwa yang berada di mana-mana dengan stawanya sebagai berikut. Jadi sembahyang ketiga ya, pada saat keramaan yang sembah kita bisa mengucapkan sebuah mantra. Om Nama Dewa Adistanaya Sarwa Vyapivaisivaya Padmasana Eka Prastisthaya Arda Nareswaryaya Namo Nama. Yang berarti, oh Tuhan Yang Maha Esa, yang bersemayam pada tempat yang sangat luhur, kepada Sang Hyang Siwa yang sesungguhnya berada di mana-mana, yang bersemayam pada tempat duduk dari bunga teratai, kepada Arda Nareswari, Tuhan Yang Maha Esa, hamba memuja. Kita tetap menggunakan bunga warna-warni atau dengan bisa menggunakan kuangen. Jadi kuangen ini merupakan simbol dari Ongkara. Nah, kemudian yang keempat, menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi anugerah. Kita bisa mengucapkan dengan mantra,

Kevradesca, yang artinya Om engkau yang menarik hati, pemberi anugerah, anugerah pemberian dewata yang maha agung. Pujaan semua pujaan, hormat bakti hamba padamu, pemberi semua anugerah. Kemudian yang terakhir, sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita kembali seperti sembah yang pertama. Namun pada saatnya kupang tangan kosong, sembah puyung yang terakhir, kita memuja dengan mantra Om Dewa Suksema Parama Cintiaya Namah Swaha, yang artinya Om hormat kepada dewata yang tak terpikirkan, yang maha tinggi, yang maha gaib. Jadi kita hanya bisa menggunakan cakupan tangan, ya, kedua belah tangan, telapak tangan dengan tangan yang kosong. Nah, jadi setelah sembahyang selesai, selanjutnya kita memohon tirta dan juga bija. Nah, itu tadi mengenai bagaimana sikap ataupun cara kita dalam melaksanakan sembahyang puja Trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah. Jadi untuk yang laki-laki, ya, itu diharapkan ketika datang ke pura itu menggunakan pakaian yang bersih rapi, jangan lupa memakai senteng. Kalaupun kita sudah lengkap memiliki pakaian sembahyang seperti hanya udang atau destar, kemudian baju kamen, ya, kita bisa datang ke pura dengan badan yang bersih tentunya, dengan sikap yang baik serta duduk bersila, ya, bagi kaum laki-laki. Sedangkan yang perempuan ketika memasuki areal pura pada saat sembahyang, yang paling kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita menggunakan pakaian sembahyang itu yang baik dan sopan, yang bersih. Ya, nah, kemudian tak lupa juga bagi wanita itu rambutnya diharapkan agar selalu terikat dengan rapi, agar rambutnya itu tidak mudah rontok, ya, karena diibaratkan rambut yang tergerai itu menandakan suatu kemarahan, ya. Kemudian kalaupun rambut kita digerai itu akan jatuh, itu rambut yang rontok itu sudah menandakan yang namanya mati, kotor. Maka dari itu diharapkan rambutnya agar diikat, disisir yang rapi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, itu tadi bagaimana cara kita melaksanakan sikap sembahyang pada saat keramaning sembah, ya, dimana pada saat Trisandi kita menggunakan Amustikarana, yaitu tangan kanan kita berada di bawah, kemudian di atasnya itu adalah tangan kiri, ya, dengan posisi mengepal dimana ibu jari itu menjadi satu. Oke, barulah kita melantunkan puja Trisandi. Tentu dengan posisi badan tegak lurus, ya, kita duduk. Bagi yang laki-laki itu bersila dan yang perempuan adalah bersimpuh. Tentu kita mengambil posisi yang nyaman pada saat kita melaksanakan sembahyang Trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah tersebut. Nah, jadi ketika kita umat Hindu melaksanakan sembahyang itu tentu harus ada bunga, ya. Jadi bunganya ini memiliki lambang itu adalah sebagai kesucian, ya. Jadi kita menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan berbagai macam sarana seperti halnya air, kemudian bunga itu adalah salah satu dari persembahan yang kita sering gunakan dalam agama Hindu, di mana air ini adalah lambang penyucian diri. Di samping penyucian diri itu adalah sebagai kehidupan, ya. Maka kita umat Hindu tidak bisa hidup dari air. Kita sangat memerlukan air, karena air ini adalah sebagai simbolis amerta, disebut dengan tirta ataupun jala, dengan memohon waranugraha melalui persembahan tersebut. Nah, kemudian api ini digunakan, ya, di dalam rangka upacara persembahyangan. Kemudian bija, ya, bija ini adalah disebut dengan wija, ini adalah sebagai benih dari kesiwaan. Kemudian setelah kita nanas bija, tirta tersebut dipercikkan 3 kali di
kepala, kemudian di ataupun di wajah, itu dirap di wajah, kemudian kita minum 3 kali. Karena tirta itu adalah amerta ataupun air kehidupan dan juga kebahagiaan. Nah, kemudian kalau kita tidak memiliki bunga tanpa sarana, ya sembahyang tertentu mungkin karena ada situasi tertentu tidak memungkinkan kita untuk mempersembahkan sesuatu, walaupun seteguk air, sebiji buah, ataupun selembar daun, dan juga secercah api seperti yang diungkapkan dalam kitab suci Bhagavad Gita, maka persembahkanlah bunga hati, puspa hridaya yang tidak pernah layu. Jadi senantiasa memancarkan keharuman. Nah, demikian pula cakupan tangan kosong ini adalah melambangkan panunggalan terhadap pikiran kita, pengendalian dasendriya, yaitu 10 indria manusia di dalam ajaran spiritual, yaitu kelepasan. Nah, jadi cakupan kedua belah tangan, ya, telapak tangan dengan mengandung makna bertemunya kekuatan air dan juga api yang dapat menyucikan diri manusia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sikap kita ketika kita melaksanakan Trisandya dan dilanjutkan dengan keramat yang sembah. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Florata Pagi.

0: game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara Nano, sukenop kita. Sama antar Jo itu.
0: Astaga, alasan Jo terus. Tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
0: Astaga, Im, salah.
1: Oh.
0: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan tiga nama pahlawan.
1: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
0: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
2: Anda masih bersama Forata pagi ini, Pro 1 RRI ND.

0: apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi

0: Gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum. Aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
0: Belum. Nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
0: Belum. Lagi gak mood.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
0: Belum. Takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
0: Belum. Aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin. Jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu. Sampai kamu udah divaksin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: kami. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 2 September 2026. Dengan sari berita, sekolah di ND fokus pulihkan trauma pasca gempa. Cegah kelumpuhan ekonomi, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun dorong relaksasi kredit bagi korban gempa Flores. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur mulai kembali berjalan setelah gempa mengguncang Pulau Flores 17 hari lalu. Meski demikian, kegiatan pada pekan pertama pasca gempa belum sepenuhnya kembali normal seperti sebelumnya. Laporan Rovinus Wula.
1: Kebijakan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP di Kabupaten ND. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND meminta sekolah memprioritaskan pemulihan trauma anak melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND Venantius Minggu mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah terkait pelaksanaan kegiatan selama masa pemulihan pasca gempa. Pada minggu pertama, sekolah tidak difokuskan pada pembelajaran akademik, melainkan pemulihan kondisi psikologis peserta didik dan edukasi mitigasi bencana. Kegiatan di sekolah diarahkan untuk mengembalikan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan diri anak setelah mengalami gempa. Venantius mengatakan kegiatan belajar-mengajar secara normal direncanakan kembali berlangsung mulai minggu kedua atau 7 September 2026. Pemerintah daerah berupaya memastikan hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keselamatan selama masa pemulihan.
2: Nah, anak kita tuh lebih banyak ke materi bersenang-senang untuk pemulihan trauma healing mereka satu minggu depan sampai dengan tanggal 5. Dan waktu mereka sangat terbatas, yaitu untuk TK-nya hanya diberi waktu cuma 1 jam, TK PAUD, dari jam 7.04 ya selesai pulang 8.04 kembali ke rumah. Kalau untuk SD,

0: dari SMP sampai di jam 11 mereka pulang. Ya. Nah, kita akan normal kembali KBM itu terjadi pada tanggal 7 September dan seterusnya kembali normal untuk proses belajar mengajar.
1: Sekolah dengan bangunan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang masih diperbolehkan menggunakan ruang kelas dengan pengaturan khusus. Mobiler dipindahkan ke bagian pinggir ruangan sehingga tersedia ruang terbuka yang memudahkan siswa keluar apabila terjadi gempa susulan. Sementara itu, siswa dilarang menggunakan ruang kelas pada bangunan yang mengalami kerusakan berat. Kegiatan belajar bagi sekolah dengan kondisi tersebut diarahkan berlangsung di luar gedung atau pada lokasi yang dinilai lebih aman. Kepala SD Gemit ND4 Selviana Teresia mengatakan sekolahnya mulai melaksanakan kegiatan sesuai arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, namun kegiatan masih dilakukan dengan kewaspadaan karena gempa susulan masih kadang dirasakan warga. Menurut Selviana, sejumlah bagian bangunan SD Gemit 4 ND mengalami retakan baik di dalam maupun di luar ruang kelas. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah memilih melaksanakan kegiatan belajar di lapangan dan teras sekolah demi menjaga keselamatan siswa dan guru.
2: Kondisi sekolah di belakang tuh ada yang retak-retak, di dalam ruangan juga ada yang mengalami retak-retak kelas-kelas. Kami jaga keselamatan anak, jadi program pembelajaran kami tidak, walaupun disuruh kalau ada bangunan yang tidak ini di dalam kelas, tapi kami tidak mengizinkan anak-anak di dalam kelas tetap belajar, tapi di luar kelas demi menjaga keselamatan anak-anak.
1: Ia berharap pemerintah turut memberikan perhatian kepada sekolah swasta agar kegiatan belajar anak-anak dapat berlangsung aman selama pemulihan trauma pasca gempa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan belajar di SD Gemit 4 ND masih menekankan literasi dan numerasi dengan jadwal yang disesuaikan. Siswa kelas 1 dan kelas 2 mengikuti kegiatan hingga pukul 10, sedangkan kelas 3 hingga kelas 6 sampai pukul 11 sebagai bagian dari penyesuaian pembelajaran selama masa pemulihan. RRI Endorfins Fula melaporkan.
3: SMPN 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. PLT Kepala SMP Negeri 1 ND, Godefrida Rosadalima Surya SPD mengatakan pembagian sesi berlaku bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 untuk siswa nomor urut 1 sampai 16. Sementara sesi kedua berlangsung pukul 10 hingga 12.40 bagi siswa nomor urut 17 sampai 32. Pembagian tersebut dilakukan untuk membatasi jumlah siswa dalam satu sesi dan menyesuaikan kondisi ruang belajar pasca gempa. Menurutnya, bangunan SMP Negeri 1 ND mengalami kerusakan ringan hingga sedang, namun tidak terdapat ruang yang mengalami kerusakan berat. Meski demikian, ruang kelas di lantai 2 belum digunakan dan pembelajaran dialihkan ke tenda di halaman depan serta lapangan triguna. Selama masa darurat hingga 12 September, sekolah menyesuaikan durasi pembelajaran dan materi yang diberikan kepada siswa. Durasi satu jam pelajaran dipangkas menjadi 20 menit, sementara pembelajaran difokuskan pada materi esensial dan ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Ditambahkan, pihak sekolah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di tenda darurat. Selain cuaca panas dan angin, penggunaan infokus serta media digital belum dilakukan karena kekhawatiran terhadap keamanan aliran listrik.
5: Kegiatan pembelajaran pasca gempa. Untuk kegiatan itu pada tanggal 29 Agustus, anak-anak sudah masuk, hanya kami bagi dua sesi. Berdasarkan nomor urut, sesi pertama itu dari jam 7.15 sampai dengan jam 10, untuk siswa dari nomor urut 1 sampai dengan 16. Sesi 2 dari jam 10 sampai jam 12.40, itu untuk siswa dari nomor urut 17
4: sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenda untuk menampung kelas-kelas yang berada di bawah bangunan lantai 2. Hingga kini, SMP Negeri 1 Ende telah menerima satu tenda dari Polres Ende untuk mendukung pembelajaran pasca gempa. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
3: Cegah kelumpuhan ekonomi, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun dorong relaksasi kredit bagi korban gempa Flores. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
6: Upaya pemulihan masyarakat terdampak gempa Flores tidak hanya menyangkut kebutuhan logistik dan tempat tinggal, tetapi juga keberlangsungan ekonomi warga. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mendorong adanya kebijakan relaksasi kredit dan restrukturisasi pinjaman bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu. Dorongan tersebut disampaikan Misbahun saat mengunjungi posko bencana gempa di lapangan Robo, Desa Ranaka, Kecamatan WRI, Kabupaten Manggarai. Dalam dialog bersama warga, persoalan beban cicilan dan pinjaman perbankan menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, kondisi warga yang sedang menghadapi dampak bencana membutuhkan kebijakan khusus agar kewajiban kredit tidak semakin menekan kehidupan mereka. Misbahun menegaskan Komisi 11 DPR RI akan membawa persoalan tersebut untuk dibicarakan dengan perbankan, termasuk Bank-Bank Himbara maupun lembaga keuangan lainnya yang memberikan pinjaman kepada masyarakat terdampak. Jika kebijakan relaksasi berada dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, DPR RI akan mendorong agar kajian dan langkah konkret segera dilakukan, termasuk kemungkinan restrukturisasi utang bagi korban gempa.
7: Ini tanggung jawab kami untuk mengkomunikasikan dengan para bank himbara atau siapapun yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut wilayah bencana, sehingga nanti kalau aturannya itu di Otoritas Jasa Keuangan, maka kita akan mengambil polisi itu secara keseluruhan terhadap daerah terdampak bencana. Oke ya, upaya melakukan relaksasi ke sana.
6: Menurutnya, keringanan pembayaran kredit menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kelumpuhan ekonomi lokal pasca bencana. Negara, kata Misbahun, tidak boleh hanya hadir dalam pemenuhan kebutuhan darurat seperti pangan dan tempat pengungsian, tetapi juga harus memastikan masyarakat memiliki ruang untuk memulihkan kehidupan ekonomi mereka. Dengan adanya relaksasi, warga diharapkan memiliki waktu dan kemampuan untuk kembali membangun usaha serta memenuhi kebutuhan keluarganya. Misbahun mengatakan pemulihan ekonomi merupakan bagian penting dari proses kebangkitan masyarakat Flores setelah bencana. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI akan mendorong koordinasi cepat antara OJK dan lembaga-lembaga keuangan di daerah agar persoalan kredit masyarakat dapat segera mendapat solusi. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
3: Perumbulok Cabang Ende mencatat penyerapan beras lokal dari petani dan mitra hingga saat ini mencapai 18 ton 500 kg. Jumlah tersebut terus digenjot untuk memenuhi target penyerapan beras lokal tahun 2026. Laporan Suimam.
9: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Rizky Paji, mengatakan target penyerapan beras lokal tahun ini berada di kisaran 30-an ton. Pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai dengan dukungan petani dan mitra pemasok beras di wilayah Ende. Menurutnya, Bulog masih membuka kesempatan bagi petani maupun mitra yang ingin menjual atau memasukkan beras hasil produksi lokal ke gudang Bulog Cabang Ende. Beras yang diserahkan akan dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram di pintu gudang. Rizky menjelaskan, penyerapan beras lokal merupakan bagian dari upaya Bulog dalam menyerap hasil produksi petani sekaligus memperkuat ketersediaan beras. Karena itu, petani dan mitra yang memiliki beras sesuai ketentuan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut.
10: Saat ini kami sudah penyerapan untuk lokal ini sebanyak 18 ton 500. Target kami itu sekitar 30 ton. Mudah-mudahan bisa tercapai lah untuk tahun ini. Tapi ya, kami tetap berusaha. Nanti bagaimanapun juga kan terhadap iklim sekarang ini juga dan terhadap panen dari masyarakat. Ende-ende ini kami tetap berusaha untuk menyerap.
9: Ia melanjutkan, Bulog Cabang Ende berharap semakin banyak beras produksi lokal yang masuk ke gudang, sehingga target penyerapan dapat tercapai. Langkah ini sekaligus memberikan ruang bagi hasil panen petani untuk masuk dalam pengadaan beras Bulog.
3: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur menyalurkan donasi yang dihimpun dari ASN dan keluarga besar Kemenag untuk membantu masyarakat terdampak gempa. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
11: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur salurkan donasi sebesar Rp40.100.000 untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi Flores. Dana tersebut telah ditransfer ke rekening bantuan bencana Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disalurkan secara terkoordinasi. Donasi tersebut dihimpun dari ASN Kemenag Flores Timur, kelompok masyarakat, serta kelompok kerja guru atau KKG. Penggalangan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 kemarin. Kepala Kantor Kemenag Flores Timur Yosef Alesius mengatakan solidaritas terhadap korban bencana perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Bantuan yang terkumpul diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa.
12: Saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang telah menunjukkan rasa bela rasa, tenggang rasa dan tanggung jawab solidaritas kemanusiaan yang sudah kita tunjukkan melalui pemberian donasi kepada saudara-saudari kita yang terdampak gempa bumi Flores. Kita telah mengumpulkan sekian besar donasi yang sudah kita salurkan pada tahap pertama sejumlah Rp40.100.000 dan akan kita lanjutkan pemberian donasi di tahap kedua. Inilah tanda bahwa kemanusiaan kita itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat perbedaan suku, ras, dan agama. Kemanusiaan memanggil kita untuk senantiasa berbela rasa dan bertanggung jawab secara kemanusiaan.
11: Yosef menjelaskan penggalangan dana ini merupakan tindak lanjut arahan dari Kementerian Agama agar bantuan dari seluruh jajaran dihimpun dan disalurkan melalui mekanisme yang terkoordinasi. Donasi dari Kemenag Flores Timur selanjutnya akan disalurkan melalui Kanwil Kemenag NTT dan Kementerian Agama RI. Penggalangan donasi masih terus dibuka bagi ASN dan keluarga besar Kemenag Flores Timur yang ingin memberikan bantuan. Donasi tambahan akan dihimpun untuk disalurkan pada tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi ASTA Protas Kementerian Agama, khususnya semangat cinta kemanusiaan. Kemenag Flores Timur berharap semangat gotong royong terus tumbuh untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. RRI Endera Mosuci melaporkan.
3: Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan bagi korban gempa di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Laporan Ricardus Kota.
13: Penyaluran bantuan bagi korban gempa di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur masih menghadapi tantangan geografis dan transportasi. Wilayah kecamatan yang mencakup 13 desa dengan kondisi medan yang beragam membuat distribusi bantuan tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat. Sekretaris Kecamatan Lamba Leda, Rikar Samin, mengatakan seluruh desa di wilayahnya terdampak gempa 15 Agustus lalu. Sebagian besar warga masih bertahan di tenda pengungsian mandiri, baik di halaman rumah maupun secara berkelompok. Menurut Rikar, pemerintah kecamatan telah membentuk tim untuk mempercepat penyaluran bantuan dari posko kecamatan ke 13 desa. Pemerintah desa juga diminta membentuk posko masing-masing sehingga bantuan dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan.
14: Tantangan tentu terutama yang kami alami dari yang pertama sisi geografis wilayah kami. Jadi jujur saja wilayah kerja kami cukup luas, 13 desa, dan sangat majemuk tantangannya terutama transportasi, dan kami harus jujur menyampaikan ini bahwa itu yang menjadi kendala sehingga penyaluran bantuan cukup terhambat. Tapi puji Tuhan sampai dengan saat ini semuanya sudah tersalurkan walaupun memakan waktu yang cukup lama.
13: Rikar mengatakan gempa susulan yang masih terjadi juga memengaruhi kesiapan petugas dalam menyalurkan bantuan. Meski demikian, pemerintah kecamatan dan desa tetap berkomitmen agar seluruh bantuan segera sampai kepada masyarakat terdampak. Rikar memastikan hingga saat ini tidak ada bantuan yang menumpuk di posko kecamatan Lamba Leda. Setiap bantuan yang diterima akan segera diperiksa dan disalurkan ke posko desa untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat terdampak. RRIN Ricardus Kota melaporkan.
3: Sekian warta berita daerah lokal produksi dari RRI ND. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jow, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus serasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo ya, untuk menemani pagi hari Anda pendengar dimanapun Anda berada. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga yang melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus memantau kami di RRI Labuan Bajo begitu pendengar ya. Pagi ini Rabu 2 September 2026 ya. Saya Agung Sene dan juga tim Labuan Bajo pagi ini sudah siap untuk menemani pagi hari Anda ya pendengarnya dengan rangkaian lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda dan juga informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani pagi hari Anda pendengar. Dan untuk membuka perjumpaan kita pendengar pagi hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
0: Catatan peristiwa penting hari ini.
3: Baik pendengar, hari ini tanggal 2 September 2026. Ini diperingati sebagai hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Setiap tanggal 2 September ini diperingati sebagai hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia oleh para jaksa di tanah air. Peringatan ini pendengar untuk menghormati sejarah berdirinya lembaga kejaksaan di Indonesia, memperkuat Korps Adiaksa, serta meneguhkan kembali komitmen kejaksaan dalam menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran secara profesional. Peringatan ini pendengar merujuk pada momen penunjukan Gatot sebagai Jaksa Agung pertama Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 dan berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor 259 tahun 2022. Tanggal ini pendengar secara resmi ditetapkan sebagai hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia dan menegaskan kemandirian institusi penegak hukum tersebut sejak awal kemerdekaan. Dan ya, selain itu juga pendengar, tanggal 2 September ini diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia pendengar. Hari Kelapa Sedunia ini diperingati setiap tanggal 2 September secara global ya, Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global mengenai manfaat besar buah kelapa bagi kesehatan dan kecantikan, serta mengkampanyekan pentingnya industri kelapa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani di negara-negara tropis. Peringatan ini mendengar pertama kali diadakan pada 2 September tahun 2009 ya, yang diinisiasi oleh Asian and Pacific Coconut Community, sebuah organisasi antar negara produsen kelapa yang didirikan ini pada tahun 1969 dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nah, tanggal 2 September ini dipilih sesuai dengan hari jadi pembentukan APCC sendiri. Untuk Anda pendengar yang hari ini tanggal 2 September juga sedang merayakan hari penting ya, ataupun ya hari bahagia Anda dimanapun Anda berada ya. Untuk Anda yang saat ini tanggal 2 September sedang merayakan hari ulang tahun ya, hari bertambah usia, kami dari Pro 1 RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan juga mudah-mudahan apapun yang Anda inginkan dapat tercapai di usia baru dan juga di tahun yang baru dan semangat yang baru juga tentunya. Untuk Anda pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Pendengar, terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Rabu 2 September 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Dewangga Palguna.
1: Info cuaca BMKG.
2: Selamat pagi Dewangga.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat?
3: Baik, sehat.
2: Oke, baik. Silakan Dewangga untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dewangga Palguna, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari ini, Rabu 2 September 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, serta ada potensi hujan ringan di kecamatan Kuus, Kuus Barat, Ndoso, dan Macang Pacar. Kemudian pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga kabut. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dan angin bertiup dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 hingga 0,7 meter. Dan arah angin bertiup dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,4 meter. Dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 30 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 22 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,4 hingga 2,1 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 14 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini, khususnya wilayah perairan, waspadai potensi angin kencang dalam waktu singkat dan gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 2,1 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Baik, terima kasih Dewangga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRISP Labuan Bajo.
4: Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. 13 puskesmas di Manggarai Barat masih layani pasien di luar gedung pasca gempa. Pendengar, pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai Barat terus dipulihkan pasca gempa bumi yang melanda wilayah Flores. Saat ini aktivitas pelayanan di RSUD Komodo telah kembali normal dan seluruh layanan sudah dilakukan di dalam gedung. Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat Teresia Asmon mengatakan seluruh aktivitas pelayanan di RSUD Komodo telah kembali berlangsung di dalam gedung sejak Minggu 30 Agustus 2026. Sementara itu pendengar, masih terdapat 13 puskesmas di Manggarai Barat yang sebagian pelayanannya harus dilakukan di luar gedung. Kondisi tersebut berdasarkan hasil identifikasi Kementerian Pekerjaan Umum bersama tim Cipta Karya terhadap kondisi bangunan fasilitas kesehatan pasca gempa. Menurut Teresia sendiri pendengar, dari hasil identifikasi tersebut, terdapat fasilitas puskesmas yang masih dapat digunakan secara terbatas. Sementara sebagian lainnya tidak diperbolehkan digunakan sama sekali. Untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan BPBD Manggarai Barat untuk mengoptimalkan penggunaan tenda sebagai lokasi pelayanan sementara. Selain memanfaatkan fasilitas sementara, Dinas Kesehatan juga mengoptimalkan layanan mobile klinik. Tim kesehatan berkeliling ke desa dan kampung terdampak untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Layanan tersebut pendengar melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas, relawan rumah sakit Karyadi, serta dokter dan tenaga kesehatan lainnya melalui kolaborasi dengan IDI Manggarai Barat. Pelayanan dilakukan secara langsung di wilayah-wilayah yang terdampak gempa. Lebih lanjut pendengar, Teresia menyebut berdasarkan pemantauan pelayanan kesehatan selama beberapa pekan terakhir, sehingga saat ini penyakit yang paling banyak ditangani adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, disusul hipertensi. Pihaknya juga berharap masyarakat terdampak yang belum memperoleh layanan kesehatan dapat segera melapor kepada Dinas Kesehatan maupun fasilitas kesehatan terdekat. Dengan demikian pendengar, seluruh warga terdampak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah maupun para relawan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Berdasarkan informasi selanjutnya, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan hipertensi menjadi dua kasus kesehatan yang paling banyak ditangani tenaga medis di wilayah terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Teresia Asmon, mengatakan kondisi tersebut diketahui berdasarkan pemantauan pelayanan kesehatan yang dilakukan selama beberapa pekan terakhir hingga saat ini. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan melalui puskesmas maupun pelayanan mobile klinik yang menyasar desa dan kampung terdampak gempa. Tim kesehatan bergerak langsung ke masyarakat untuk memastikan warga tetap mendapatkan pelayanan meskipun sejumlah fasilitas kesehatan belum dapat digunakan secara penuh. Dalam pelaksanaannya, pendengar, Dinas Kesehatan Manggarai Barat berkolaborasi dengan relawan dari Rumah Sakit Karyadi dan Ikatan Dokter Indonesia Manggarai Barat, sejumlah dokter spesialis, dokter umum, serta tenaga kesehatan lainnya turut diterjunkan untuk memberikan pelayanan di wilayah terdampak. Teresia mengatakan dukungan dari Kementerian Kesehatan dan berbagai pemangku kepentingan turut memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat pasca gempa. Di sisi lain, pelayanan kesehatan di RSUD Komodo telah kembali beraktivitas normal. Seluruh aktivitas pelayanan di rumah sakit tersebut, pendengar, telah dilakukan kembali di dalam gedung sejak Minggu 30 Agustus 2026. Sementara itu, 13 puskesmas di Kabupaten Manggarai Barat masih menjalankan sebagian pelayanan di luar gedung karena kondisi bangunan yang belum dapat digunakan secara penuh. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan BPBD untuk mengoptimalkan penggunaan tenda sebagai lokasi pelayanan sementara. Lebih lanjut, Teresia mengimbau masyarakat terdampak yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan agar segera menyampaikan informasi kepada Dinas Kesehatan maupun fasilitas kesehatan terdekat. Pemerintah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan selama proses pemulihan pasca gempa. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi langsung ke portal resmi kami di rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
11: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami hadirkan informasi selanjutnya pendengar ke ruang dengar Anda. Senyum siswa Madrasah Hidayah Swasta Al Hidayah Pulau Kukusan Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur tampak berbeda. Mereka kini bisa belajar di ruang kelas yang lebih layak setelah madrasah tersebut mendapat bantuan renovasi dan fasilitas pendidikan dari Kapolda NTT bersama Ditpolairut Polda NTT. Sebelum direnovasi pendengar, kondisi bangunan madrasah cukup memprihatinkan. Dari 4 ruangan yang ada, hanya 2 ruang yang dapat digunakan. Sebagian siswa bahkan harus belajar di lantai maupun di bawah pohon karena keterbatasan ruang dan kondisi bangunan yang nyaris roboh. Kepala Miss Al Hidayah Kukusan Hussein mengatakan kondisi tersebut pendengar berlangsung cukup lama. Madrasah yang berdiri sejak 2001 itu sebelumnya memiliki bangunan yang tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Perubahan mulai dirasakan pada Juni 2026. Kapolda NTT melalui Ditpolairut Polda NTT membantu renovasi 2 ruang kelas sekaligus menyediakan sejumlah fasilitas penunjang pembelajaran. Bantuan fasilitas pendidikan tersebut pendengar meliputi 50 kursi belajar, 50 meja belajar, 2 meja guru, 2 kursi guru, serta 50 paket tas sekolah dan alat tulis kantor atau ATK. Sementara untuk renovasi bangunan pendengar, bantuan material berupa seng, kalsi board, cat seng, dan dinding, kayu atau balok, semen, kawat rali, serta paku. Proses renovasi juga melibatkan masyarakat Pulau Kukusan. Pada 22 Juni 2026, sebanyak 17 personil Marnit Labuan Bajo bersama 5 personil KP Bima 7014 Baharkam Polri mengirimkan material bangunan dari Pelabuhan Marina menuju Pulau Kukusan menggunakan KP 22-2006 milik Ditpolairut Polda NTT dan kapal masyarakat setempat. Selanjutnya pendengar, pada 23 hingga 29 Juni 2026, personil Marnit Labuan Bajo bersama masyarakat Pulau Kukusan bergotong royong mengerjakan renovasi. Pekerjaan meliputi pengecetan seng dan dinding, perbaikan tembok kelas, penggantian balok yang lapuk, pemasangan dinding kalsi board dan kawat rali, pemasangan pintu serta papan nama sekolah, hingga penyediaan papan tulis dan pendirian tiang bendera merah putih. Kepala Miss Al Hidayah Kukusan Hussein mengatakan proses renovasi tersebut pendengar dilakukan secara gotong royong oleh personil Ditpolairut Polda NTT, KP Bima 7014 Baharkam Polri dan masyarakat Pulau Kukusan. Kini pendengar 4 ruangan dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar meski salah satunya masih berukuran cukup kecil. Miss Al Hidayah Kukusan memiliki 46 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 yang dibimbing 4 orang tenaga pengajar. Seluruh guru termasuk kepala sekolah masih berstatus honorer dan mengandalkan dana bantuan operasional sekolah untuk pembiayaan. Bagi para siswa pendengar, perubahan kondisi sekolah tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri. Saskia Julita, siswa kelas 5 yang tinggal di Pulau Kukusan, mengaku kini dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih nyaman. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello, Mim.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya. Pendengar, upaya memulihkan kondisi psikologis anak-anak pasca gempa bumi Flores dilakukan melalui kegiatan trauma healing di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut, pendengar, turut diikuti Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko bersama sejumlah personil kepolisian. Suasana di lingkungan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah MI Al-Hidayah Pulau Kukusan tampak lebih ceria ketika anak-anak diajak bermain, menulis, menggambar, hingga berbincang mengenai cita-cita mereka. Trauma healing ini melibatkan tim psikologi kepolisian dari Polda Jawa Tengah, serta personil polisi wanita Polres Manggarai Barat, dan pendekatan dilakukan melalui aktivitas yang menyenangkan agar anak-anak dapat kembali merasa aman, nyaman, dan perlahan mengurangi rasa takut setelah mengalami gempa. Di dalam kelas, Kapolda NTT terlihat berinteraksi langsung dengan para siswa. Ia mengajak anak-anak bermain dan berbicara, sekaligus melihat gambar serta tulisan yang mereka buat. Satu persatu, anak kemudian ditanya mengenai cita-cita mereka ketika dewasa. Momen tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian. Sejumlah anak mengungkap keinginan untuk menjadi polisi. Ketika ditanya alasannya, mereka menyebut ingin membantu dan menolong orang lain. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengaku terharu melihat semangat dan cita-cita anak-anak tersebut. Ia menilai anak-anak Pulau Kukusan memiliki potensi yang sama dengan anak-anak di daerah perkotaan apabila mendapatkan pendidikan yang layak dan dukungan yang baik. Menurutnya, pendengar, pemulihan pasca gempa tidak hanya berkaitan dengan perbaikan fisik, tetapi juga kondisi psikologis masyarakat, khususnya anak-anak. Ia berharap trauma yang dialami akibat gempa tidak membekas dan menghambat kehidupan mereka di masa mendatang. Kegiatan trauma healing ini, pendengar, menjadi bagian dari perhatian Polda NTT terhadap masyarakat terdampak gempa di Pulau Kukusan. Selain pendampingan psikologis bagi anak-anak, Polda NTT juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat serta menyiapkan tindak lanjut berupa pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Le meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata. Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elo-elo buyuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: bantuan bencana.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
2: Sari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zay. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Peru Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal pada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
4: Kemana? Tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Peru Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
4: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan.